Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat hujung minggu. Okey, seperti biasa pada waktu ni pukul 8 kita ada segmen Jom Pantun bersama Kedah FM My Lapantun. Di mana saya rasa dah masuk dah musim yang ketiga ni, memang cukup meriah di mana kita dapat panggilan dari serata ceruk di Malaysia ni. Alhamdulillah, banyak orang pantun juga, pastinya orang Kedah sendiri memang hebat berpantun. Itu dia. Okey, dan pastinya semua anda boleh hantar main pantun anda, alright, di ruangan WhatsApp Kedah FM. Teman boleh terus telefon, saya dikonti nanti. Dan pantun pagi ni, pantun budi terbuka untuk kreatif anda. Seorang boleh pantun satu sahaja sebab dah hantar di WhatsApp, saya akan baca nanti, ataupun boleh terus telefon pantun secara langsung di ruang udara di Kedah FM. Itu dia. Yang penting jangan lupa semua, okay, get ready, dan jangan lupa untuk My Lah Pantun di Kedah FM. Ini daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Kumbang Bunga, Kedah FM, My Lah Pantun. Active.

0: Steve 610 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Okey, tak nak kampung, tak nak mandang, no? Itu yang betul, kan? Tak mana pun kita, yang penting, adab tu kena penting. Tak kira lah, duduk di kampung ke, duduk di pekan ke, orang lebih banding adab daripada apa yang kita ada. Kena ingat tu, adab nombor satu, ilmu nombor dua. Okey. Alright, dan untuk semua, jangan lupa, mai pantun bersama DJ Iz pagi ni di Kedai FM. Alright, okey. Pantun pagi ni kita terbuka, pantun. Apa sahaja, nak pantun World Cup pun boleh kalau hampa tiara. Kan? Kalau hampa tiara, hampa try buat pantun World Cup, tengok. Okey, di mana hampa boleh telefon di konti? Okey, jeng. Nampaknya tak baik. Alright, apapun kita dah pemanggil talian pada waktu ni. Hello, assalamualaikum Kedai FM.
2: Assalamualaikum.
1: Lama
2: dah tak
1: boleh pantun. Kita pas kat orang lain. Kita jadi keluar man, duduk tengah malam.
2: Dengar itu
1: tanya lah Dik
2: Jan.
1: Tak apa. Jengah-jengah lah make song dia, kan. Habis kau tengok dekat Facebook dia.
2: Berapa rangkap ni?
1: Satu rangkap, tak apa. Tak ada masalah.
2: Tak apa.
1: Silakan.
2: Kenang-kenang air di laut. Sampang kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut. Diri yang baik dikenang, tak diingat di Tanjung.
1: Sungguh, kan. Bila kita bagi orang ni, orang semua kenang kita, kan. Sungguh. Benda tu percuma aja, kan. Betul tak?
2: Ya.
1: InsyaAllah. Waalaikumsalam. Kadang-kadang kita tak perasan tau benda tu kita buat. Misalnya kita buat secara tak sengaja, secara spontan. Tapi orang ingat benda tu. Dia kata, ya Allah baiknya dia ni, ya Allah dia tolong kita, ya Allah dia, dengan doa sekali, alhamdulillah, semua dah keberkatan. Itu yang bagus tu. Tak rugi pun kita buat baik. Kan. Hello, assalamualaikum Kedai FM.
3: Hello, assalamualaikum. Apa khabar? Lama tak dengar suara yang ini.
1: Saya lah ni keluar man, duduk tengah malam.
3: Oh, duduk tengah malam
1: lah? Jadi Batman lah ni, Batman.
3: Ya, aku. Oh, duduk man macam mana?
1: Batman, Ultraman, Spiderman.
3: Ni, kat leho pantun tak ada. Tu ni pantun ni. Nak telefon kat Zoom, orang tu Zoom tak angkat. Telefon hak yang apa pantun hotline boleh tak?
1: Boleh, boleh, tak masalah, boleh. Boleh saja. Silakan satu rangkap. Ya, clear. Silakan.
3: Ni.
1: Ya.
3: Dagang Pak Malau, dagang Merim. Dagang saya musafir Kelani.
1: Ya.
3: Dagang saya hendak berjumpa. Kenapa berjumpa sembunyikan diri?
1: Alamak. Lah dia pakai ni, dia pakai filter. Okey, terima kasih.
3: Ni buat ucapan sikit boleh nak?
1: Boleh, silakan.
3: Ni pertama kali ni Linda di Sarawak semalam dia buat ucapan kat saya dekat Klasik, kan.
1: No.
3: Lepas tu Mat Syah, Cik Mat Langkawi, Cik Mah Tunjang.
1: Ya.
3: Itu saja.
1: Baik.
3: Terima kasih nak jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita dengar lagu dulu. Kita kembali lepas ni. Dan ada pemantun di talian, pemantun di WhatsApp Kedai FM. Alright, daripada siapa ni? Zulani Alok Merah. Ada tu pantun. Padi masak dalam gundi. Rajin usaha, penuh berbakti. Satu tahun dua kali berbudi kepada tanah. InsyaAllah mendapat rezeki. Itu dia betul. Apa yang dikata? Seterusnya daripada Batun Serai ni, sebelum kita dengar lagu. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Pagi hari menanam bunga. Bunga ditanam, bunga kewa. Apa khabar sahabatku semua? Mengemas sepi tanpa berita. Oh, sedap lagu tu. Step. Itu patang ni. Kan? Lama tak dengar. Kedai FM. Mai lah pantun.
0: Gunung Daik bercabang tiga, nampak dari Kuala Deli. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali.

0: Okey, ada salah satu lagu yang sedap didengar daripada Al-Rahmah Dato' Sharifah Aini kan. Beliau ni kita yang sangat hebat. Itu dia dengan lagunya Bunga Tanjung. Berada pukul 8.3 minit pagi dan waktu ni sempat jenguk yang saya kat luar tadi. Hujan lebat. Berkemutih bahasa Kedah ni. Berkemutih tu maksud dia kira... dia putih, dia nampak macam apa, dia berkabus tu kan. Hujan lebat. Apapun, waktu ni yang mungkin tengah mandu, yang mungkin di lapangan lautan, rumah dekat dengan sungai, rumah rendah, kawasan rendah, hati-hati ya, dapatkan info daripada IPM ataupun Map Malaysia untuk mengelakkan daripada anda dilanda banjir dan sebagainya. Alright, dan untuk semua, pantun pagi ni saya bukakan untuk anda bebas untuk pantun apapun, dan anda semua boleh hantar di rungan WhatsApp ataupun di telefon saya di konti ya. Okey, dan siapa talian pada waktu ni? Hello, Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello, Assalamualaikum, Kedai FM.
1: Kak Linda ni.
0: Kak Linda ni, Kak Linda daripada mana?
1: Nak berpantun ni, ni Yap tak? DJ Yap tak?
0: Macam mana?
1: Ini DJ Yap ke DJ Q ni?
0: Bukan Yap, bukan Q. Ini I.
1: Oh, iyalah.
0: Daripada Sarawak ah.
1: Sama kenalan ya, kakak Sarawak nih. Ini pagi-pagi kakak bangun awal nak pergi zoo nih ya. Kakak pantun ya.
0: Silakan.
1: Kura-kura dalam perahu.
0: Ya.
1: Pakai perahu pergi seberang.
0: Ya.
1: Pura-pura abang tak tahu. Hati Linda di dalam rasa bergoncang. Tujuh dengan kaleha Masya Emma.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih. Bye-bye. Selamat pagi.
0: Bye-bye. Terima kasih ke Sarawak semua. Tu dia Abang Hang, Sarawak kau Kedai FM. Ingat tak Tiara ke? Ingat biasa-biasa Kedai FM ni. Hebat tu. Orang Sarawak call. Nak pergi zoo, telefon Kedai FM dulu. Kan? Bukan biasa-biasa. So, sejak di talian waktu ni di ruangan WhatsApp, okey, daripada Waalaikumsalam, okey, Kak Sada SP, bertugas pagi, okey, hujan lebat di pagi hari, terasa sejuk sekali, hidup ini berhati-hati, jangan banyak makan budi. So, sejak daripada siapa ni, bangun pagi macam mendung, Piala Dunia ada saya langsung. Awak jadi gena dengan Harimau Malaysia. Awak tak ada saya langsung. Pantun bola. Kelihat balik. Daripada Chopi Jangguih. Mantap. Awak punya apa? Pantun eh. Okey, sahabat telah waktu ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Siapa tu?
2: Ya, Puan Haji Badariah dari Lama Perak.
0: Boleh hantar? Boleh hantar. Boleh tutup radio belakang tak?
2: Ha?
0: Tutup radio. Dengar suara saya balik. Daripada Perak.
2: Dari alas seberang sungai tu je.
0: Allahuakbar, terima kasih orang Perak bersama Kedai FM. Perak hujan ke cerah?
2: Kadang hujan, malam hujan.
0: Ni pagi ni hujan tak?
2: Pagi ni hujan sikit-sikit lah.
0: Kami lebat ni, lebat sungguh ni. Apa tak apa, silakan berpantun orang Perak.
2: Ya. Saya ni pantun ni kisah lama ni.
0: Tak apa, terang. No problem. Silakan.
2: Saya menang apa nama ni? Menang di Radio Kedah lah.
0: Tak apa, silakan.
2: Tak sampai. Sampai law, tak sampai. Dia tahu lah, dia kata betul.
0: Tak apa, silakan.
2: Ya. Ke Pulau Bidara. Ingat sebentar di Kuala Kedah.
0: Ya.
2: Barang saya ditunggu tak sampai-sampai. Bila nak sampai tak tahulah.
0: Tak apa, nanti kita akan pergi tepi.
2: Tanya DJ tahu lah.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Tak masalah kan. Barang tak sampai tu, cubalah kita hubungi pihak pengurusan, insyaAllah. Kan, boleh DM kami di Facebook dan juga penerbit yang telah bertugas pada hari itulah. Kan, nanti kita akan bagi respon lah. Mungkin terlepas panas sebagainya. Tak masalah kan. Kita ni manusia. Okay? Dan tu bukan apa. Cek. Mungkin terlepas kertas tepi ke bawah ke mana ke. Tak dan. InsyaAllah. Bersangka baik. InsyaAllah. Husnuzon. Hello, Assalamualaikum Kedai FM.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
3: Mak Ngah dari Kuala Ketir.
0: Mak Ngah Kuala Ketir ni.
3: Ya.
0: Hujan dekat sana.
3: Ah, ni duk turun dah ni.
0: Kelia, kelia, kelia.
3: Selimut dah ni.
0: Eh, awal selimut ni bukan lepas ni. Pila breath walk, jogging ke naik gerek
3: apa pusing kamu. Nak radio, nak pergi mana dah hujan.
0: Sungguh kan no? Dalam rumah terak tu, terak gitu, gerek kayuh terak. Ah, ana melawak ana. Okay, silakan berpantun, silakan berpantun.
3: Nampak jauh orang di selat.
0: Ha.
3: Padi dibawa si burung balam.
0: Ya.
3: Umpama buah masak berulat.
0: Aha.
3: Cantik di luar, buruk di dalam.
0: Allahuakbar. Okey, ha, terima kasih.
3: Ya, sama.
0: Bye-bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Okey, kita break seketika. Kita bagi peluang pada orang lepas ni untuk berpantun. Terus semua jumpa bersama kami Kedai FM pagi ni. My Pantun sama dia is di Kedai FM. My lah pantun.
4: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Okey, Wani Hasrita dengan Lembayung Tari bertiga pukul 8.47 minit pagi. Okey, apa semua, saya beri peluang dalam seorang dua lagi lah kan untuk kita berpantun. Pasal nampak dah sampai ujung-ujungnya dan saya kita nak ke Gelanggang Lorak pula lepas ni. InsyaAllah bersama dengan Cik Uzaki. Alright, dan teruskan dengan di ruangan WhatsApp Kedai FM eh. Okey, daripada Kak Zia Sungai Petani, jalan-jalan tepi hutan, anak kera terlompat-lompat. Baik budi, bahasa jadi idaman, sentiasa hidup menjadi berkat. Sungguh. Putri Awani, okey. Burung merpati terbang melayang, hidup sebentar di dahan jati. Selamat pagi buat yang tersayang, jangan lupa breakfast sebelum beraktiviti. Itu dia. Okey, dan sahabat talian pada waktu ni. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Habang baik, alhamdulillah.
1: Mana hujan
0: tak? Ha? Hujan sini hujan lebat. Hujan lebat.
1: Di sini hujan
0: juga. Alhamdulillah, hati-hati. Okey, cucuk apa pagi ni? Cucuk
1: akan
0: ubi
1: kayu dengan kopi O.
0: Allah, hujan-hujan nampak terangkat kan? Sedap tu. Okey, silakan berpantun.
1: Okey, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya.
1: Ambil penyapu lidi. Sapu pula mata rata. Mari kita taburkan budi bahasa budaya kita.
0: Kelihatan. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Soalnya di ruangan WhatsApp daripada siapa ni? Aisyah. Sakit kepala, sakit gigi, takik buluh dengan parang. Hidup kita biar berbudi, barulah hidup dikenal orang. Sungguh. Seterusnya daripada Kak Azhar Tamanwira. Petik rambutan dalam kebun, buah langsat kuning mencelah, sedapnya buah langsat. Jangan risau, hujan nak turun, itu rahmat dari Allah. Sungguh. Dan daripada siapa ni, Kak Naman kuat cepeda. Okey, pergi ke kedai, beli jajan, balik-balik tersesat ke kangak. Kat sini hujan di radio oleh pantun, ada pun tak dengar. Allah, ya ke? Hujan rah tu. Apapun semua, terima kasih berpantun. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan bersama DJ Zul. Minggu ni pernah DJ East. Ada juga DJ Zul ke? Ada DJ East kat sini. Alright, lepas ni kembali kita akan keterbangan ke Singapura nanti pukul 9 pagi. Untuk kita utama 9 pagi. Lepas tu kembali kita terus bersama dalam Lorak di Kedai FM Tempatan DJ Bazaar. Itu dia. Kedai FM, terima kasih berpantun. Ini daripada Dato' Abdul Kilal Raham, Cik Mek Mulik Kedai FM, My La Pantun.
2: Aktif 6.10 #RancakBudi.

0: rasa kita indah.
1: Awang dolah pandai meniti, pandai meniti pandan mengkuang. Karena tebu semut tak mati, karena semut gula terbuang. Basuh periuk jemur di tengging, nampak hitam seperti arang. Ikut hakin memiat daging, sakit di awak, sakit di orang.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data peribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
4: Nantikan lagu-lagu terbaru dan terkini.
5: Hits 10 Kedah FM.
4: Ke udara
6: setiap Sabtu 12 tengah hari.
4: Menerusi Radio Malaysia Kedah FM. Tunggu.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

0: 2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana 2 juta ringgit segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada majlis pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance.

tepi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Ani turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Ho Yen, Arwin Sean Sing Chalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kan Xin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada aksi akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arwin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
3: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
2: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
3: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
2: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
3: Lorak Kedah Kita.

0: masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku. Aktif 6.10 #RancakBerbisa.

0: Klip 610 Hashtag Rancak Berbisa.
1: My Jack, oi My Jack, my
2: segmen My Dengar Dulu Lorat Kedah Kita.
3: Assalamualaikum, saya Zulkifli Ismail. Berjumpa kita sekali lagi dalam segmen My Dengar Dulu. Dalam Lorat Kedah ada banyak perkataan yang mempunyai lebih dari satu makna ataupun lebih dari satu kaedah penggunaannya. Antaranya perkataan duk. Duk yang pertama maksudnya duduk. Awak duduk atas lantai, duduklah atas cushion. Maksudnya kenapa duduk atas lantai? Duduklah atas sofa. Duk yang kedua maksudnya tinggal. Hang duduk di Kedah ke di KL? Maksudnya kamu tinggal di Kedah atau di Kuala Lumpur? Duk maksudnya tinggal. Duk juga maksudnya sedang. Hang duduk buat apalah ni? Maksudnya apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Hang duduk buat apa? Duk tak duk. Duk tak duk maksudnya tiba-tiba. Awak duk tak duk teringat nak makan laksa. Maksudnya kenapa tiba-tiba teringin pula nak makan laksa? Satu lagi perkataan, sat. Sat maksudnya sekejap atau sebentar. Tunggu sat nah. Tunggu sekejap ya. Sat lagi. Sat lagi maksudnya sebentar tadi. Sat lagi maksudnya sebentar lagi. Sabar nah. Sat lagi dia sampai lah. Maksudnya sabar ya, sebentar lagi dia sampai. Sat lagi maksudnya sebentar lagi. Tak sat. Tak sat maksudnya sebentar tadi. Cik baru sampai tak sat. Cik baru sampai sebentar tadi. Tak sat maksudnya sebentar tadi. Sat ni maksudnya nanti. Buat baik, jalan licin tu. Jatuh sat ni. Hati-hati jalan tu licin. Jatuh nanti. Sat ni maksudnya nanti. Lagi satu perkataan, kena. Kena yang pertama maksudnya betul. Hang jawab tak kena tu, jawablah bagi kena. Maksudnya hang jawab tak betul tu, jawablah bagi betul. Kena maksudnya betul. Kena juga maksudnya sesuai. Aku rasa baju tu tak kena lah dengan hang. Maksudnya aku rasa baju tu tak sesuai dengan kamu. Tak kena maksudnya tak sesuai. Kena juga membawa maksud mesti ataupun perlu. Kot mana pun hang kena pi juga. Maksudnya apa cara sekalipun kamu mesti pergi. Kena maksudnya mesti. Kena juga maksudnya sentuh, langgar ataupun betul. Dia sebab kereta, kena pasu bunga. Maksudnya dia undurkan kereta, terlanggar pasu bunga ataupun beretuh pasu bunga. Lagi satu, kena bermaksud dapat jemputan. Kenduri rumah bakar hang kena tak? Maksudnya majlis rumah bakar kamu dapat jemputan tak? Aku tak kena. Maksudnya aku tak dapat jemputan. Seterusnya perkataan tang. Tang maksudnya di. Tang mana? Di mana? Tang ni di sini. Tang tu di situ. Tang nu di sana. Tang tu dengan tang nu lagi jauh. Tang ni paling dekat lah. Tang ni, tang tu, tang nu. Tang nu tu jauh lah. Duk tang nu. Awak duk tang nu. Tang nu tu maksudnya di sana. Tang siang. Bisa dengar tak orang kata tang siang? Tang siang maksudnya terlalu lama. Aku tunggu dia tang siang. Maksudnya aku tunggu dia terlalu lama. Itu kalau kejadian sebelah siang. Kalau kejadian sebelah malam, kita biasa sebut tang malam. Dia bersiap tang malam. Sama lah tu. Tang siang ke tang malam maksudnya terlalu lama. Lagi satu, tang juga boleh digunakan dalam ayat ni. Engkau kena tang kita, dia marah tak sanggah. Tapi kena tang dia, tak apa-apa pula. Ada orang jenis tu kan. Kena tang kita tu, dia marah sangat. Bila kena tang dia, okey pula. Itu pun salah satu cara penggunaan perkataan tang. Baik, sampai di sini dulu untuk kali ini. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mai Che, oi Mai Che Ma.
2: Segmen Mai Dengar Dulu. Lorat Kedah Kita.
4: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
5: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
4: Ish, susah sungguhlah cakap lorat Kedah ni.
5: Ha, nak belajar lorat Kedah? Jom kita dengar program Lorat Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
4: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorat Kedah Kita.
6: Okey, lorat Kedah Kita setiap hari Sabtu kan dibawakan bersama Dewan Bahasa Pusaka Belia Utara dan juga penerbitnya DJ Bas dan juga Kedah FM. Dan pagi ni bersama dengan cikgu kita yang segak bergaya, Cikgu Muhammad Zaki Abdul Halim. Apa khabar cikgu?
7: Abang mai.
6: Alhamdulillah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi.
6: Tak pernah tak segar. Susah tengok dia dengan blazer dia, dengan remoh dia. Bila tengok live di Facebook ke dekat TikTok. TikTok cikgu apa dah dia tu?
7: Zaki Halim.
6: Zaki Halim. Ha, tu dia. Okey, dan cikgu, saya dah ikuti juga minggu ni katanya kita majang huruf N noh.
7: Betul.
6: N negeri.
7: Betul. N untuk negeri.
6: Okey, silakan cikgu.
7: Okey, baik. Alhamdulillah. Kita selesai minggu lepas huruf M.
6: Okey.
7: Minggu ni kita sambung huruf N.
6: N.
7: Huruf N ni kalau kita kutip-kutip dia tak apa banyak sangat.
6: Okey.
7: Dalam dialek Kedah lah yang bunyi ke bermula daripada huruf N, perkataan khusus daripada huruf N. Dia tak banyak sangat. Dia tak banyak macam K, dia tak banyak macam M.
6: Okey.
7: Dia ada lah.
6: Adalah.
7: Tapi yang syoknya dia ada tu pun dia pendek-pendek je.
6: Menarik.
7: No?
6: Okey.
7: Okey, baik. Kita mulakan dengan perkataan pertama, nahi-nahi.
6: Nahi-nahi.
7: Kalau ini tengok Hindustan, biasa dengar tak?
6: Betul. Ni macam ada pengaruh Hindustan ni.
7: Hindustan kan dia sebut nahi tu apa?
6: Tidak.
7: Tidak lah.
6: Okey. Okey.
7: Tapi kalau Kedah, dia ganda. Nahi-nahi. Maksud dia bukan tidak-tidak.
6: Okey.
7: Maksud dia lain.
6: Okey.
7: Nyarih-nyarih.
6: Nahi-nahi. Dia arah mana cikgu?
7: Dia umum lah.
6: Umum lah.
7: Tapi belah hulu dia tak guna ni.
6: Okey.
7: Dan dia sangat jarang digunakan.
6: Betul.
7: Dulu-dulu.
6: Oh, lama sebagai.
7: Kira dia lama lah.
6: Nahi-nahi no?
7: Nahi-nahi. Maksudnya hampir-hampir nyaris.
6: Okey.
7: Bentuk dia kata adjektif lah.
6: Nahi-nahi.
7: Tapi kadang-kadang sebutan orang ni dia tak bunyilah nahi-nahi tu. Dia gugurkan bunyi heh. Digugur. Nai-nai nak masuk petok.
6: Nai-nai. Okey, faham.
7: Tapi kalau kita rujuk dalam kamus atau glosari, diletakkan situ dialek Kedah.
6: Okey.
7: Tapi dia ada tulisan dia, dia ada H lah kat situ.
6: Okey. Kan? Sebutan dia nai-nai.
7: Setengah dia sebut tu bunyi kat nai-nai kan. Ada sebut nai-nai.
6: Orang lama ni kan nai-nai.
7: Nai-nai nak kena.
6: Okey, menarik.
7: Contoh dia kereta tu laju sangat. Nai-nai nak masuk parit. Sikit lagi kan.
6: Nak masuk parit tu.
7: Sikit lagi nyarih.
6: Nyarih.
7: Hampir.
6: Ya.
7: Itu kalau orang lama-lama dengar ni.
6: Okey.
7: Kan, maklum duk pendang ke.
6: Tak throwback balik lah.
7: Yan. Betul. Dia berguna lah belah-belah ni. Belah pendang kita boleh dengar lagi lah.
6: Okey. Menarik.
7: Okey. Itu yang pertama.
6: Yang pertama.
7: Yang kedua ialah apa dia? Agak apa dia?
6: Ngongek.
7: Ngongek tu ada.
6: Ada dah. Lagi. Oh, ada.
7: Tak apa, kita sentuh dulu ngongek tu.
6: Okey.
7: Saya baru nak bagi had tadi tu nak habaq maksud dulu.
6: Okey.
7: Tak suruh teka apa perkataan dia. Tapi ngongek ni pun dia ada dua cara penggunaan.
6: Okey, ngongek ada suruh noh. Okey.
7: Ngongek yang pertama, dia longgar.
6: Oh, longgar. Kusiang ni ngongek lah.
7: Dia tak ketat lah.
6: Betul.
7: Dia sudah tidak sempurna keadaan dia. Dia dah longgar.
6: Okay.
7: Bergoyang tak kemah. Ringgut.
6: Faham, faham.
7: Kan? Ngok-ngek.
6: Ngok-ngek yang pertama.
7: Itu biasa kita guna lah. Maksud itu biasa kita guna.
6: Okey.
7: Ngok-ngek. Longgak kan. Kursi ni ngok-ngek dah.
6: Kalau macam kawan kita pula, ni ngok-ngek lah.
7: Hak tu pun maksudnya tak kemah lah tu. Maksudnya jenis punk ke, kan?
6: Tak bagilah.
7: Jenis kelolo ke, kan? Jenis masuk ayak ke. Itu dia sudah mengalami pemindahan makna daripada makna hak tak kemah tadi tu.
6: Yeah.
7: Kemas.
6: Okey,
7: dari kita pindah jadi ngok-ngek tu kepada jenis kata adjektif sifat.
6: Okay.
7: Kepada orang kita tak hani ngok-ngek lah. Kan dia ni panggil ngok-ngek lagi. Maksudnya panggil dia tu
6: masuk ayak.
7: Masuk ayak lah. Kan tak ketahuannya. Dia bukan kata gila ke tak tahu. Dia ada lah jenis dia kan.
6: Happy go lucky pening kan.
7: Suka buat ramai, jenis kering ke ke dalam. So penggunaan dia umum lah tu.
6: Dia kata sifat no.
7: Kata sifat.
6: Alright, menarik.
7: Satu lagi ngok-ngek ni.
6: Okay.
7: Kita guna tapi dia dah jatuh masuk dalam golongan kata kerja.
6: Okey.
7: Iaitu perbuatan merayu, mengecek atau meminta. Oh. Biasa budak-budak kan. Dok ngok-ngok-ngok dengan pak hang tu ada lah tu. Kan?
6: Betul.
7: Ni memang dok ngok-ngok-ngok ni. Kan? Ada lah tu. Nak apa lah. Ada. Nak minta apa-apa kan.
6: Ya. Dia kata dia macam dia duduk dia minta merayu lah.
7: Duduk mengecek.
6: Kan? Nak beli barang lah tu.
7: Okay. Yang saya nak tanya tadi. Biasa kita dalam bahasa standard kita pakai besar. Memaksudkan sesuatu itu besar.
6: Okey.
7: Dalam perkataan dialek Kedah, agak-agak DJ apa dia?
6: Besar no. Besar N no.
7: Dia kalau besar tu dia daripada perkataan besar.
6: Okey.
7: Dia ada unsur fonologi bunyi lah. Sebab R di belakang tu digantikan dengan bunyi Q lah.
6: Q now.
7: Jadi besar.
6: Besar
7: kan. Tapi besar ni dia ada sinonim dia.

0: dengan perkataan yang khusus dalam dialek utara lah. Induk dia daripada Kedah lah.
1: Okay.
0: Kita tak guna besar, kita ganti perkataan apa?
1: Aha.
0: Daripada huruf N.
1: Nala.
0: Nala.
1: Oh, betul. Okay. Betara lah. Okay.
0: Maksudnya besar, hebat ataupun sangat besar.
1: Okey.
0: Kalau sampai tahap nala tu tak ada benda boleh lawan.
1: Dia ni nala punya.
0: Nala.
1: Dia besar kan, boleh masuk juga. Okey. Okay. Faham.
0: Dia kaya dalam kampung ni. Tak heran lah kalau rumah dia nala punya besar.
1: Betul.
0: Rumah toke padi je.
1: Ya, segur. Toke bud.
0: Atau kabel
1: teribadi suka
0: kan. Le, dulu kita telefon kecil-kecil je, bila pegang tu boleh genggam kan. Kan telefon lebak
1: nala punya besar kan. Aduh,
0: beli telefon apa nala kan, ngalung anjing mampu.
1: Betul.
0: Kan, buat balik anjing pun boleh. Kan, telefon besar-besar nala dia. Lagu tu lah maksud dia.
1: Maksud dia.
0: Dia jenis kata adjektif.
1: Adjektif. Menarik.
0: Okey, sifatnya terlalu besar.
1: Terlalu besar.
0: Biasanya kalau takat besar sikit-sikit ni kita panggil besar lah.
1: Ha, betul.
0: Tapi kalau mai pula hak jenis yang luar biasa dia besar, baru kita kata nala.
1: Betul. Weh, kita pergi ke tu rumah dia, weh, nala punya luar weh. Betul. Okay. Dapat.
0: Kemudian yang keempat lah. Tadi kita ada
1: Nai,
0: ngok-ngek,
1: nala.
0: Okay.
1: Satu lagi
0: ngok-ngek tadi ada dua makna lah.
1: Nah kan? Langgar dengan tak kemas.
0: Betul.
1: Dengan sifat
0: dengan kecek.
1: Kecek. Betul.
0: Yang ni nanai. Yang tadi tu dia ejar nahi-nahi, tapi H tu kadang-kadang gugur dia jadi dia sebut nai. Hak ni memang ejaan dia N-A-N-A-I.
1: Macam nanas tu. Nanai. Okay.
0: Nanai ni pun jarang-jarang.
1: Suruh.
0: Orang lama-lama sebut nanai. Kayu repuk dah kena makan nanai.
1: Anai. Di nanai.
0: Dia ada perubahan morfologi dari sudut bahasa.
1: Okay.
0: Bentuk kata tu daripada kata ganda, tetapi ditunggalkan, disebut dalam bentuk tunggal satu kataan.
1: Dia
0: tak ulang anai-anai tu.
1: Faham.
0: Anai-anai atau semut putih tu lah. Tapi dia sebut nanai. Kena makan nanai dah.
1: Mungkin nanai habis dah. Okey, faham.
0: Orang lama-lama kita boleh dengar kalau dia sebut nanai ni.
1: Yes.
0: Dia persamaan dia, bentuk tu lah, morfologi tu, bentuk kata tu dia berubah dalam dialek lain pun ada juga. Jenis bila kita bercakap, kita biasanya nak gunakan perkataan yang ringkas lah, memudahkan pertuturan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kata ganda tu kita sebut sekali je.
1: Betul.
0: Tapi boleh difahami.
1: Banyak-banyak soalnya kan, tapi dah lupa dah. Kita sudah ada short word kan. Betul.
0: Contoh kalau dialek Kelantan lah. Kita belajar sikit dialek Kelantan lah. Kalau kura-kura, dia tak sebut kura-kura. Dia sebut sekali saja sebagai kata tunggal je, kura.
1: Tapi
0: dia ada sabdu dia lah Kelantan. Jalan-jalan. Dia sebut jalan. Gimana jalan?
1: Jalan tu. Okey.
0: Tu jalan tu biasalah. Dia berlaku perubahan dari sudut bentuk kata, morfologi.
1: Macam kita tu kita Kedah ni, kepala otak hang kepala hilang.
0: Kepala hilang.
1: Kepala otak contoh kan.
0: Okey. Ataupun frasa tak tentu arah.
1: Tak tentu arah.
0: Kan? Tak tentu arah budak ni. Tapi kita sebut satu kataannya. Sekali sebut je. Tak torah.
1: Tak torah. Segur.
0: Kan? Samalah. Orang duk sebut popelang. Popelang maksudnya serupa pelang.
1: Betul. Kan? Popelang.
0: Tapi orang Kedah kalau kita sebut pelang, dia boleh faham lah. Kan?
1: Melawak.
0: Jangan tergeliat sudah bunyi lain sekejap lagi. Okey. Itu nanai. Okey. Kemudian yang ni pun kata lama dah. Nanyam. N-A-N-Y-A-M.
1: Oh.
0: Ni maksud dia
1: N-A-N-Y Nanyam.
0: AM.
1: AM oh, Nanyam. Nanyam. Okey okey okey.
0: Tangkai cangkui.
1: Oh.
0: Itu galang cangkui tu.
1: Ha.
0: Kan batang cangkui kan. Kita biasa standardnya batang cangkui lah, kayu cangkui tu kan. Ha. Orang lama-lama dia sebut nanyam.
1: Tangkai cangkui.
0: Ha. Cangkui okay. Hang tu nanyam dia. Hang beli mana?
1: Ah.
0: Buat Kediri ke beli?
1: Buat kereta kemahal. Buat Kediri.
0: Yan. Beli ke buat Kediri?
1: Betul.
0: Maksudnya beli atau buat sendiri batang cangkui itu. Tangkai cangkui itu. Yang kata cangkui itu yang mata baji itulah.
1: Ya, betul.
0: Kan?
1: Betul.
0: Bila masuk dengan nanyam sekali baru dia jadi cangkui yang sempurna lah.
1: Ya, sungguh.
0: Tapi saya sendiri tak guna nanyam ni.
1: No.
0: Tapi ada orang guna. Dan memang asal perkataan dia perkataan Kedah lah.
1: Kedah lah.
0: Leksikal Kedah lah.
1: Yeah.
0: Tempat lain tak pakai ni.
1: Nanyam no. Betul-betul.
0: Bentuk dia kata nama.
1: Ni tak buah abak dia kalau orang tonton tengok. Nanyam apa nanyam? Apa benda nanyam ni?
0: Tengok. Apa guna cangkui cabut nanyam ke mana? Ya, mata ke mana?
1: Sungguh.
0: Mata cangkui ke mana, nanyam ke mana? Ya.
1: Lah ni budak-budak lah. Saya tengok budak Gen Z ni. Budak-budak-budak-budak ni lah. Resang tu, resang.
0: Resang tak tahu.
1: Mak-mak saya kata ni. Hampir orang resang sahab Zayan. The hang. Resang. Lalu dia panggil pin.
0: Pin.
1: Brooch. Brooch kan. Dia resang. Tu resang depan hang. Dia tak ada. Dia pun tak tahu dia pun tak ada. Tu resang mak tak apa mak tak tahu nak pin. Dia resang tu.
0: Dia resang pun dia ada dua.
1: Oh.
0: Satu pin hak kita pin hak bujang tu.
1: Betul.
0: Ada satu mata jarum
1: pakai, tu. Napkin tu.
0: Pakai napkin tu pin ataupun baju kita nak alter bagi ni sikit kan bagi fit sikit. Okay. Kita pakai fan ada ada kecil dia ada besar.
1: Tu kan. Resang juga.
0: Tu pun resang je.
1: Okey.
0: Hak brush yang kita pakai di tudung.
1: Tudung
0: ke, kan. Uh-huh. Di baju, di selendang, bubuh, di bawah tu kan. Pun resang
1: je. Resang
0: tapi hak tu je ni. Dia ada pin di bawah dia. Di atas tu dia ada batu-batu.
1: Bunga-bunga.
0: Narik, tu pun panggil resang je. Kalau mak je dia panggil resang semua.
1: Betul.
0: Pasang bunga tu tang mana. Yeah, resang hak reben.
1: Untuk reben. Okey.
0: Resang bunga merak tu. Kan atas tu kadang dia buat natang.
1: Ya.
0: Yeah, bunga kan.
1: Sungguh.
0: Hak bawah tu yang yang pin hak resang hak betul
1: ya,
0: tu.
1: Ya.
0: Okey.
1: Semua sang.
0: Ya. Yeah. itu nanyam.
1: Nanyam.
0: Kemudian kita balik pada frasa nasi kawah.
1: Nasi kawah. Okey.
0: Nasi kawah. Biasa dengar lah.
1: Betul.
0: Kan, yeah. Tapi kalau pi di tempat orang lain, luar daripada utara bila tanya hang makan apa kena nasi kawah kan ni. Lepas tanya nasi kawah tu lagu mana? Rupanya nasi yang dimasak dengan menggunakan kawah untuk dimakan beramai-ramai.
1: Ya.
0: Biasanya terjumpa di rumah kenuri lah.
1: Betul.
0: Dan dia ada lauk kenuri tu.
1: Ya.
0: Dia gu sekali tu jadi nasi
1: kawah. Nasi kawah.
0: Kadang lauk semata dia.
1: Sungguh.
0: Kan? Lauk apa, reah pisang tu.
1: Reah pisang.
0: Orang Kedah disebut batang pisang.
1: Sungguh.
0: Kan? Tapi orang luar dia duk perbetul. Batang pisang orang tak makan. Orang makan umbut hak dalam tu. Kan? Setengah orang sebut umbut, setengah orang sebut reah.
1: Betul.
0: Kan? Tapi bahasa kita
1: bahasa
0: memanglah kita tak makan batang tu. Kita makan hak reah tu juga.
1: Cukulah.
0: Cuma kita sebut dan kita faham
1: dia
0: menatang tu lah.
1: Betul.
0: Itulah kan. Nah, ini bila kita pi di KL, gulai batang pisang. Bukan, ni reah pisang. Batang pisang orang tak makan. Nah, saya sendiri biasa kena. Pi bazar Ramadan, nikah orang KL. Pi bazar Ramadan belah-belah sana. Kan kita tengok. Kan, kita duk ngungam-ngungam nyeri lah huruf N tu. Ngungam.
1: Ngungam-ngungam. Ya, betul.
0: Sekejap baru kita nak masuk.
1: Betul.
0: Kita duk ngungam. Woi, sini pun ada batang pisang tu, gulai. Lepas tu dia dengar. Hang nega tu dengar. Dia pun bukan orang Kedah pun. Orang nega ni hang asal boleh buat,
1: asal boleh
0: jadi duit.
1: Asal jadi duit, suruh.
0: Kan? Dia pula kata kat kita, kan? Hai, ni bukan batang. Kami tak jual batang pisang. Ni riah pisang. Batang pisang orang tak makan. Kan? Kita pun tengok dia atas bawah kan. Tak apa, jalan aku dari nak beli. Cemui tadi dia beli, kan?
1: Dia boleh tanya orang Kedah,
0: kan? Tu nasi kawah.
1: Nasi kawah.
0: Sebab tu ada ada dalam lagu Dialek Dialek Kedah tak silap mai.
1: Ha betul ni. Ha betul.
0: Tak gigi kalau boleh kita pasang
1: dah. Nasi kawah. Boleh boleh boleh boleh.
0: Orang utara aja. Ya. Dia kenal lah tu. Sungguh. Sebab passion kita jenis Kedah masak nasi dalam kawah.
1: Kawah sungguh. Ha. Okey.
0: Kemudian ya. Nat.
1: Nat.
0: Ha. Huruf N juga. Nat.
1: Okey, okey.
0: No?
1: Aha.
0: Pekan sehari, pekan harilah, belah pagi.
1: Betul. Nak pagi.
0: Yang ni perkataan ni kita kongsi dengan leksikal ataupun perkataan bahasa Thai juga.
1: Oh.
0: Dia sama. Kan orang Siam, kita panggil Siam lah.
1: Ya. Yeah.
0: Kan orang Thai lah ni, Siam, dia dengan orang Kedah, dia serupa adik abang lah.
1: Ya, yeah, sungguh-sungguh.
0: Ada bahasa lepak sama dengan kita. Hak bunyi, yeah, sebutan, makna pun sama.
1: Sungguh.
0: Jadi kita tak kata pi pasal pagi, pasal
1: pagi. Ha,
0: tak ada. Dia panggil pinat.
1: Pinat. Ha,
0: kita berhenti itu dulu.
1: Sungguh.
0: Kut, ada segmen lain, sekejap kita sambung balik.
1: Nak ambil untuk yang lorak kedai ingat sorang? Ha. Boleh? Okey. Itu semua kami kedai FM. Lepas kita teruskan lagi bersama dengan Cikgu Zaki. Okey, dalam lorak kita minggu ni dengan huruf N. Lepas kita tengok dulu ini. Lorak kedai Mai. Mai ingat lorak soalan untuk minggu ni.
2: Mai Cik. Oi, Mai Cik. Segmen Mai ingat lorak. Lorak.

0: bersama saya Zulkifli Ismail dalam segmen Mai Ingat Logat.
1: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Buat baik, jalan tu lincin. Jatuh, tempat kosong. A, sat. B, sat ni. C, tak sat. Tak lagi saya habak jawapan.
2: Mai Cik, oi Mai Cik.
3: Segmen Mai Ingat Logat.
2: Logat Kedah Kita.
4: Itu dia. Tunggu kan jawapannya di hujung dan talian nanti, no? Cikgu, no?
5: Ya.
4: Itu dia kan. Apakah jawapannya? Tunggu lepas ni. Dan juga ni, cikgu, di perkongsian di Facebook ni, ramai ni, daripada Chopi, Janggui, Noh, Nahai, Kak Long, nyangih-nyangih kami sebut. Cik Zaki dia kata, awal Syawal, Nangoy. Lepas tu Cu Mahang kata luah menala kebun raya mereka. Kak Long Siti, ngecek, nala, nyarih, ngong. Dia kata betul apa ni Cikgu Zaki, nenek tu masuk anak-anak. Saya ngolong, saya syok dengan Dewa Kedah. Terima kasih. Mel belajar sama. Itu dia, itu dia. Alright, itu untuk yang kita boleh kongsi bersama-sama. Terima kasih. Kongsi-kongsi kan, bagi ramai.
5: Hari ni hujan, dia pun duduk rumah main Facebook. Ramai pula.
4: Betul, betul.
5: Kan?
4: Tak boleh pinat tu. Hari ni ada nak Sabtu, nak Ahad. Macam
5: nak
4: juga tak?
5: Rabu.
4: Nak Rabu.
5: Kan? Pakai atok.
4: Kan? Tapi seronok pinat ni juga tu.
5: Syok.
4: Pinat. Seronok.
5: Syok tank. Bukan syok beli. Syok beli tu satulah.
4: Betul.
5: Beli hak bayang tu yang tak syok. Beli tu syok.
4: Syok.
5: Tapi yang syok-syok tengok orang menegar ni.
4: Orang menegar.
5: Hak payah jumpa tu.
4: Sungguh. Benda fresh-fresh. Atau lagi kalau pinat kot getah dia perlih.
5: Ya, sungguh. Itu esok.
4: Itu kelam atau? Betul.
5: Dia kena main hari Ahad.
4: Ahad kan? Bawa beriah tu.
5: Belah-belah sini hari Sabtu nak tahu-tahu.
4: Sini ramai juga ni. Balan tapi saya tak ingat dah. Banyak. Kan?
5: Dia jemaat. Jumaat yang top punya ni kot.
4: Betul. Kalau Ahad, kalau nak pagi dekat Pekan Tunjang dengan Khamis, lain saya tak pasti.
5: Jumaat kan? No kot. Apa? Kampung Jaya.
4: Kampung Jaya betul. Tu pagi betul di Asun.
5: Asun
4: ada juga tengok. Pagi kan? Tu dia benda, pasal nak tu, pasal nak. Okay, pasal pagi.
5: Pasal pagi.
4: Ya, yeah.
5: Kalau orang lain nak tu, dia ingat nak hak sekeru tu lah.
4: Hak sekeru kan?
5: Jompi nak kan.
4: Betul.
5: Nak pi mana?
4: Dah binat.
5: Nah, dia ingat pihak web cari nak tu. Okay.
4: Tapi orang cikgu terkejut dengan orang tua kita. Tutup kita. Tak sebut pasar. Jumpi market.
5: Market.
4: Kemar. Sikap orang putih.
5: Sebab kita tak pakai pasar. Jadi sebab tu kita punya sebutan pasar, dia tak jadi pasar.
4: Betul, betul.
5: Kalau kita sebut pasar malam pun pasar malam. Kita google R. Pasar malam.
4: Pasar. Ya, betul. Pasar malam.
5: Tak pun kita panggil night market.
4: Night market.
5: Kan? So membezakan night tu yang pasar pagi, yang seminggu sekali, seminggu dua kali ada di tempat. Yang hari-hari punya pasar pagi tu kita panggil market.
4: Ya.
5: Okay, nah?
4: Baik.
5: Kemudian kita sambung yang seterusnya. Nen.
4: Ya.
5: Nen ni dia ada kawannya.
4: Okay.
5: Nen ni merujuk susu. Susu untuk bayi. Kalau orang tua-tua minum susu Enlim untuk tulang rapuh bagi kuat balik tu, orang tak panggil nen lah. Orang panggil susu lah.
4: Susu.
5: Kan? Nen ni susu untuk bayi.
4: Okay.
5: Kan? Sama ada susu tepung nak bancuh ataupun susu ibu lah.
4: Ya. Yeah.
5: Dan bekas dia tu kita panggil nen-nen.
4: Nen-nen.
5: Kan? Kadang botol tu kan.
4: Betul.
5: No, duk raya cari nen dia kot. Nen-nen dia mana?
4: Nen-nen dia mana?
5: Yang kita tanya, nen-nen mana?
4: Betul,
5: main
4: betul,
5: ni.
4: Betul, nen-nen.
5: Kan? Pergi cari buat main nen-nen, main nak bancuh susu kan? Dia nak nen tu kot.
4: Nak nen tu kot.
5: Kan?
4: Ya.
5: Yeah. Duk bunyi tu. Kan? Duk ngongek-ngongek tu.
4: Ya.
5: Cari nen tu.
4: Cari nen lah.
5: Dah jumpa nen buat apa? Ngap.
4: Ngap.
5: Huruf N juga.
4: N juga. Ngap.
5: Masuk ke dalam mulut. Gigit atau baham?
4: Baham. Gigit biar. Okay, kan?
5: Ngap. Okay. Kalau nak bagi makan kat monyet tu, jangan guna tangan. Kok dengar pi tangan ha?
4: Selamat.
5: Kan?
4: Betul.
5: Yang kata bagi monyet. Kan? Nak bagi boyo dengan pisau.
4: Selamat.
5: Selamat. Kan? Yeah. Boyo tu ngak budak tu baru ni tengok. Maksudnya membaham.
4: Makan
5: dalam keadaan yang bukan gigit kecil-kecil lah.
4: Betul.
5: Bukan hak dia gerik sikit-sikit.
4: Sebelum?
5: Bukan lah. Tu dia ada kata lain, gigit ketik gerik kan.
4: Sebelum?
5: Ngap tu maksudnya luah lah.
4: Luah. Okay. Dia cakap kita ada 2 minit lagi, cikgu.
5: Boleh?
4: Silakan.
5: Jadi ngok-ngek tadi pun kita dah tengok, kalau ikut lepas ngap tu ngok-ngek lah.
4: Ngok-ngek
5: lah. Kita dah tengok ngok-ngek tu.
4: Betul eh.
5: Kita ambil yang daripada kawan-kawan kita tadi tu.
4: Boleh, boleh, apa? Boleh.
5: Nangoi.
4: Nangoi.
5: Dia tengok. Nangoi. Ha. Ha, nangoi ni kalau ikut dalam apa nama lorat Kedah ni, dia guna bukan untuk kata yang kasar atau kesat.
4: Okay.
5: Kalau kita tengok dalam kamus,
4: okay,
5: dia pun bukan kata yang kesat atau kasar. Cuma makna bunyi dia tu,
4: okay,
5: agak kasang lah.
4: Kasang.
5: Tapi dia nak memaknakan,
4: okay,
5: sesuatu tu benda yang tak elok.
4: Aha, faham, faham.
5: Kan? Contoh budak-budak nakal kan. Perangai macam nangoi budak-budak ni kan.
4: Betul.
5: Tu nangoi-nangoi tu keluar. Kan?
4: Okay, dia pun ni kalau masa lagi macam dia balik kanyak kan.
5: Kan? Dia kanyak boleh jadi juga kanyak. Cuma nangoi ni bila dia dia berperilaku yang tak berapa elok.
4: Lebih tepat nangoi tu.
5: Ha, sebab kalau kita tengok dalam apa nama kamus, nangoi ni maksudnya anak khinjir.
4: Ui. Okey, okey, okey.
5: Yang kalau kita sebut anak tu lah, anak bar tu lah.
4: Kira kasar no. Kira betul hampoi nangoi eh. Salah guna no.
5: Cuma kita taklah memaksudkan dia tu
4: betul,
5: macam
4: betul, betul, betul.
5: Macam anak binatang tu.
4: Betul, betul, betul.
5: Tetapi maksudnya
4: sifat.
5: Sifat tu tak elok sangat.
4: Ya. Yeah.
5: Buat tak elok, orang tengok lagi tak elok. Kan?
4: Faham, faham, faham.
5: Kan? Ni bawa dengan anak, bawa dengan bini, duk wili depan Masjid Zahir. Contoh.
4: Kena tanggap. Selamat.
5: Dan selamat. Kan?
4: Betul?
5: Itu yang terakhir lah yang kita boleh kongsi hari ni. Nangoi.
4: Nangoi.
5: Kalau kita tengok kat sini, nangoi kalau dalam glosari tu, dia tak dicatat kan. Tapi saya share lah kawan-kawannya. Sebab kita guna dalam konteks yang tak berapa baik lah.
4: Itu dia.
5: Itu perkongsian kita hari ni.
4: Hari
5: ni itu sahaja. InsyaAllah minggu depan kita sambung huruf M. N lagi.
4: N lagi.
5: N lagi.
4: Betul, banyak-banyak.
5: Tapi
4: banyak,
5: kalau
4: banyak.
5: Perasan betul tak saya kata N tu dia pendek-pendek.
4: Betul,
5: dia
4: betul.
5: Tak
4: ada, betul.
5: Dia tak macam M. Tiga suku kata merelau, merenyam, merenyut kan. Hati saya tak ngap.
4: Ngap.
5: Nyan.
4: Nyan. Betul.
5: Nak.
4: Nak. Betul.
5: Okey. Baik, itu saja.
4: Terima kasih lagi-lagi Cikgu Berzakir berdua hari, walaupun benar beliau menempuhi jalan yang agak jam tadi sampai. Terima kasih banyak Cikgu.
5: Baik.
4: Terima kasih dia masa pun sekali beliau utara juga. Terima kasih DJ Bas perempuan kita pada hari ini. Dan untuk semua jenis ingat, jangan lupa untuk ikuti lorak-lorak yang menarik dan rare pada setiap hari Sabtu bersama Cikgu Zakir dia berbahasa huruf Kedah. Dia benar memang saya pun meminat sangat lah apa program ni bila kita belajar. Orang tanpa perkenaan dulu kan, mematangkan kita juga, murid kita lebih Kedah lagi lah. Itu dia. Alright, dan terusan dengan untuk terakhir kita teruskan dengan jawapan untuk main ingat lorak kita pada minggu ini. Jumpa lagi lepas ini bersama rakan sugas DJ Putri bersama anda. Jumpa bersama kami di Kedai FM dan saya DJ Inuri dulu. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi.
6: #RancakBerbisa

0: Kalau dia tak lalu lah, jenuh teriak Cik Kiah seorang-seorang mati. Tayar motor dia pecah tengah-tengah ban tu. Seorang-seorang. Nu, duk lit-lit tengah panas tu mati.
1: Itulah Cik Kiah.
0: Ya.
1: Ha, jangan duk kerukut sangat. Ha, tayar motor tu kadang dah botak lah. Ha, tukar dah baru. Ha, naik kot atas ban tu batu banyak. Ha, ha.
0: Tayar tu duk nampak elok lagi ya bun.
1: Ha, ya kah?
0: Benda dah nak jadi ya bun. Eh? Ha, nak buat macam mana?
2: Lagi satu, Cik Kiahwe.
0: Ya.
2: Kalau naik motor ni, kalau tak terdesak sangat, kita janganlah guna laluan yang orang jarang guna.
1: Ha, betul ya tu.
2: Jadi apa-apa payah.
0: Allah, nak potong jalan dekat gunanya, Mak Tihoi. Ha, tu yang pigut tu, tu.
1: Jalan ban pun sekarang ni dah cantik banyak dah. Ha, petang-petang penuh orang mancing ikan puyuh. Ha, dekat kedai saya pun dah ada jual lah cantik.
0: Ha, tu dia dah abang tak ada jengkel. Cengkerik, mati.
2: Hang pandai ya, bunuh ambil kesempatan.
1: Hai, kita

0: Tak ikutlah keperluan dah. Ha. Apa yang orang perlu, ha, yang itulah kita jual. Ha. Alat pancing puyuh pun ada saya jual. Tak mahal, murah saja. Ha, yang tak sampai RM10 pun ada. Ha, Mak Teh nak beli pedih. Saya bagi diskaun.
1: Ha, aduh, siap dah, ha, Bu Nur. Dulu-dulu ni kita duk mengai kan, pakai buluh telur kan, Cik Kiano?
2: Betul. Mati hai.
1: Pakai batang rembio, pakai batang kumbak. Umpan pula tangkap belalang, tangkap patung.
2: Itulah umpan dia.
0: Yang tu dulu. Lah ni, semua mudah lah, Mak Teh. Semua ada jual di kedai. Ha.
2: Umpan belalang dengan umpan patung tak apa lagi. Mau kata umpan katok dengan umpan cacin. Ui, Cik Kiah tak peraya lah. Bunuh, ya. Geli.
0: Geli.
1: Yang tu Pak Teh hampa cukup syok, Cik Kiah. Dia kalau mengai, dia ambil katok lah. Hei, dapat ikan ruam besar-besar betih, Cik Kiah. Mak Teh tak boleh. Mak Teh serupa hang lah, Cik Kiah. Mak Teh geli. Ha, katok dengan cacin ni tak peraya. Ayolah.
2: Dulu-dulu ni Mak Teh ingat dah orang mengai darang pakai anak ayam.
0: Ha. Pakai umpan anak ayam?
2: Hoi. Dok. Bukan buat umpan.
0: Habis?
1: Darang tu maksud dia sarang tempat ikan bertelur.
0: Oh, macam tu.
1: Ha, selalunya ikan ruan dah bertelur dalam bendang. Ha. Orang pi mengai tang sarang dia tu lah. Pasal ibu ruan duk tunggu tang tu. Ha. Darang tu maksud dia sarang tempat ikan bertelur.
0: Oh, ha. Dia.
1: Selalunya ikan ruan dah bertelur dalam bendang ni, kan?
2: Ha, ya.
1: Orang pi mengai tang sarang dia tu lah pasal ibu ruan duk tunggu tang tu.
2: Ha, tu
1: kai jangkit umpan katok lah.
0: Macam tu. Habis yang ayam tu pula dia buat apa tu?
1: Anak ayam tu orang ikat di bok satu lagi. Honcat-honcat tang sarang ikan tu. Nak bagi ikan marah. Ikan ingatkan burung nak makan telur dia. Dia marah lah. Menangkap buak-buak. Lepas tu suar kai katok pi, dia sambak katok pula lah pun.
0: Oh, pandai.
2: Tu dia. Rasanya Pak Teh pun biasa mengai. Itu kan dia ada cerita dapat ibu ikan besar itu ni korang. Lepas tu balik tu, Mak Teh buat apa?
1: Balik mai, Mak Teh bakar buat bantut lah, Cik Kiah. Apa nak kata?
2: Sungguh kan? Sedap lah.
0: Macam tu. Kalau macam tu, saya ketinggalan lah. Pengetahuan tu tak ada. Lagipun, saya bukan kaki pancing.
2: Tu dia, dalam duk sembang-sembang tu, dia tanggung bok mai dah tu. Tu dia.
1: Ingat tang mana pulak tu.
2: Ish, tu dia tu yang kata Din tu dia rajin sungguh no. Tak reti duduk diam.
1: Kalau orang kata budak-budak tu, orang kata buai lah no, Cik Kiah no.
2: Mak Teh, tak boleh duduk diam.
0: Ni buai seorang tua. Lain pula no.
1: Buai orang tua rajin nak kena tongkoi lah buntun. Buntun tongkoi bagi.
3: Demikian kisah di Pelanggan Pak Teh Mat kali ini. Pelakon Nur Syariza Zainuddin sebagai Mak Teh, Morimi Osman sebagai Kiah dan Lim Lok Bun sebagai Abun. Skrip tulisan Nasir Awang.
4: Pelanggan Pak Teh Mat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.

0: Ya, semestinya Putri akan temankan anda sampai jam 2 petang sekejap lagi. Tapi sebelum tu Putri nak ucapkan terima kasih dekat DJ Iz. Ha? Hari ni DJ Iz bukan DJ Zul. Hari ni DJ Iz temankan anda dan dah belajar sesuatu ke tidak dekat lorat Kedah tu. Belajar apa hari ni? Okay, sama-sama kita dapat ilmu tersebut. Alright? Dan hari ni siapa nak request lagu, boleh je request lagu dekat Putri. Putri akan putarkan lagu-lagu kegemaran anda. Apa-apa pun, terus setia bersama dengan Putri sampai jam 2 petang sekejap lagi. Kedah FM, Mr. Harmony.
1: Hey bestie, janji jangan tukar frekuensi. Putri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedah FM.

Bikin anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Yang baru mendengarkan Kedai FM 97.5, Putri nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Anda sekarang bersama dengan Putri. Semestinya Putri akan temankan anda sampai jam 2 petang sekejap lagi, okay? Dan ya, kepada siapa yang belum lagi follow kami punya social media, boleh follow di Kedai FM punya social media. Kami ada di semua platform, which is Instagram, Facebook, TikTok, Thread. Dan semestinya kalau nak hantarkan ucapan, boleh hantar ke WhatsApp Kedai FM. Okay? Jom kita nak chill, nak santai di mood weekend kita ni. Jom kita layan lagu Rindu Dalam Diam, Zack Zakuan, Kedai FM.

0: 7, anda yang sedang mendengarkan Putri dari daerah Langkawi.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Yang mana yang baru bangun tu dah mulakan hari anda dengan breakfast ke belum? Pastikan kita makan dulu sarapan pagi dahulu baru kita start the day, okay? Nak start a day tu kenalah ada energy dulu, makan dulu breakfast kan. Hari ni makan apa meh, kongsi dengan Puteri meh. Tunjuk sikit lah hari ni makan apa, nasi goreng ke kan, sedapnya nasi goreng kan. Puteri tak sempat breakfast pagi tadi. Hari ni jalan jam sebab hujan renyai-renyai. Hati-hati tau, ada sesiapa yang tengah bawa kereta, bawa motor tu hati-hati. Sebab hujan renyai-renyai ni kerap kali berlakunya kemalangan. Jangan leka lah. Nah, fokus always. Okay? Apa-apa pun, jom kita nak layan lagu Dayang Sayang Kamu. Tengno Faiza.

anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: itu dia kurelakan jiwa dari Hazama. Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di 97.5 Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Okey, yang mana yang dah bangun tidur tu kan? Ha, hari ni azam anda apa? Pastikan kena ada azam tau. Sebab walaupun hari weekend kita nak chill-chill, kita tak ada target yang bos kita hantar, kita kena buat kan? Kita tak perlu bangun awal untuk pergi kerja. Kita tak perlu bersiap cantik, tak perlu make up tebal kan? Ha, tapi dekat rumah pun, kita still kena ada azam tau. Supaya kita ada hala tuju untuk hari ni kita nak buat apa. Contohnya kalau macam kita nak pergi jalan-jalan dengan family pun, azam juga tu. Ha, macam semalam kita tidur. Lepas tu kita kata, oh esok aku kena bangun ni sebab aku nak bawa anak aku pergi jalan-jalan. Nah, itu pun satu azam jugalah untuk the next day kita nak buat apa. So, siapa yang tak ada azam lagi tu untuk hari ni nak buat apa, pastikan satu azam di dalam dada anda. Okay, supaya kita ada hala tuju untuk hari ini. Dan kalau tak ada juga hala tuju untuk hari ini, Mes ini berazam dengan Putri. Boleh request lagu dengan Putri, okay? Tetapkan azam anda untuk dengarkan 97.5 sampai jam 12 tengah malam sekejap lagi. Boleh ke tidak? Okay, jom kita nak layan lagu yang viral juga lately ni, lagu ini.

Anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: 88.5. Anda yang sedang mendengarkan Puteri dari daerah Kulim, Bandar Baru. Anda masih lagi bersama dengan Puteri di Kedai
1: Jom Play. Interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, memandangkan jam dah masuk jam 11 pagi, macam biasa kita di dalam segmen topik apa Puteri hari ni. Okey, hari ni kita nak sembang-sembang tentang barang apa yang sampai sekarang sayang nak buang. Mesti kita akan ada satu barang kan, yang mana kita nak, bila kita nak buang je, kita macam tak payahlah, sayanglah, ni memang orang kata ada jiwa lah dalam barang ni kan, tak boleh nak buang. Barang apa tu? Mesti ni kongsikan dengan Puteri tau, di 011-566-68-6300. Boleh WhatsApp Puteri, bagi tahu dekat Puteri. Kalau ada gambar lagi bagus ya, baru syok Puteri nak tengok tu. Wow. Okay, WhatsApp Puteri sekarang. Okay, jom kita nak dengar lagu Kalau Aku Rindu, Kedai FM.

0: dari
1: GO-AGE.
2: 2, 4, 4, 3, 4.
3: Hai, saya Ernie.
4: Saya Syamil.
5: Angkai teguh takdir kita, jauh terpisah bertahun-tahun.
6: Saya Alif Sata.
7: I want you to hate me.
8: Terima kasih yang menyokong, mendengar
9: Kedah FM.

0: Jaga Beragis untuk ku dari Luvia Band. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, bila kita sembang tentang barang yang sayang kita nak buang kan. Okey, ada tak barang pemberian daripada orang yang tersayang yang anda masih lagi simpan sampai sekarang ni? Ha, baru best. Kita sembang tentang barang pemberian orang tersayang yang kita sayang sangat nak buang kan. Yang kita masih lagi simpan lah. Walaupun mungkin orang tu dah tak bersama dengan kita. Ataupun orang tu pun dah kahwin lain. Takutlah dengan kahwin lain ni. Okey, kadang-kadang kan kita ada satu barang tu lah yang orang lain tengok biasa-biasa je. Tapi kita duk simpan sebab kita je tahu nilai dia tak boleh dibeli dengan duit. Ah, gitu. Okey, boleh kongsikan dengan Putri tentang barang pemberian orang tersayang. Tak kisahlah siapa yang bagi, orang tersayang tu boleh jadi ayah kita, mak kita, anak kita, kawan kita kan. Siapa-siapa sahajalah. Tak semestinya pasangan kita. Boleh WhatsApp di dengan Putri di 011-5668-6300 dan sekejap lagi kita nak dengar lagu ini. Dan lagu ini. Tapi sebelum tu jom kita layan dulu lagu Ding Ding daripada Andy Bernardi Kedai FM.

0: punya aku dari Shilamza. Anda masih lagi bersama dengan Putri yang bagi anda vibe paling sweet di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata-rata.
0: Yap, rancak serata-rata dengan Putri. Bangun-bangun. Yang mana yang baru bangun tidur tu kan. So, pagi. Mulakan hari anda dengan breakfast dulu tau. Dan sekarang ni kita sembang-sembang tentang barang pemberian orang yang tersayang. Barang tu barang apa? Tak kisahlah barang tu mahal ke, barang tu murah ke, barang apa yang anda dapat sampai sekarang anda masih ingat lagi. Okay, nak mulakan dengan Putri dulu ke tidak? Pendengar kita dekat TikTok live kita ni dah rancak, dah berkomen-komen dekat sini. Boleh masuk dekat dalam TikTok live kita, okay? Alright, barang apa? Nak mulakan dengan Putri. Okay, macam Putri, Putri ada dapat satu barang ni. Daripada crush. Biasalah kan, bila crush yang bagi ni, kita akan more appreciate. Sebab crush ni, kita suka dia. Tapi dia, kita tak tahu dia suka kita kedok masa tu lah. Ni cerita lama dah ni, zaman-zaman muda-mudi dulu. Okay, sekejap lagi Putri akan reveal barang apa yang crush Putri bagi. Tapi sebelum tu, Putri nak tahu juga barang pemberian daripada orang tersayang anda, barang apa? Boleh WhatsApp Putri di 011-5668-6300. Okay, kalau nak komen-komen, nak request lagu, boleh masuk TikTok live Putri sekarang di TikTok Putri. Okay, jom kita nak layan lagu Tunggu Abang Pulang Klangit Kedai FM.
2: Weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet Putri di Kedai FM. Kita relax dan kita karok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan Putri di Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Itu dia depresi dari Ayam Nita. Ada masih lagi bersama dengan Putri yang bagi anda vibe paling sweet di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, ada perkongsian daripada pendengar kita daripada Aisyah di Sungai Petani. Katanya dia masih lagi simpan seutas jam tangan pemberian arwah ayah sejak masuk universiti dulu. Sampai sekarang jam tangan tu masih elok disimpan walaupun dah tak pakai dah. Katanya setiap kali dia rindukan ayah dia, dia akan tengoklah jam tu. Masya Allah, memang menyentuh hati sangat-sangat kan. Especially pemberian ayah kita ataupun orang-orang yang dah pergi meninggalkan dunia ini. Itulah kenangan yang kita ada kan. Jadi yang mana yang nak kongsikan lagi dengan Putri, jangan malu-malu, jangan segan-segan mesin di WhatsApp Putri di 011-56-68-63-00. Jom kita nak layan gelora usup Kedai FM.

0: Itu dia girlfriend dari Avril Lavigne. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, di segmen yang akhir ini iaitu segmen topik apa Putri hari ini, kita sembang-sembang tadi tentang barang yang pemberian daripada orang yang tersayang kan. Ada lagi satu hantaran daripada pendengar kita daripada Farah dari Alostar. Dia kata, saya masih lagi simpan selai tudung yang arwah mak berikan masa saya dapat kerja pertama. Wah, walaupun dah banyak tudung baru, tapi yang inilah tetap saya sayang, saya sedap pakai sebab penuh juga dengan kenangan. Nampak tak? Nampak tak Putri cakap? Kadang-kadang benda tu, tudung tu murah saja kan. Barang tu murah saja. Tapi kita jaga dia, kita sayang dia sebab ada kenangan. Ush, ada memori tu kan yang penting kan. Macam Putri lah. Tadi kan Putri nak review sebenarnya Putri dapat apa daripada crush kan. Putri sebenarnya Putri dapat seutas rantai emas tau. Bertulis dekat situ nama Putri. Tapi Putri simpan sampai sekarang lah. Putri tak pakai lah rantai emas tu. Sebab dia pun tak ada jodoh kan. Itu cerita lama lah. Tapi kita masih simpan. Sebab emas pula berharga kan. Itu orang kata rezeki lah. Jangan ditolak. Gitu. Okay, terima kasih tau. Yang mana yang kongsikan dengan Putri. Barang-barang pemberian anda ni kan. Yang daripada orang tersayang yang anda simpan ni. Kongsikan pengalaman anda dengan Putri. Yang request lagu. Sekejap lagi di jam yang seterusnya. Kita akan di dalam segmen lagu indie. Okay, kita akan layan lagu-lagu indie. Boleh request lagu indie dekat TikTok Live sekarang. Dan sekejap lagi jam 12 tengah hari. Kita akan bersama dengan Putri sendiri akan baca berita untuk berita ringkas Kedah FM. Okey, jom kita nak layan lagu ini sekejap lagi.

0: Kumpulan. Anda masih lagi bersama dengan Putri yang bagi anda vibe paling sweet di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, di jam yang seterusnya, jam pukul 12 ni, jam yang akhir-akhir ni kan, kita di dalam segmen indie. Okey, lagu indie, lagu pilihan indie anda. Tapi dua pilihan sahajalah yang di-voting semalam di IG Putri Awani. Okey, jadi lagu pilihan yang dipilih itu, kita ada dua lagu. Putri nak anda vote dekat WhatsApp kita, nak pilih lagu yang mana sekejap lagi. Okey, sebelum tu jom kita dengar dulu. Lagu yang pertama adalah lagu

0: Anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: Abang, ayam segar ada lagi tak?
2: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
1: Betul kau halai.
2: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
3: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah.
0: Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590.

0: 107.7. Anda yang sedang mendengarkan kami dari daerah Langkawi, anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, Putri dah terima banyak dari WhatsApp yang nak vote tentang lagu indie kita hari ini. Boleh, tak ada masalah tau. Yang mana yang belum lagi vote nak lagu yang mana satu, boleh WhatsApp Putri di 0115668630. Okey, lagu kita hari ini, untuk pilihan yang pertama, kita ada lagu ini.

Itu dia lagu pilihan yang pertama, lagu Pulang. Ataupun yang kedua adalah Rahsia Tuhan. Anda boleh WhatsApp Puteri di 0115686-6300. Pilihan lagu anda yang mana? Lagu indie untuk minggu ini. Kita nak tengok lagu mana yang menang, guys. Okay? WhatsApp Puteri sekarang. Jom sebelum tu kita layan dulu lagu jutaan pertama, Datin Alia, Kedai FM.

0: 88.5, anda yang sedang mendengarkan kami dari daerah Kulim, Bandar Baru. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, terima kasih yang mendengarkan Putri di ketika ini dari jam 10 pagi tadi sampailah waktu sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak tau. Yang mendengarkan kami di 97.5 pun terima kasih juga. Mendengarkan kami dari RTM Click. RTMClick.rtm.gov.my. Terima kasih banyak-banyak tau, Putri sayang anda. Okay, dan sekarang ni kita di dalam segmen lagu indie. Kita ada dua lagu tau. Lagu yang di-vote oleh pendengar kita sendiri, which is mereka vote dekat Instagram Putri semalam, lagu Pulang dan juga Rahsia Tuhan. Kita dengar sikit lagu Pulang.
2: Pulang sekarang.
0: Dan lagi satu lagu, Rahsia Tuhan dari Noh Saleh. Itu dia lagu pilihan indie kita untuk minggu ini. Kalau anda nak bagi tahu pilihan lagu anda yang mana satu kan, anda nak vote, boleh WhatsApp Putri sekarang di 011-5668-6300. Vote sekarang, okay? Better sekarang lah sebelum terlambat. Okay, sekejap lagi kita tengok lagu mana yang akan menang. Terus setiap bersama.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: יום אינטראקטיב ופעולו דואה agar kita
1: rancak serata-rata rancak serata-rata dengan Puteri. Terima kasih yang mendengarkan kami di 97.5 Kedai FM sekarang ni. Dan sekarang ni segmen kita lagu indie kan. Tadi kita nak vote lagu Rahsia Tuhan ataupun lagu Pulang kan. Ramai dah yang dah vote, tapi Puteri tak nak reveal sekarang lagu mana yang menang, sebab kita nak reveal lagu tu. Hampa kena dengar sendiri no. Lagu tu akan dimainkan selepas lagu ini. Itu dia Gila Bayang daripada Amar Haikal. Dan selepas ini kita nak dengar utama satu tengah hari bersama dengan Rakas Tugas di Angkasa Puri. Apa-apa pun, terus setia bersama dengan Puteri di Kedai FM.

0: selamat tengah hari. Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama dengan Puteri Awani di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Bila dah masuk jam yang akhir ini, Puteri akan putarkan lagu-lagu kegemaran anda, di mana lagu-lagu yang anda sendiri request, lagu-lagu ketuhanan, versi-versi lagu ketuhanan. Okey, boleh request dekat Puteri lagu ketuhanan dan boleh WhatsApp Puteri di 011-5666-8300. Okey, lagu ketuhanan favourite anda, Puteri akan putarkan untuk anda. Okey, apa-apa pun terus setia bersama dengan Puteri sampai pukul 2 nanti Kedai FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: 107.5 Halima. Terima kasih yang sedang mendengarkan Puteri walau di mana saja anda berada. Sekarang anda masih lagi bersama dengan Puteri di Kedai Fon.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Kepada semua yang sedang memandu ataupun yang sedang membawa kenderaan, hati-hati memandu, bawa motor elok-elok. Semoga sampai ke destinasi yang dituju dengan jayanya, okey? Dan jangan lupa bila kita tengah short drive tu kan, kita kadang-kadang tengah layan lagu. Especially sekarang ni, tengah dengar Puteri punya suara ni dekat Kedai FM kan? Tengah short, santai, bawa kereta tu kan. Kadang-kadang kita tukar lorong tu, kita tak sedar. Kita terlupa bagi signal. Signal tu penting tau. Signal tu percuma. Puteri selalu kalau Puteri nampak kenderaan yang tak bagi signal kan, Puteri dah macam, signal tu percuma tau. It's a free. Bagilah kan, supaya kenderaan dekat belakang tu, kereta kat belakang, motor kat tepi tu, dia notice yang kita ni nak pergi kiri ke, nak pergi kanan ke. Kadang-kadang kita ni kalit bawa kereta kan. Kadang-kadang dah sampai ke tengah lorong dah, baru nak bagi signal kan. Terkejut orang kat belakang tu. Jadi, bagi signal awal-awal, okay? Nak masuk lorong tu, fikir dulu dah. Nak masuk ni, satgi depan kanan ni. Bagi siap-siap signal tu. Supaya kenderaan lain aware dengan kita. Sebab kita ni bawa kenderaan, bukan fikir kita saja, tapi keselamatan bersama dekat atas jalan raya tu. Okay? Hati-hati memandu. Kedai FM.

anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Pejam celik nak sampai jam 2 petang dah. Putri nak kena undur diri dah tau. Sebab masa Putri dah sampai masanya lah. Dah habis dah jam 2 petang ni. Lepas ni DJ Mizi pula akan temankan anda semestinya dengan lagu-lagu yang menarik dan info-info yang terkini. Okay? Janji dengan Putri, jangan tukar frekuensi 97.5 sampai jam 12 malam. Sekejap lagi. Okay? Kita jumpa lagi minggu hadapan. Jangan rindu. Kalau rindu tak ada masalah, boleh follow Instagram Putri, The Putri Awani. Dekat TikTok pun sama juga, The Putri Awani. Okey, nanti Putri buat live TikTok tu masuklah kan. Kalau rindu-rindu tu tegak-tegak je dekat situ. Okey, jom Putri nak tinggalkan anda dengan lagu Aminkan Saja dari Iqmal Noor. Bye bye, assalamualaikum, jumpa minggu depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita bersama lagi. Semoga kita semua sentiasa dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung muka surat 109, tajuk merungkai kemusykilan. Ada semua saya tulis dalam buku ni 500 kemusykilan berkaitan dengan iddah. Saya mulakan dengan hak yang tak tulis ya. Ni soalan pertama, tak masuk ini. Soalan luar. Pasangan suami isteri menikah, payah dapat anak. Ini saya nak kait dengan idah ni. Payah dapat anak. Maka dia gunakanlah teknik perubatan moden ni. Guna kaedah bayi tabung uji. Ataupun IVF. Okay, baik. IVF ni, ni kalau ada orang perubatan, kalau silap, tolong tengok dia. Ni kita cerita cara orang tak hati perubatan. Dia kaedah dia, benih suami isteri tu pi disenyawakan di luar. Betul tak? Lepas tu nanti dia sampai satu peringkat, dia ada tanda-tanda lah, lebih kurang tu, dia akan masuk balik dalam rahim. Lepas tu dia mengandung macam biasa lah. Sampai beranak dia, dia beranak macam biasa lah, dia tak beranak dalam tabung uji tu. Soalan dia, soalan. Pasangan ni, mereka buat teknik tu. Buat teknik tu, campur benih suami isteri tu, buat dalam tabung uji tu lah. Ini kaedah tanya doktor, dia kerti lah. Dan dalam proses duduk tunggu, benih tu duduk cantum elok lah, bagi dia orang panggil bentuk sel, patut nenek bawa sel tak kerti lah. Nanti akan dipindahkan masuk dalam rahim. Dia akan menjalani kehamilan macam biasa lah. Betul tak? Persoalan dia, mereka proses benda tu semua. Lepas tu mereka rumah tangga tak upah clear. Tak upah clear, mereka nak cerai. Mereka nak bercerai. Soalan dia, kalau cerai tu kira lagu mana? Idah lah. Orang soalan tu soalannya. Jawab dia mudah ha? Kalau dia bercerai, pastinya perempuan ni masih duduk main haid lagi lah. Pasal dia nak mengandung kan? Bukan dia menopause. Kalau dia bercerai, maka idahnya ialah 3 kali suci. Ini orang soalan, tanya soalan tu macam mana tu? Benih disenyawakan di luar tu. Jawab dia, di sini orang keluar, benih tu memang hak lelaki-lelaki, hak apa, perempuan sebagai lelaki bini. Orang masuk lagi dalam rahim, dah lagi. Kalau tak belum dia masuk dalam rahim, berlaku dah kehamilan, dah. Mana ada kehamilan dalam botol? Ada kehamilan dalam botol? Tak ada. Tidak berlaku kehamilan. Bila tidak berlaku kehamilan, maka berlaku perceraian. Maka isteri itu hendaklah beredah dengan edah 3 kali suci. Bukan edah kelahiran. Bukan edah ke, itu menjawab soalan tu. Itu kira benih dah, dah tak nak bercerai, dah tak jadi meneruskan perkahwinan, benih tu tak buang. Dia akan jadi orang ni. Itu cerita dia. Jangan pergi bagi ke orang lain pula. Sekali jadi anak tak sah tarah pula. Benih tu pergi buh dalam apa nama, perempuan mana-mana pula. Itu tak boleh. Hukumnya haram. Itu cerita dia. Kita masuk soalan kita apa kita. Seorang isteri diceraikan sebelum disetubuhi, adakah dia wajib beraidah? Semua ni saya dah sebut dalam buku ni, isteri awal yang lalu. Ni kita main sesi soal jawab. Seorang isteri diceraikan sebelum disetubuhi, adakah dia wajib beraidah? Jawab dia, isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi tidak wajib beraidah. Kalau tak wajib beraidah, mana dia apa? Pada cerai tu ada 2 hukum berkaitan.

Kalau tidak wajib beraidah, kalau dia nak menikah dengan lelaki yang lain, boleh dia menikah serta-merta sebab dia tidak beraidah. Dalil kata seorang isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi ini tak wajib beraidah, dalilnya ialah ayat 49 surah Al-Ahzab. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, bahasa muda nikah dengan sama-sama Islam lah maksud dia tu, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya. Menyentuh situ maksud dia bersetubuh. Sagi duk faham kayu run pi sentuh dulu. Menyentuh sini maksud dia bersetubuh. Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengais barang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Ayat Quran tu dia cantik kan, bahasa cepat. Tak wajib mereka beraidah perempuan tu. Oleh itu berilah mut'ah, iaitu pemberian sagu hati. Mut'ah ni sagu hati perceraian. Berilah mut'ah kepada mereka dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Ni kalau nak cerai ni mungkinlah tak bersetubuh ni dah ada macam-macam. Kadang-kadang suami itu masalah alat kelamin tak berfungsi. Satu. Yang kedua, suami dia bukan mau kepada isteri itu. Dia tak mau lah, tapi pak dia suruh menikahnya, dia gagah menikah habis. Dia minta-minta bini dia terakah macam Dracula. Lepas itu dia cerai terus, tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Yang tiganya isteri tu yang tak mau. Isteri tu yang tak bukan alat kelamin, alat kelamin tu doa elok. Isteri tu yang tak mau. Dia tahu aku tak mau kan. Lepas tu orang menikah apa? Dah mak aku suruh menikah. Lah, takkan niat dah sekejap mak aku kata dah haka pula aku ni. Ni yang minta cerai. Mak aku tak kata apa cerai-cerai. Dia suruh menikah. Ni tak bersetubuh. Mak aku tak kata apa pun. Dia jenis kayu run. Nak? Jadi, kalau nak cerai, lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Ni saya nak kait sikit. Bagi orang yang ada masalah alat kelamin, orang lelaki-lelaki, bukanlah maksud malam tu cerai ni, menikah ni malam tu cerai. Hatu awal sangat. Kalau untuk alat kelamin, dia kena tunggu satu tempoh. Kalau ikut hukum syarak, kalau orang perempuan nak minta cerai kerana alat kelamin suami tak berfungsi, duduk depan hakim syar'i atau qadi, ikut hukum lah. Qadi bagi tempoh setahun untuk berubat. Dalam kitab lah, diberi tempoh setahun untuk berubat bagi elok balik alat kelamin tu. Lepas dah setahun tu mai, lepas tu tak berfungsi juga, baru qadi kata bercerai. Qadi tanya ataupun hakim tanya, ni setahun saya bagi tu pergi berubat lah. Berubat makan apa? Makan laksa. Pakai tak elok. Makan berubat. Tapi dia, saya jumpa ataupun umur macam-macam, tapi dia tak berfungsi juga. Setahun, maka qadi ataupun hakim syar'i suruh cerai. Sebab dia ada dua lah. Kalau mati pucuk ni, boleh cerai cara biasa, boleh isteri minta fasakh. Kalau suami tak mau cerai. Pilih lah salah satu. Kalau isteri dia dia menghadapi sukaran, suami dia tak mau cerai dah, mintalah fasakh. Atau suami berasa tak mau nak dera isteri dia, cerai lah cerai biasa. Ni tempoh setahun tu. Tetapi tempoh setahun itu tak wajib ikut. Diberi pilihan saja. Tak wajib ikut. Bukanlah makna pergi minta cerai atau pasal apa nama, tanya pasal apa suami alat kelamin tak berfungsi. Qadi bagilah tempoh setahun pergi berubat. Untuk pasal. Tapi kalau suami itu berlampau, seksa dia apa ya, dia nak cerai cerai besar, boleh ya. Dan cerai itu nak sama dengan pasal pun tunggu setahun. Isteri kata, saya minta cerai. Suami kata, bagi saya masa.

Setahun. Dia ikut macam mana hak Khodi kata. Setahun. Kalau setahun tak clear agak, tak apa. Aku cerai hang. Ataupun suami tak nampak jalan. Pasal apa dia tak nampak jalan? Sebab dia buta. Dia boleh cerai sebelum tempoh satu tahun. Macam-macam lah. Kadang-kadang orang perempuan tu, dia ada orang lain. Dia ada orang lain, sebab tu dia tak serah mahkota dia kepada suami tu. Dia ada orang lain. Tak payah. Ada orang lain. Maksud menyentuh dalam ayat ni ialah bersetubuh. Ha? Oleh kerana isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi tidak wajib beraidah, maka dia boleh terus berkahwin lagi selepas perceraian berlaku. Suami yang menceraikannya tidak boleh merujuknya kerana dia tidak beraidah. Dia nak rujuk kena beraidah. Tak ada aidah, rujuk macam apa? Ha? Sekiranya dia ingin mengembalikannya sebagai isteri, dia hendaklah dinikahkan semula dengan akad yang baru dengan persetujuan perempuan tersebut. Kalau dia nak balik, macam saya bangsa lah. Kalau dia tak mau, isterinya pun tak perlu tunggu lama-lama sebab dia tak ada aidah. Boleh menikah terus, tak ada masalah. Okey. Saya ada cerita dalam kuliah-kuliah yang dulu, saya ulang balik takut siapa terlupa. Kebiasaannya tidak bersetubuh ni, tengok umur pasangan tu. Tengok umur pasangan tu. Kalau pasangan tu masih muda, tak bersetubuh sehingga membuat kepada perceraian, sebab-sebabnya saya bahas ni. Alat kelamin tidak berfungsi, ataupun isteri tak mau kat suami, suami tak mau kat isteri. Ha, lebih-lebih kurang tu lah. Kalau pasangan itu sudah berumur, sebabnya lain lah. Kalau tua-tua ni bersetubuh tu, dia lugu-lugu-lugu lah. Tua-tua. Jadi kalau tua-tua ni, tak bolehlah kata masalah alat kelamin tak fungsi apa, keinginan seks tu dah tak berapa, dia surut lah. Sebab dia teringat batu dua. Dia teringat batu, betul lah. Tahu lah batu dua. Batu dua tahu lah. Ha? Hei dah, batu dua daripada mula tengah pekala start ni. Tahun ni batu tiga. Ha ni batu dua. Batu dua. Ha, kubur tu ya. Tu ya. Jadi, samalah dengan isteri yang berumur ni kalau dia nikah tua. Kalau suami dia cerai dah tak bersetubuh, dia pun tak ada idah lah. Jangan kita nampak pada yang muda saja, yang tua pun serupa. Tok Yam umur 72, Tok Pin umur 76. Nikah 4 hari cerai. Nikah 4 hari cerai. Lepas tu Tok Kodi tanya, ni awak saat tengah nikah? Payah eh. Awak jadi kau mana? Kita ingat nak main duduk rumah kita. Dia suruh main duduk rumah dia. Tok Kodi tanya, memanglah kita jadi bini orang tak kena. Oh payah lah. Ayam mitik sepala dia. Jadi kih ayam lah, bukan kih lain. Kek ayam dengan itik Jawa. Ha, jadi minta cerai. Lelaki pun cerai. Tanya Tok Kodi, ni Tok apa nama kena beredar? Tok tak tahu. Kena kot. Tok Kodi tanya, mai saya nak cek tengok. Nak cek edah. Ha, cek edah. Tok dengan Tok Wan nikah 4 hari tu setubuh lah. Hei! Oh, dia buat tu. Dia jerah tu. Tubuh pa tu Tok eh. Buat tu. Betul tak tahu? Dak eh. Oh, dak. Kalau tu tok tak ada, tak ada aidah. Tok tak ada aidah. Tok boleh menikah serta merta. Ha, dia tak lagi bagus. Ada orang tua duduk bukit ada duduk nampak tok lah. Pergi. Fahamlah dia bang ni. Ha. Hak ni saya cakap ni ramai ya orang tua tak faham, dia duk kata kena aidah tu dia kalau 3 bulan. Padahal dia tak subuh mentuan tu. Tak kena ber boleh menikah lain. Ada setengah ni tersalik ikutlah pangan ni, ada setengah perempuan dia suka impun duit belanja lolang tu. Nikah sat itu cerai dapat 3,000. Lepas tu tak ada tak subuh tunggu sat ada orang masuk. Nikah sat cerai boleh 4,000 pula 7. Boleh lah 18,000 lepas tu cerai lepas tu mampus tu. Boleh cari pendapatan tu. Tak berkat. Seniak hang tak elok. Ha, okey baik. Soalan nombor 2. Suami mati sebelum sempat menyetubuhi isterinya. Tetap cerai ni mati. Adakah isteri wajib beraidah? Jawabnya, seorang perempuan yang kematian suami wajib beraidah sama ada dia telah atau belum disetubuhi. Telah disetubuhi atau belum disetubuhi. Suami dia mati. Oleh suami yang mati itu, dia wajib beraidah dengan aidah kematian.
dia wajib beredah dengan edah kematian. Tempoh edahnya ialah 4 bulan 10 hari bermula dari hari kematian suaminya. Dalil wajib edah ialah ayat 234 surah Baqarah. Wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka. Menahan diri itu, ni ayat Quran cantik, menahan diri mana sekat, jangan menikah, beraidah. Menahan diri itu jangan menikah, itu beraidah selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari. Jadi bezalah. Kalau kena bercerai, orang buah ni tak ada setubuh, tak wajib beraidah. Kalau suami mati, tak ada setubuh, wajib beraidah. Ada beza. Dia tanya pasal apa? Pasal itu duduk soalan nombor 3. Kenapakah isteri yang kematian suami wajib beraidah walaupun belum disetubuhi? Ada setengah-setengah orang duduk tanya. Kan saya pernah cerita, dia ada baru menikah sat. Kalau lama tak apa, dalam 2-3 hari baru menikah sat. Tanam semua tu. Lepas makan nasi rumah pengantin tu, apa nama lelaki membalik dalam minggu depan nak kenduri, balik-balik accident mati. Tak ada anak, tak ada anak setubuh, tak ada rambut dia, tak ada tengok. Accident mati. Ha tu lagi kemas. Niat lagi kemas, pengangkat nikah, mati. Lagi kemas. Aku terima nikahnya, apa nama, Munah, dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Saksi dah sah, sah. Lepas tu tengok, mati tu. Mati tu. Bini yang duduk belik tirai dalam masjid tu, kena beraidah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau aku terima tak ada nikahnya, mati. Itu tak kena beraidah. Selesai ijaz dan kubul, pergi mati. Maka wajib beraidah. Okay, ini main soalan, pasal apa kena beraidah? Tak ada setubuh. Suami mati, pasal apa? Jawab dia, walaupun belum disetubuhi, isteri yang kematian suami diwajibkan beraidah berdasarkan sebab-sebab berikut. Dia ada sebab dia. Semua ada 5. Allah.

0: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: anda mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia. 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda. 18

0: muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Relax 26 #layan.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara menemani misi. Relax, Jonam, hashtag layan. 3 petang nanti kita akan ikuti sukan Kedah FM. Kita akan bersama dengan siapa? Nantikan sebentar saja lagi. Kedah FM, Muslim Harmony.

0: Sukan Air Kedah FM bersiaran seperti biasa hari Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Minggu lepas kita mula lambat lagi sebab kita sembang bola. Tiga suku ni tengok penerbit kata muka 3 petang kita awal dengan 3 petang dan dah terketak-ketak, dah nervous dah ni. Kali pertama mereka kita bersama dengan 2 orang. Selalu kami tiap-tiap minggu semua itulah jejaka-jejaka je. Kali ni jejaka juga bunga, kumbang bunga-bunga pada minggu ni. Kita bersama tetamu-tetamu kita, Cik Muhammad Rizwan Muhammad Nur, jurulatih pasukan kriket wanita Sukma Kedah, dan adik Nur Syafawati Muhammad Qir, ketua pasukan kriket wanita Sukma Kedah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat datang ke Gonti Kedah FM. Rasa macam mana? Coach.
1: Ya.
0: Masuk-masuk konti ni, okey ya?
1: Rasa ketak lah.
0: Ketak juga.
1: Ini kali pertama lah.
0: Kali pertama. Jangan risau, jangan risau. Kita semua duk bayangkan kan, kalau dulu kita masuk mana-mana duk bayang kamera. Ini tak ada ni, kamera jalan sendiri.
1: Okey,
0: okey. Okey, ya, kita aja tapi boleh tenung lah ke kamera tu. Okey, ada adik adik Syafawati. Panggil apa Syafawati?
2: Ya.
0: Oh, kawan-kawan panggil Syafawati ke Wati ke apa?
2: Panggil kakak.
0: Kau panggil kakak? Oh. Kakak. Okey, baik. Kita nak highlight lah persiapannya. Sukma pun dah nak dekat. Berapa hari lagi-lagi yang kakak tolak pimai-pimai?
1: Lebih kurang dalam 23 hari lagi begitu.
0: 23 hari lagi. Sekarang pun tengah berlangsung Sukan Commonwealth kan.
2: Ya. Ya.
0: Nasib Sukan Commonwealth tu kali ni di Glasgow tak banyak acara. Kedah memang agak kelang keribut lah kita dekat Malaysia ni. Nasib banyak kurang lah acara berlangsung Commonwealth kali ni. Dan tak banyak sebab atlet kita pun terlibat pun tak sampai 100 orang dulu. 100-200 orang kali ni pun ada 50 lebih saja, termasuk dengan para atlet para juga kan. Okey, itu kita sambil highlight kemenangan Sukan Commonwealth yang berlangsung ketika ini di Glasgow. Dan yang pemerhatian kita tinggal lagi berapa sebulan dua tu, singkat sangat. Betul, sangat sangat singkat. Dan terima kasih kita ucapkan kepada coach. Dan yang boleh perkenalkan diri sebagai sikit dulu.
1: Okey, baik. Nama saya Muhammad Rizwan Muhammad Nur, mengajar di Kolej Sultan Abdul Hamid. Dan saya sebagai assistant coach lah, coach kedua
0: lepas
1: coach Azhar.
0: Ya, yeah. Kuat Azhar tak dapat bersama lah.
1: Ya, so saya ganti dia lah hari ni.
0: Ya, Kuat Azhar juga ajak cikgu di sekolah yang sama ke?
1: Coach Azhar full time coach lah. Dia ada.
0: Oh, dia full time. Jadi dia mafulkan dalam acara kriket ni lah. Dan adik, boleh kenalkan diri adik Syafawati ni.
2: Nama saya Nur Syafawati. Boleh banyak je orang panggil Wati. Saya sekolah Fonsi dekat Kolej Sultan Abdul Hamid juga.
0: Okey. Kira berapa lama dah main kriket ni?
2: Saya baru main waktu
1: Tiketan 2, tiketan 3
2: macam tu lah. Awal, baru lagi lah.
0: Okey, sebelum kita nak highlight Sukma dan sebagainya lagi coach, saya nak tanya, berapa kalau saya nak hantar anak saya ke kriket ni, dan umur berapa yang patutnya boleh main lah?
1: Bermula daripada 8 tahun lah. 8 tahun, dajah 2.
0: Dajah 2, sesuai
1: untuk development.
0: Okey, sebab kita masa sejam ni saya cakap lain. 8 tahun eh?
1: 8 tahun.
0: Oh, anak saya nonton tak lagi ni. Saya ingat nak main squash, saya nampak kriket pun ada potensi juga kan. Jadi alatan apa yang sepatutnya ada yang simple dulu sebelum kita tengok basic, kita cerita dulu sembang dulu sebab kita rehat.
1: Paling simple lah, bola je. Bola tenis dah ada pun dah boleh mula dah bermain kriket ni.
0: Ya, oh, macam dia kasut dia macam mana? Gunakan kasut yang selesa ke dia menggunakan okey kasut dia nak pakai yang jogging ke macam mana ke?
1: Okey,
0: mungkin dia
1: kasut
0: ada
1: jogging tu permulaan kasut jogging pun dah sesuai dah.
0: Yeah.
1: Cuma kalau kita bermain di atas clay tanah liat,
0: yeah,
1: kita memerlukan spike lah. Tapi itu untuk yang dah yang kita kata level elite sikit lah.
0: Yeah.
1: Yang kata bawahan ni kebanyakan di mana-mana sekolah pun kasut sukan biasa je.
0: Yeah.
1: Kasut power pun dah sesuai lah untuk bermain kriket ni.
0: Oh,
1: peralatan yang paling utama kasut dengan pakaian sukan. Hal lain tu cikgu-cikgu sediakan insyaAllah.
0: Okey. Okey, baik. Dan tadi dari umur apa tadi? 16.
1: Tingkatan 2, 14 tahun.
0: 14 tahun. Macam mana boleh kenal dengan kriket tu?
2: Sebabkan cikgu Wan lah juga. Dia yang buat kriket dekat sekolah lama SMK Seri Ampang. Tak pernah wujud pun. Tak pernah tahu kriket ni mana tahu apa. Tak pernah tahu langsung.
0: Okey.
2: Lepas tu dia masuk, dia yang panggil, ha, main training. Kita pun turun training macam tu lah. Lepas tu tengok-tengok
0: Syok
2: ah. Ha, syok.
0: Sudah punya randes tak?
2: Ha?
0: Randes.
1: Zaman ni pun tak apa, tak ada. Zaman ni pun orang dia pun tak kenal.
0: Kalau zaman kita dulu ya. Kalau kita asuh daripada randes tu ke kriket, mungkin ramai jago kriket ada di Malaysia.
1: InsyaAllah betul. Tapi lah ni memang budak-budak lah ni, randes pun mereka tak kenal.
0: Sebab kita dulu main randes, kita nak main kriket. Tapi kat sekolah tak ada
1: equipment tu, ya susah.
0: Tak ada benda tu. Dan coach dekat sekolah bukan tu nak sekolahkan. Mungkin dulu tak diperkenalkan kan, hanya di kampung-kampung.
1: Di kampung-kampung lawan antara-antara kampung-kampung
0: betul. Dia panggil randes lah. Tapi dia seakan lah.
1: Roundness ni lebih pada baseball.
0: Baseball. Tapi kita seakan dengan
1: bukan seakan dengan pukulan ataupun, tapi cara balingan tu agak berbeza.
0: Beza lah sikit kan. Okay, apa beza baseball dengan cricket ni? Beri sikit sebelum saya nak berehat, sebelum kita highlight ke semua.
1: Okay, baseball lah, cara larian dia diamond lah.
0: Diamond.
1: Cricket larian dia pi dan balik. And then cricket satu over ada 6 bola.
0: Yeah.
1: Yang perlu pemukul untuk facing lah. Dan selagi dia tak mati, selagi tu dia boleh bermain. Kalau softball sekali pukul tiga kali balingan, kalau out mati tu eh. Dan tunggu turn tu lambat sikit lah.
0: Dalam cara pukulan tu, alat pukulan sama ke semua?
1: Equipment berbeza jugalah.
0: Equipment berbeza juga.
1: Kayu kriket dengan baseball ni berbeza lah.
0: Kayu kriket dia besar, petak bersegar.
1: Kalau softball tu orang kata senang, bulat sikit kan.
0: Ya, sebab kat sekolah dulu ada. Cuma mungkin tak, alatan tu ada. Saya ingat daripada sekolah mana ada. Cuma tak diketengahkan.
1: Ya, satu sebab kepakaran cikgu di sekolah tu
0: terhad.
1: Terhad. Tak semua cikgu yang familiar dengan kriket, softball. Yeah. Kalau cikgu tu dia familiar dengan kriket, dia pergi sekolah tu dia akan bawa lah sukan-sukan tu.
0: Sebab yang tu dia perlu ketengahkan di peringkat IPT juga. Yeah, okay, yeah. Guru-guru daripada lepasan, katakan yang daripada yang di Tanjung Mading ke mana-mana, IPG kan.
1: UKM banyak.
0: UKM. Tapi tu daripada lepasan daripada UKM tu kurang.
1: Ya. Yeah. Pendidikan banyakkan daripada UPSI lah.
0: UPSI lah dulu kan. Tapi UPSI pun dah 2015-16 dah tak ada.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Okey, Sukma pun semakin dekat, bukan saja dari segi kriket, suka-suka lain juga di kedai semakin beraksi. Saya tengok basikal duk kayu, tim wanita pun duk tanpa duk kayu juga jalan kuala kedai ni. Okey, dan kali kita nak fokus hari ni cerita pasal kriket, mungkin sukan yang saya minat sebab saya tengok dulu kan, kalau yang sama best-best ni tengok cerita Hindustan tau.
1: Ya,
0: betul aku.
1: Betul.
0: Kita tengok apa tu, ambil balik cerita ni, start kami miranda saja. Kami tak tahu
1: kriket tu.
0: Kriket. Kata gambar ni gambar Shahrukh Khan mesti ada. Ada saja budak-budak duk pegang kayu kriket.
1: Betul.
0: Tapi kita tak diketengahkan masa tu lah. Ya. Okay, dan kali ni dah ada peluang, kita nak cerita lagi lah macam mana persiapan ya untuk semua ni, coach.
1: Okey, alhamdulillah. Persiapan berjalan dengan lancar lah. Kami telah menjalani latihan secara konsisten selama setahun mengikut periodisasi yang telah dirancang dengan baik. Fokus latihan merangkumi kepada kemahiran asas. Kriket ni batting, bowling dan fielding. Tiga kemahiran asas ni alhamdulillah lah, mereka pun boleh deliver dengan baik. Selain itu kami juga, lah ni dah lagi 2 minggu preparation, kami lebih fokus kepada kecergasan fizikal, ketahanan mental dan juga strategi permainan.
0: Dan masa terdekat ada kejuaraan apa lagi 2 minggu ni?
1: Baru habis je kejuaraan MSSD di Kota Stark dan juga daerah lain. Jadi di Kota Stark ni saya menarikkan lah perempuan untuk menyertai dalam pasukan, mana-mana pasukan yang bertanding. Supaya sedikit sebanyak tu

0: memberi peluang kepada mereka untuk bermain.
1: Mungkin perlu depan ni perlu ada kuota. Setiap pasukan kena ada kuota. Kalau tak semua nak tok laki semua.
0: InsyaAllah. Tapi untuk kuota start je lah. Sebab salah satu je game untuk perempuan ni agak kurang di kuota start.
1: Lepas ni tak kuota.
0: Di Kedah.
1: Satu pasukan sekurangnya kena ada tiga.
0: At least lah.
1: At least kena ada tiga.
0: Ya. Yeah. Sebab salah satu dia MSSM masih belum lagi ada untuk kategori wanita. MSSM cuma ada bawah 18 dan bawah 12 lelaki sahaja. Jadi di kota start ni kami benarkan lah untuk bagi mereka terus bermain dan berminat dalam kriket.
1: Untuk kita latih di Haka Umbi ni untuk dibawakan ke tengah seperti Sukma. Seperti kita tahu Datuk Syapawati dan lain-lain dapat beraksi di Sukma Selangor yang akan berlangsung nanti. Dan kita tanya macam mana persiapan sebagai ketua pasukan ni, kapten ni, kita macam mana sebagai kapten, apakah tanggungjawab utama dalam memastikan pasukan sentiasa bersedia? Macam dia panggil semua kakak garang ke?
2: Garang tu tak ada lah sangat, tapi boleh lah.
1: Ada tak okay, selain daripada coach perdana, lepas tu ada macam kakak sebagai kapten, ada dengan pasukan, dengan dia apa, dengan satu kumpulan ni, satu tim ni, ada bagi kata-kata nasihat lain ke apa, peranan lain tanggungjawab yang diberi kepada mereka? Coach ada sampingan dia kata okay, hampa jaga makan, coach tak bagi tahu, kakak bagi tahu ke
0: sendiri?
2: Sendiri ya.
1: Lain-lain dia kata-kata yang tak bagi nasihat apa kat dia pun langsung?
2: Nasihat tu dalam game je lah.
1: Dalam game lah.
2: Macam luar tu tak ambil pot sangat lah. Sebab dia pun ada yang lebih tua pada saya.
1: Dekat luar tak ambil pot sangat. Kalau dalam berlangsung game tu gah.
2: Kan ada sikit lah.
1: Ya. Macam mana selalu kena memastikan mungkin tengah down ke, maksudnya dalam game tiba-tiba hilang fokus ke, apa yang kakak selalunya buat kepada dia? Dia ni hilang fokus ke, mungkin ada sesuatu teguran ke apa semua?
2: Tak. Senang bagi macam bagi semangat untuk kawan-kawan lah. Sebab kan perempuan ni memang cepat down lah, salah satu dia. Cepat pressure sendiri-sendiri kan. Tu macam kita amalkan support team each other lah, untuk macam tak mau jadi benda pelik-pelik kan. Sebab saya marah-marah masa muka keluar sampai tak cakap.
1: Jadi tugas sebagai kapten, ramai orang kata kapten kalau bola nampak pang-pang-pang dia marah-marah. Kalau sebagai macam dalam kriket ni, apa tugas kapten yang utama, yang lain-lain yang mungkin orang tak tahu, orang nak dengar kan?
2: Salah satu macam atok game lah. Macam dalam game kan, coach tak habak semua, kita yang kena atok. Macam bola banyak main kat belah kanan, kita atok yang orang fielder kat tepi tu duduk belah kanan banyak. Macam macam dalam game tu lah, macam banyak atok.
1: Coach dia duduk jauh.
0: Ya, dalam kriket ni dia bukan macam bola yang
1: duduk dekat kan, dia duduk jauh.
0: Duduk jauh. Dan kapten dalam kriket ni sangat penting, dia punya rule dia sebagai kapten.
1: Itu sebab saya tanya itu, sebab pendengar tak tahu. Saya dah kaji dah. Coach memang duduk jauh. Bola kan lah, dia dari jauh. Jadi jauh, jadi peranan ni kepada tanggungjawab kepada kapten.
0: 100% kepada kapten.
1: Jadi macam mana aku mengarahkan apa semua, tukar posisi apa semua tu, memang jauh kena pikir sendiri tu.
0: Based on pengalaman lah. Bila game
1: rasa suka ke, macam dah biasa ke, macam mana?
2: Dah biasa. Dari first tak main pun memang dah jadi kapten. Dari kapten sekolah, kalau benda tu macam dah biasa dah. Atok-atok lepa ni.
1: Okay, tapi kena bagi fokus dan tengok game pasukan lawan tu ke kiri ke kanan berat, macam mana kan? Kalau habis down pun dia kena tengok kos jauh.
2: Jauh yang kena teropong.
1: Okey. Dan sepanjang yang sukar sekali terjadi tu,
2: sukar terjadi,
1: tak paling sukar, pernah situasi yang paling sukar sekali?
2: Waktu interstate tu kami kalau CP-CP lah. Sebab kan macam the game tu macam besar, macam kurang nak nampak sangat. Macam kos dari luar bagi arahan, kita tak dengar. Lepas tu macam game tu akan jadi terabok. Sebab tu dah nanti kena ada vice captain lah, macam pembantu captain.
1: Lepas tu ada pembantu lah captain.
2: Ya, captain akan ada pembantu. Kalau tak ada pembantu,
1: kali ni berapa masa nak ambil masa untuk baca game tu? Mungkin kumpulan yang first round ke macam mana?
2: Dia ikut juga. Sebab kadang first macam opener orang, opener team lawan. Kalau yang dodo tu yang pukul yang kuat sangat-sangat kan, kalau melepon mati tak apalah. Kalau dia macam ulang, macam banyak yang masuk lah. Kan sebab dua pasukan orang mati baru masuk pula kan. Jadi macam ambil masa kita tengok pemuka itu, sebab dia pun jenis semua tak sama. Ada yang roller straight, ada yang ke kanan lebih, ke kiri lebih.
1: Kadang dah satu round dah dapat habis, kadang semua pas, dah apa kita boleh dapat tahu lah. Dia ni berat belah mana, berat memang ha. Tugas kapten nak baca lah.
0: Oh, sebenarnya analisis dulu lah sebelum game. Dengan coach sekali kita akan tengok lah baseman pasukan tu kekuatan dia macam mana, sama ada dia boleh main pace ball ataupun spinner. Nanti coach akan advise kat captain untuk main bola macam mana untuk pemukul yang bagus lah.
1: So, kalau lawan yang pernah kita lawan okey lagi coach kan.
0: Ya, ya, betul.
1: Kalau kita tak pernah temu team ni semua. Paling yang paling pernah masuk ke pasukan Kedah ni, paling pernah pergi ke mana, ke Johanna mana yang paling tinggi sekali?
0: Interstate Under 19 dan Pro Sukma yang baru-baru ni mereka qualified untuk ke Sukma mewakili negeri Kedah. Sebab ini kali pertama tu Kedah hantar. Sebelum ni Kedah tak pernah hantar lagi untuk tim wanita. Jadi paling tertinggi tu yang Pro Sukma kita jemput daripada
2: Terengganu.
0: Kita jemput daripada
2: Putrajaya,
0: Penang. So masa itulah masa kejohanan itulah baru kita dapat analyse mereka ni macam mana untuk.
1: Ya betul coach, sebab saya nampak kriket ni kadang-kadang kalau kita tengok coretan harian dekat TV pun kurang di highlight kan. Sebab penyertaan rasanya kali ni mungkin ada God memberansang kalah dengan Kedah pun dapat menyertai. Dan dalam Malaysia ni pas negeri mana yang agak tough sikit?
0: Kalau dulu tu Kedah yang tough. Bukan yang tough, yang kuat
1: untuk lelaki.
0: Untuk lelaki Kedah ni kira sebenarnya baru 2 tahun je kot kapten Malaysia tu asal pada Kedah. Cikgu Muhammad Faiz tu.
1: Sekarang untuk yang untuk wanita ni,
0: wanita ni sebab ni first time kami masuk,
1: tak tahu lagi,
0: belum lagi
1: dapat pengukur yang tepat lagi.
0: Tapi rasanya yang tough Selangor lah.
1: Selangor
0: Johor, sebab mereka punya development mereka di sana
1: dari awal.
0: Daripada awal. Yes.
1: Ya, dari awal, daripada didedahkan awal
0: dengan suka-suka ni. Dan padang yang bersesuaian untuk bermain pun banyak di sebelah-sebelah sana.
1: Ya, betul-betul, sebab banyak universiti apa, contoh macam UKM. Dan UKM cricket pun memang bukan calon-calon juga kan. Lepas tu facility lah, maksudnya untuk kelebihan untuk Selangor, Kuala Lumpur, Medan Persekutuan dan juga Johor, mereka boleh pinjam PT punya padang buat latihan sebagainya.
0: Memang padang khas lah UKM, padang cricket. Kita doa lah satu hari dia kot-kot di Kedah ni ada satu
1: UUM dengan UITM. Okay, baik, kita berehat sebentar. Coach, kita ada 40 minit lagi coach. Saya rasa kita dah sembang panjang.
0: Tak apa.
1: Okay, jangan ke mana-mana. Terus setia di Kedah FM.

0: Kena FM 97.9 yang dimabila terbaik di utara. Wah, sini tengah jadi hantu, tengah jadi buaya lah. Dodo tak mau. Okey, baik. Kita nak cerita pasal kriket ni lagi. Jadi kita nak tanya lagi. Masih lagi dengan kapten kita ni. Okey, jangan lari pada kamera ni. Okey. Dari segi bagaimana semangat pemain-pemain wanita Kedah yang akan bermain dengan semua, nampak semua semangat ke macam mana? Tengok pandangan kapten lah, tengok semua yang berapa orang semua dia
1: apa?
0: 15.
1: Semangat dia tinggi lah, walaupun latihan banyak mencabar, tapi dia bagi komitmen yang sangat besar.
0: Ya, yeah. Dia training berapa kali seminggu kapten?
1: Dia tak tentu juga, sebab kalau ikut kan banyak, macam ada yang sekolah. Yeah. Dia ikut lah seminggu tu, ada yang 2 hari, 3 hari.
0: Ya, yeah, coach berbalik mungkin kena tengok jadual SPM jugalah.
2: Ya, yeah. Yeah. Ada macam yang
0: trial SPM
2: lah. Ada yang SPM dan ada yang pelajar universiti.
0: Yeah.
2: Macam kami buka 2 base lah.
0: Yeah.
2: Macam yang di Kota Start tu, main training saya di Kolej Sultan Abdul Hamid. Yang selebihnya akan ke Coach Azhar di Sekolah Menengah Sains Mat Jiwa ataupun SMK Ibrahim.
0: Bila yang kalau nak kumpul satu team tu?
2: Weekend kan, yang mampu, yang timing ada Jumaat ataupun Sabtu.
0: Jumaat tu akan berkumpul lah
2: pagi petang.
0: Dan lain tu hari wajib ke macam mana?
2: Hari bergantung pada periodisasi yang Coach Azhar dah siapkan.
0: Ya,
2: yeah. At least seminggu yang saya dapat tu 3 kali tu wajib lah.
0: Okey. Jadi cabaran yang terbesar lah yang dihadapi sepanjang tempoh persediaan untuk menghadapi semua ni.
2: Cabaran utama dia, kita nak kena pastikan mereka ni dalam tahap kecergasan fizikal mereka yang baik lah.
0: Yeah.
2: Kemudian untuk mengelakkan daripada kecederaan. Yeah. Dekat-dekat dengan tournament dah ni, tak lama dah, lagi 2 minggu. Jadi itulah nak pastikan kecergasan mereka, mental mereka, dan elak daripada kecederaan. Selain itu, saya nak mereka ni faham betul-betul strategi permainan lah. Mungkin macam start last 2 week kami dah start dengan video session lah. So tiap-tiap malam akan tengok video macam mana game, macam mana batting, macam mana fielding, bowling. Dia cricket ni 3 asal tu, bowling, batting, fielding.
0: Bila malam tu ada buat
2: video session dengan pemain-pemain.
0: Ya, yeah. Okey, ini memang setiap malam tu memang ada lah.
2: Ya, yeah.
0: Okey, dan dari segi mungkin ada tak motivasi ke, pakar motivasi ke, brainwash
2: ke? Itu always tiap-tiap hari.
0: Ya, itu coach ada brainwash.
2: Yalah, biasalah mereka ni macam mana pun still lagi pelajar.
0: Yeah.
2: Banyak benda lagi yang perlu mereka faham dan ambil kira lah.
0: Dan masa terdekat, tak mungkin ada satu camp ke, tak ada?
2: Camp dah buat dah sebelum ni kan?
1: Sebenarnya pernah buat.
2: Camp motivasi dengan team punya brainstorming. So yang terdekat ni kita dah tak ada camp dah.
0: Yeah.
2: Cuma weekend tu semua akan berkumpul di Sungai Petani lah untuk latihan, preparation, drill-drill yang kita tengok kelemahan-kelemahan yang ada lah.
0: Okay, jauh juga lah yang mana sini nak pergi ke sana apa semua.
2: Ya, yeah. Naik komuter ataupun naik dengan cikgu lah.
0: Yang banyak kan daripada IPT, daripada UUM.
2: Apa IPT, apa?
1: Dua
2: je kan.
1: Seorang
0: tak?
1: Seorang je.
0: UATM memang dekat lah.
2: Dekat lah.
0: Okey. Jadi yang paling paling muda?
2: Paling muda umur. Ya, yeah, Christina.
1: Ada lagi bawah dia. Form 3.
2: Jojo daripada Yan.
0: Oh, maksudnya yang akan pergi ke Sukma ni?
2: Ya, yeah, paling muda 15 tahun. Jojo.
0: Yang paling yang highest sekali?
2: Hari tu universiti 19. Dia macam mana pun bawah 21 lah.
0: 19 lah.
2: Ya, 19.
0: 20, 21 tak ada.
2: 21,
0: 19.
2: 19 yang paling tua lah kita kata.
0: 19 tu dia pemain lagi 2 tahun.
2: Lagi satu lagi Sukma.
0: Satu lagi Sukma lagi.
2: Ya. Ya, itu pun satu. Kalau kriket masih dipertandingkan.
0: Ya, saya tak mahu cakap hal ini, tapi saya kena cakap mungkin sebab ni ada satu place, satu tempat untuk mungkin terdengar dari segi penajaan.
2: Mm-hmm.
0: Tak ada masalah ke macam mana?
2: Daripada segi sponsor ke?
0: Ya, yeah.
2: So far alhamdulillah lah. Dapat lah tajaan-tajaan sekitar negeri Kedah ni.
0: Ya, yeah.
2: dengan bantuan daripada KCA, Kriket Negeri Kedah, MSN.
0: Yeah.
2: So far alhamdulillah tak ada masalah.
0: Okey, mungkin yang depan ni yang dengar kau kena sudi pun boleh cari
2: cik boleh,
0: kita boleh dengan kau.
2: Nah, yang mana-mana sudi nak memberi sumbangan.
0: Lepas latihan kau bagi makan minum
2: pun itu pun dah cukup alhamdulillah.
0: Alhamdulillah boleh jugalah, satu platform jugalah untuk kita ni, sebab yang tu memang dana tu perlu untuk kita bangunkan sukan, pembangunan kita
2: apa-apa pun
0: memang perlukan itu,
2: memerlukan itulah.
0: Ya. Yeah. Dan juga untuk pada pandangan tadi, apa kekuatan utama pasukan kriket wanita Kedah ni yang coach nampak setakat ni?
2: Kekuatan?
0: Ya.
2: Ya, macam kita tahulah, anak-anak dari Kedah ni, Kedah pantang kalah. Semangat tu yang saya nampak pada mereka ni, semangat berpasukan.
0: Ya.
2: Lepas tu kerjasama mereka, lepas training apa, ada team briefing dan saling mempercayai. Ya. Dan tidak mudah putus asa.
0: Ya.
2: Ha, itu yang kita kita punya slogan pun, Kedah patang kalah.
0: Kahak ketegang.
2: Kahak ketegang. Lepas tu mereka pun ada kekuatan daripada segi gabungan pemain lah. Pemain yang berpengalaman dengan yang paling muda, yang muda. So bila mereka duduk satu tim ni, bagi saya mereka satu family.
0: Ya.
2: Tak ada perbezaan daripada segi apa. Itulah kekuatan kriket negeri Kedah.
0: Okey, ni penerbit tadi, kapten, apa sasaran pasukan dalam kejohanan kali ni?
1: Semestinya kami mahukan kemenangan.
0: Ya.
1: Okay. Setiap perlawanan kami akan tunjukkan performa yang terbaik lah. Itu sasaran kami, jika diizinkan, membawa pulang kejuaraan untuk kami, negeri Kedah. Kami bermain dengan penuh disiplin, semangat kesukanan dan memberi yang terbaiklah untuk negeri kami.
0: Ya, agak-agak target, ada target untuk semua kali ni?
2: Semua target kali ni
0: untuk yang diberikan oleh MSN ataupun daripada pihak satuan kriket ni,
2: yang tu daripada Kuala Zahar lah, yang selalu attend dengan meeting apa semua.
0: Ya.
2: Saya pun dia tak beritahu saya target ni, tapi personally saya, saya harap
0: team, ini personally,
2: personally saya harap team yang first time kita masuk ni buat yang terbaik. Tu saja, yang
0: terbaik. So kurang-kurangnya saya rasa ada pingat. Saya rasa ada
2: InsyaAllah
0: pingat.
2: Kalau
0: saya rasa ada pingat,
2: apa-apa pun yang saya percaya, last kali 1% tu adalah luck. 99% tu usaha mereka, last 1% tu luck. Kalau diizinkan, kita buat balik pingat tu ni, InsyaAllah.
0: Ya, yeah. InsyaAllah. Dan betul-betul kita kapten target pingat apa?
1: Target saya dapat number 3 pun tak apa dah lah. Janji kita berbalik.
0: Berbalik satu pingat untuk satu, sebab ni kali pertama.
2: Kali pertama. Yes.
0: Kali pertama. Gua-guanya kalau orang kata tempat ketiga, gangsa pun dah
2: terbaik lah.
0: Terbaik dah untuk negeri Kedah kan. Dan terbaik dah untuk orang kata kemajuan, mungkin kan dipandang tak di apa, kan diberi lebih fokus dalam sukan kriket ni pada satu, mungkin pada tahun yang akan datang lah. Sebab kan kita kurangnya orang kata menjadi target, okey, tak ditinggalkan.
2: Ya,
0: betul. Kan, sebab bila bila kita cuba buat ini yang harapan ni, DJ pun bagi harapan untuk pemain-pemain yang mendengar, dengar juga kita bersiaran dan juga kita ni, ini harapan saya juga, kalau kita mau menjadi sesuatu untuk dipandang, kita kena jadi yang hebat, yang kita buat yang terbaik.
2: Betul.
0: Kita buat yang terbaik, kita kena berusaha, mantu kita akan dapat kejayaan itu. Baik, kita rehat sebentar. Masa panjang lagi. Kedah FM.

0: Kedah FM. Kedah FM terbaik di utara 97.5. Kita masih lagi konti sukan. Kedah FM. Nak tersasur je. Okey, untuk sukan Kedah FM minggu ini kita bersama untuk pasukan kriket wanita Sukma Kedah. Dan kita dah cerita dari sebuah sedikit tadi. Dan seperti kita tahu, ini kali pertama mereka akan menyertai Sukma. Sebabkan sebenarnya Kedah tak pernah hantarkan untuk pasukan wanita, tetapi ya, pasukan lelaki kita memang diketahui sangat hebat. Tapi kita nak cerita pasal ini dia, kali pertama 15 orang semuanya, coach.
1: Ya,
0: 15 ya. 15. Dia berapa orang? Orang dia nak tahu berapa orang yang player main kau yang yang simpanan semua
1: yang bermain nanti. Contoh Kedah lawan dengan mana-mana, Kedah lawan dengan negeri. Okay, sebelah orang yang akan bermain di dalam padang. Dan dia ada seorang 12 man. 12 man tu dia akan duduk bersama dengan scorer lah. 12 man tu cuma boleh masuk ketika fielding sahaja. Itu pun kalau berlaku kecederaan. Lain yang bela lagi 3 tu, kita kata reserve beku lah. Untuk next game pula baru dia boleh main.
0: Oh, dia tak boleh masuk masa tu?
1: Dia tak boleh masuk masa kita decide 12 orang sahaja. Termasuk dengan keeper, wicket keeper, captain, sebelah orang yang berada di padang.
0: Okey, kita tengok pada situasi game tu lah. Kalau cerorokan pedukan pertahanan, kita kata okey, bermaksud dia ni teror pertahanan macam tu lah.
1: Ya, bergantung.
0: Okey, bergantung waktu. Yang 12, yang ke 12 tu dia
1: 12 man.
0: 12 man tu dia kena tunggu.
1: Jika berlaku kecederaan, dia boleh masuk ketika fielding sahaja. Fielding tu kita memadang lah. Kriket ni ada dua situation. Sama ada batting, kita pukul.
0: Kita pukul, fielding tu bertahan tu, maksudnya tengah jaga lah.
1: Ya, kita jaga boundary.
0: Orang nak pusing tu.
1: Ya.
0: Pihak lawan nak buat pukulan tu, dia boleh
1: dimasukkan.
0: Dia masuk, diganti, dia tukar ke, kan memang dia masuk?
1: Dia masuk, diganti dengan siapa yang cedera lah.
0: Kalau tak ada orang cedera, maksudnya dia nak masuk, tak boleh lah.
1: Dia duduk kat luar dengan scorer sebelah tu untuk recognize game. Sebab dalam kriket ni kita ada apps untuk live game. Dia ada panggil Crick Club. So boleh tengok live siapa yang tengah batting, siapa yang tengah bowling. So nanti boleh lah semua orang kalau yang nak follow team kriket dalam Malaysia ni, download Crick Club.
0: Crick Club, maksudnya game tengah berlangsung tu yang orang ke-12 tu dia tengok macam tu.
1: Bukan, orang ke-12 tu dia akan mention kepada scorer yang masukkan markah point, run apa semua, siapa yang bowling, siapa yang batting. So yang pemain ke-12 tu duduk di luar tu, dia akan beritahu lah bowling siapa yang bowling.
0: Dia bukannya piduk ni, dia ada tugas dia.
1: Dia ada tugas dia. Sebab kadang scorer tu dia tak kenal. Scorer yang masukkan markah tu, run tu, dia tak kenal siapa tengah bowling. Jadi orang 12 man ni akan beritahu siapa yang tengah bowling. So dalam live tu pun dia akan mention nama seorang-seorang, siapa yang tengah main, siapa tengah bowling. Tu kelebihan kriket, dia ada live score dia, kita boleh tengok.
0: Bowling tu apa, dia pun tak tahu.
1: Bowling tu dalam kriket ni baling.
0: Tengah nak baling bola tu.
1: Feeding tu kita akan baling.
0: Kena baling bola tu. Siapa dia tengah tukang baling, siapa dia yang tukang pukul.
1: Pukul tu selalunya opening kita lah. Kalau kita feeding, kita bowling.
0: Kita bowling. Kalau kita kita tengah ni, kita jadi pukul lah.
1: Pukul pula, kita akan tukang lah.
0: Tapi 12 man ni dia tetap dua-dua feeding ada.
1: Pasal Betty pun dia akan beritahu lah siapa yang tengah facing pukul tu.
0: Cuma okay, dia ada time feeding dan juga team betting, tapi
1: boleh untuk masuk
0: hanya waktu team feeding saja.
1: Ya.
0: Ya. Okey, faham. Sebab tu orang yang keluar tu ganti tugas dia blok.
1: Mungkin buat rawatan dan sebagainya lah.
0: Batu yang untuk nak bagi tahu maklumat yang kata siapa pukul, siapa bowling tu, ada orang ganti.
1: Ada orang ganti dah nantilah.
0: Ada orang ganti blok 12 man ni.
1: Yang 3 orang tu memang tak main langsung sampai habis.
0: Oh.
1: The next game blok, kalau nama dia kita memerlukan kepakaran dia, baru kita akan masukkan.
0: Okey, maksudnya tiga orang dia ni masuk keluar baru boleh pakai dia. Dia takkan boleh tiba-tiba tukar.
1: Tak boleh. Tiga orang tu memang kita kata kalau orang budak-budak lah ni, banyakkan dalam social media sak beku. Sak beku tak masuk langsung.
0: Sak beku.
1: Kadang-kadang mereka sedih. Saya sak beku dalam TikTok. Maksud dia tak masuk lah tu. Tapi dalam kriket memang tak masuk. Memang takkan masuk walaupun reserve.
0: Okey. Tapi kalau captain mana sak beku tak?
1: Dia kena main lah.
0: Tak pernah. Kalau awal-awal dulu pernah sak beku tak ada? Tak pernah lagi lah. Okey. Okey, baik. Dan sekali ya kita ada pesanan ketua basikal untuk rakan-rakan basikal yang penyokong Kedah ke orang-orang duduk dengar, dengar kita apa pesanan yang tak akhir sekali.
2: Okay, pesanan saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada semua jurulatih, pegawai, keluarga dan penyokong yang sentiasa memberi sokongan kepada kami semua. Okay, doakan kami agar diberikan kekuatan dan dipermudahkan sepanjang kejohanan. Kami akan berjuang habis-habisan demi mengharumkan nama negeri Kedah lah.
0: Okey, asal mana?
2: Asal mana?
0: Al-Ustaz lah.
2: Yes.
0: Oh, okey. Coach pula harapan untuk pasukan kriket kita untuk kali ini untuk wanita?
1: Harapan saya yang pertamanya mereka main tak gentar. Siapa pun lawan kita, kita main je, kita lawan je.
0: Yeah.
1: Yang keduanya, menikmati setiap perlawanan, moment game, enjoy the game, jangan pressure sangat. Kalau over pressure nanti langsung tak boleh main. Dan last, pamerkan kemampuan yang sebenar negeri Kedah, macam mana kita bermain. So pamerkan. Dan last sekali, keputusan yang paling penting adalah teamwork untuk menaikkan nama Kedah. Seterusnya harapan saya untuk semua pendengar-pendengar, jom ramai-ramai kita pergi Selangor. Kita support. Tak kira lah kriket apa-apa sukan. Tahun ni adalah tahun sukma 2026 di Selangor. Saya harap semua boleh main bagi support untuk anak-anak kita.
0: Dia berlangsung dari berapa bulan ni? Saya tu ada tarikh ni dah
1: 8 ni. Sampai
2: 15 tu opening je.
1: Opening ceremony start.
0: 15 September.
1: 15 Ogos.
0: 15. Oh, okey, tak berapa hari lagi.
1: Tak berapa hari lagi betul.
0: Bukan 2 bulan lagi, 2 minggu lagi. 15 Ogos
1: sampai
2: 23
1: Ogos.
0: 15 Ogos sampai 23 Ogos.
1: Ya, tapi ada yang akan travel awal lah. Sebab
0: dia bukan macam bola sepak dah pindah awal. Sebenarnya opening memang lewat sikit, tapi ada sukan-sukan yang ada acara yang berkumpulan. Apa maksudnya?
1: Start awal.
0: Dia starting game, dia ada kumpulan-kumpulan tu, dia start awal lah.
1: Start awal, ya.
0: Hoki, bola, mainkan start awal dah lah.
1: Macam kita kriket pun kita akan pergi awal lah untuk penyusahan padang. Dan kita akan ada beberapa game sebelum tournament persahabatan.
0: Okey, di seluruh Kedah ni berapa padang yang boleh digunakan untuk kriket ni?
1: Kalau betul-betul padang kriket yang ada di Kedah, 3 sekolah saja. Di Kolej Ustaz Abdul Hamid, Sekolah Sains Muhammad Jiwa dan SMK Ibrahim. Yang ada pitch kriket memang dah tak ubah dah. 3 sekolah ni saja yang ada. Dan untuk sekolah rendah selalunya kita pakai jukmat. Jukmat mana-mana padang kita boleh hampak lah. Dia macam
2: tikar
1: yang kita hampak di tengah untuk bermain. Tapi yang betul-betul kriket, 3 sekolah ni saja di Kedah.
0: Yang 3 tu macam padang dia turf ke padang biasa, rumput biasa?
1: Kita panggil Astro turf lah. Dia simen, letak kapet atas tu. Memang itu tak boleh ubah dah. Kita panggil apa? Pitch. Astro turf lah. Pitch dia. Dia pakai kapet.
0: Okey, baik. Itu sahaja. Terima kasih juga, dan harapan saya juga anda tunjuklah kehebatan anda, tetapi bermain cara berpasukan dalam pasukan dengan cakap coach, dengan cakap kapten apa semua. Dan jangan kita gemetak, kita terus lawan dan harapkan membawa, mampu membawa pulang pingat. Tetapi jangan dengan kita cepat kecewa, mudah down apa semua. Sebab bila kita down, kita kalau kita ketinggalan tu, tak mustahil kita dapat bawa balik. Tapi kalau kita terus down, kita akan down terus. Dan kalau kita kalah sekali dengan bukti kita kalah selamanya, mungkin kita boleh cuba lain kali dengan kali. Tapi peluang diberikan untuk semua. Yang pertama, tunjukkanlah sebaik mampu yang boleh, yang kita ada, yang kita telah training selama berapa tahun dah dalam pasukan ni, berapa lama dah ditubuhkan. Dan coach,
1: hampir 2-3 tahun lebih lah. Nepali berada di tingkatan 2. Saya bawa mereka ni sampai law ni, termasuk yang coach daerah-daerah lain, sampai ke hari ni lebih kurang 3 tahun lebih. Dan saya nak ucap terima kasih juga ni dekat MSN, MSN Negeri Kedah. Yang pertama Kedah FM lah, sudi panggil kami. Nak ucap terima kasih kepada MSN memberi ruang dan peluang untuk pasukan perempuan beraksi. Dan juga saya nak ucap terima kasih kepada KCA Presiden kami, Datuk Ahmad Faisal bin Datuk Ahmad Faisal, dan juga SUKCA Encik Faiz Muhammad Noh, yang banyaklah memberi segala-galanya untuk tim pasukan Kedah beraksi di Sukma kali ini 2026.
0: Okey, baik, itu dia. Semoga ada sesuatu yang dapat dituai di Sukma
1: kali ini
0: di Selangor. Dan bukan itu saja, kita mengharapkan mungkin Kedah sekurang-kurangnya mendapat tempat yang tak jadi juara keseluruhan pun, tempat kedua ketiga pun dah okey kan, untuk keseluruhan sukan lah,
1: insyaAllah.
0: Jadi kita tengok kali ini persediaan daripada MSN sendiri, daripada semua jenis sukan pun yang terlalu betul-betul hard training. Saya tengok yang basikal sebab kami boleh nampak, sebab kami sebagai kita orang awam, kita masyarakat boleh nampak training semua batu yang lain-lain sukan pun, tengok yang ada bola pun sampai malam pun ada yang training semua bagi ni betul. Banyak juga sukan tengok, kalau pergi ke mana-mana tengok semua pakai baju sukan. Saya tengok bola jaring, lepas tu kita ada jemput batu, saya tak pasti, baru saya tanya tengok kat kedai makan pun semua pakai jersey Kedah. Tak tanya-tanya, mungkin itu sampai lewat malam coach bawa pergi makan. Bagus coach. Ini adalah sebab semua ni atlet muda lagi, mereka masih lagi pelajar pun semua kan. Itu dia, harapkan sokongan yang padu juga, bukan dari segi jurulatih, dari segi pengurusan sebagainya, tapi ibu bapa juga, peranan ibu bapa juga perlu memberi sokongan kepada mereka. Kadang sibuk kerja, kadang dia dah berjaya lah, tapi dia kata coach dah bagi semangat semua, tapi ibu bapa duduk sengal, kadang-kadang dia down juga.
1: Kadang kata-kata ibu bapa tu
0: terus semangat
1: untuk anak-anak.
0: Okay, walaupun tengok nampaknya sebelum dia pergi tu berilah kata-kata tahiyat atau sebagainya. Kadang mereka ni generasi muda ni, Gen Z ni, mereka lain, mereka perlukan kata-kata semangat yang untuk mampu mereka jadi wow factor, insyaAllah. Okay, baik, terima kasih juga untuk pendamping kita Fidaus S. Mota, dan terima kasih untuk pendengar-pendengar kita yang mendengar siaran kita Kedai FM dalam sukan Kedai FM. Jumpa Minggu Harapan 3 petang hingga 4 petang bersama saya DJ Misi, Kedai FM Mesra Morning. Jumpa lagi. Terima kasih Kos, terima kasih Captain, terima kasih semua. Assalamualaikum.

0: menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: 105.7 seluruh Langkawi.

Kedah FM 97.5 itu dia Bob Sentuhan ya, Aku Cinta Kamu. Jom kita dengarkan lagu khas dari coach kita tadi menuju latih kriket Sukma Kedah. Harapkan dia kata ni untuk semua, untuk pasukan tim kriket Sukma Kedah, lelaki dan juga wanita sekali lah. Lagu ni khas untuk mereka semua.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia. 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Kita kongsikan pandangan waktu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Star, Kubang Pangsu, pukul 9 waktu asar 4.49 minit petang. Pendang, Kuala Muda Yan waktu asar 4.49 minit petang. Perang Terap Sik juga daerah Bari waktu solat pada asar 4.48 minit petang. Seluruh daerah Bari waktu asar 4.48 minit petang. Kulim Bandar Baru waktu asar 4.49 minit petang. Seluruh Pulau Langkawi waktu asar 4.51 satu minit petang dan juga puncak Gunung Jerat waktu solat berdasar 4.49 minit petang. Teruskan kita ada di Kedai FM 97.5 terbaik di utara.

Berita seterusnya. Langkawi terus jadi destinasi pelancongan bertaraf dunia apabila menerima kehadiran 100 delegasi dari negara-negara ASEAN dan China menerusi program Technical Tour ASEAN-China Tourism Dialogue 2026. Delegasi dibawa menikmati pengalaman autentik yang menampilkan keunikan alam semula jadi, warisan budaya dan produk pelancongan premium Langkawi. Antaranya mangrove kilim, kompleks kraftangan Langkawi dan sunset cruise. Lembaga Pembangunan Langkawi, Lada dan Penyertaannya berkata technical tour menjadi platform strategik untuk memperkenalkan kekuatan produk pelancongan Langkawi secara langsung kepada pemegang taruh industri pelancongan ASEAN dan China. Ia sekaligus memperkukuh jaringan kerjasama, membuka peluang pasaran baharu serta meningkatkan daya saing Langkawi di peringkat antarabangsa. Lada berharap inisiatif tersebut menjadi pemangkin kepada hubungan pelancongan ASEAN-China yang lebih kukuh, memperluaskan penembusan pasaran China, meningkatkan keyakinan pelabur dan pelancong antarabangsa serta terus mengangkat Langkawi sebagai destinasi pilihan dunia. Kemudahan infrastruktur di Sungai Merbok, Kuala Muda yang telah siap dinaik taraf dijangka dapat meningkatkan keselesaan pengunjung dan memperkukuh operasi peternakan tiram. Selain itu, ia juga dapat memperkasakan agro pelancongan tiram Sungai Merbok sebagai produk pelancongan berasaskan perikanan yang memberi manfaat kepada komuniti setempat. Jabatan Perikanan Malaysia dalam kenyataan berkata projek naik taraf bernilai RM198,000 itu melibatkan kerja-kerja naik taraf jeti dan pelantar, penambakan tanah, pembinaan surau serta penyediaan rumah rehat bagi menyokong aktiviti agro pelancongan dan operasi ternakan tiram di kawasan berkenaan. Selain menjadi lokasi pengeluaran dan perkembangan industri tiram, kawasan itu juga berpotensi sebagai pusat pembelajaran dan pendedahan kepada pelajar, komuniti serta pengunjung mengenai proses ternakan tiram, teknologi akuakultur marin dan kepentingan sumber makanan berasaskan perikanan. Berita sukan. Kejohanan bola sepak empat penjuru Piala Sri Semantan 2026 di Kota Baru, Kelantan. Kedah FA memulakan saingan dengan langkah kanan selepas menang tipis 1-0 ke atas Perak FA dalam aksi di Stadium Sultan Mohamed IV Kota Baru malam tadi. Pada perlawanan tersebut, Kedah FA mendahului 1-0 di separuh masa pertama hasil jaringan pemain import baharu Ozzie Ivan Ijo. Ozzie bagaimanapun terlepas peluang menggandakan jaringan buat Kedah FA selepas sempatkan penalti beliau tersasar. Pada ini Kedah FA akan menentang Kelantan City FC, diikuti perlawanan terakhir menentang Penang FC malam esok. Kesemua perlawanan diadakan di Stadium Sultan Mohamed IV Kota Baharu, Kelantan. Jurulatih bukan sekadar mengajar teknik permainan tetapi membentuk sasiah disiplin, nilai kepimpinan dan semangat berpasukan dalam diri setiap pemain muda. Presiden Persatuan Bola Sepak Daerah Pokok Senang Muhammad Farhan Ahmad berkata kejayaan bola sepak tidak bermula di stadium yang gah, sebaliknya bermula di padang kampung, sekolah dan komuniti yang dipimpin oleh jurulatih yang berilmu serta berintegriti. Berkata, pembangunan bola sepak mesti digerakkan secara menyeluruh melalui kerjasama erat antara pasukan, jurulatih, ibu bapa, sekolah dan komuniti. Katanya, hanya dengan ekosistem yang kukuh mampu melahirkan lebih ramai pemain berbakat untuk mewakili daerah, negeri dan seterusnya negara. Berucap demikian semasa merasmikan kursus kejurulatihan Akar Umbi FAM Seri 2 2026 di Pokok Sena. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM, saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.
1: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Masih lagi menemani misi Relax Johanna Mestad Layan. Tadi dah kita dah bawa pasukan kriket Sukma, pasukan kriket wanita Sukma Kedah. Minggu depan nak bawa siapa lagi? Kan begitu, bola jaring. Semua perempuan-perempuan je pandai penerbit kita. Apa pun teruskan tiada di Kedah FM. Hati-hati bermadu. Semoga selamat dalam perjalanan anda. Kita ikuti utama 5 petang. Tempat pukul 5 petang nanti. Kedah FM, mesra harmoni.

Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan, untuk mengangkat, sebab itu dikatakan reskilling, upskilling, kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita rupani, dengan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ni lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah dah berlarutan lama dah. Kesian kan, contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air lepas tu pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, lepas tu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah-rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik, batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu je lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan 1.6 juta ringgit. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1
1: Radio Nation Kedah FM.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku. 97.5 Radio

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Tepat pukul 6 petang nanti kita ada perlawanan ni. Di antara Myanmar bertemu dengan Malaysia untuk piala AFF yang berlangsung. Dan Malaysia dalam kumpulan B bersama Laos, Myanmar, Filipina dan juga Thailand. Mampukah Malaysia menyaingi, sekurangnya berjaya menyaingi Myanmar, Filipina dan juga Laos untuk berada di kedudukan yang kedua untuk marah ke peringkat separuh akhir atau peringkat suku akhir seterusnya. Mungkin peringkat separuh akhir teruslah. Dan Thailand mungkin bercabar, tetapi kita tahu Laos, Myanmar pun ada, dah ada peningkatan dari segi mereka punya penampilan. Dan juga Myanmar bukan mudah lagi dah untuk ditewaskan. Harapkan dengan percaturan pemain kita yang baru dalam seminggu dua, dan itulah sukarnya Malaysia ni, sebab setiap kali kejohanan tukar player agak rombakan, agak banyak juga muka-muka baru. Hampir macam dia kata tekan 70% 80% lah. Cuma penyerang seperti Paulo Jose yang masih dikekalkan dan lain-lain, banyak kan muka baru. Ada muka yang pernah main bawah 23, ada yang pernah main sebelum ni tapi kurang dipanggil. Lepas tu banyak kan hampirnya baru lah. Kita mengharapkan Faisal Halim boleh, tapi dalam skuad ni tak ada Faisal Halim, tak ada Mezi, mengharapkan jugalah seperti Kobing Ong, pemain play DGT juga ada, tapi tak dipanggil untuk kali ini. Mungkin kita tahu apa sebabnya, nanti kan kita tengok. Juga kita harapkan Harimau Melayu mampu menang lah untuk bertemu dengan Myanmar pada petang nanti, 6 petang. Dan Malaysia berada di kumpulan B seperti Mizi katakan tadi, bersama Laos, Myanmar, Filipina dan juga Thailand. Kita tahu mungkin kita mampu menyaingi Thailand jika percaturan pemain kita tu betul. Betul. Okay. Kalau betul, kalau pemain masa di bawah Kim Pagon, kita ambil daripada Kim Pagon lah, jangan kita ambil yang sebelum sebab kontroversi dengan tujuh warisan. Kerana masa di bawah Kim Pagon, mungkin kita mampu membenamkan Vietnam dan juga Thailand juga, tak mustahil. Sebab kita pernah berseri dengan Korea Selatan yang layak ke World Cup baru-baru ini. Baik, Ikhlas Cintamu Puteri Solehah untuk anda. Kedai FM, Mesra Moni.

Seribu kali sayang iklim. Ha, seribu kali sayang. Sebenarnya di Kedai FM 97.5 anda masih ditemani Mizi ketika ini dalam Relax 26 Hashtag Layan. Jangan pergi mana-mana sebab saat jadi kita ada Biz On The Air dan juga pelengkap Pak Tihmat terbitan Iskandar Kadir. Tapi sebelum tu, jom layan lagu nyanyian Black Hijab Rindu untuk hampa semua di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada. Biz On Air. Assalamualaikum dan selamat petang. Kita ke udara menerusi ruangan Biz On Air. Hari ini kita bersama usahawan kek coklat Felatin yang cukup dikenali ramai, Farina Faiz atau lebih mesra dengan panggilan Nana, juga terkenal dengan jenama Farina The Coklat. Nak tahu kisah di sebalik kejayaan dan rahsia menghasilkan kek coklat yang menjadi kegemaran ramai? Jom bersama Nana.
1: Masa awal-awal dulu nak tarik customer kan untuk beli kita punya produk tu memang susah sikit lah. Sebelum Nana start bisnes, Nana ke marketing dulu, Nana promote dulu Nana punya produk ni sebelum Nana start jual lah. So dalam beberapa dekat sebulan juga Nana promote-promote dulu baru Nana start jual. So Alhamdulillah hari first tu pun kita dah start ada customer lah. Cuma bawa dalam kuantiti yang sikit dulu kan. Lepas tu dah satu hari tu dah boleh habis, kita akan tambah lagi lah stok. Macam tu tambah lagi kan. So sikit-sikit naikkan sikit-sikit kuantiti tu. Ada juga hari yang tak habis kan. Biasalah bisnes kan. Ada hari okey, ada hari tak okey. Jadi ada je hari yang tak habis. Tapi tak putih asa. Esok kita cuba lagi. Sebab apa? Kita yakin hari ni rezeki banyak ni. Esok insyaAllah Allah bagi lebih pula. Lagi itulah. So untuk kenangan manis Nana sepanjang niaga ni, Alhamdulillah banyak-banyak kenangan manis kan. Kita tu sama-sama dengan kawan kan, daripada kita bawa kuantiti yang kecil, lama-lama kuantiti tu makin besar. Daripada kita pergi tu tunggu customer dalam masa yang sangat lama lah ni, customer yang tunggu kita daripada dulu kan. Nak shadow satu kit tu pun saya ambil masa lah ni, kira sampai-sampai tu shadow aja sampai ke habis kan, tinggal balik saja. Lepas tu kenangan manis ni kita dapat apa, kenal dengan lebih ramai orang di setiap negeri. Dapat tengok tempat orang, dapat tengok orang punya culture macam mana kat sana. So tu antara kenangan manis Nana lah sepanjang Nana berniaga. Untuk nama Cage Club Nana ni adalah Cage Club Filipin. Okay, yang Nana letak nama dia sendiri. Jadi orang kenal dengan Cage Club Filipin lah, dari Farina The Coklat. Okay, dan untuk cari Nana punya bisnes boleh cari dekat Nana punya TikTok, Farina.Nana. Okay, boleh lah jemput, follow Nana punya account. Jadi boleh follow, rapat-rapat tengok lah. Sebab Nana akan post video untuk tempat-tempat yang Nana akan pergi. Jadi mereka akan tahu, mereka boleh tengok video, tengok live Nana. Sebab Nana akan sentiasa update untuk tempat-tempat yang Nana nak pergi. Jadi mereka akan senang tahu lah. Mereka kena tengok Nana punya live dan Nana punya video. So lagu mana pun, yang paling penting rasa dia lagu mana, international coklat tak ranjaunya. Jadi jangan lupa tahu untuk dapatkan Cage Club Felatin daripada Farina The Coklat. Okay, jemput follow Nana. Bye, Assalamualaikum. Biz On Air.

0: kalau Din tak lalu lah, jenuh teriak Cik Kiah sorang-sorang mati. Tayar motor dia pecah tengah-tengah ban tu. Sorang-sorang. Nu, duk lit-lit tengah panas tu mati.
1: Itulah Cik Kiah.
0: Ya.
1: Ha, jangan duk kerukut sangat. Ha. Tayar motor tu kalau dah botak lah. Ha, tukar lah baru. Ha, naik kot atas ban tu batu banyak. Ha, ha.
0: Tayar tu duk nampak elok lagi ya bun.
1: Ha, ya kah?
0: Benda dah nak jadi ya bun. Eh? Ha, nak buat macam mana?
2: Lagi satu Cik Kiahwe.
0: Ya.
2: Kalau naik motor ni, kalau tak terdesak sangat, kita janganlah guna laluan ni yang orang jarang guna.
1: Ha, betul ya tu.
2: Jadi apa-apa payah.
0: Allah, nak potong jalan dekat gunanya Mak Tihoi. Ha, tu yang pergi tu tu.
1: Jalan ban pun sekarang ni dah cantik banyak dah. Ha, petang-petang penuh orang mancing ikan puyuh. Ha, dekat kedai saya pun dah ada jual lah cantik.
0: Tu dia dah abang tak ada jeng. Cengkerik mati.
2: Hang pandai ya bu, no ambil kesempatan no.
1: Hai, kita ikutlah keperluan dah. Ha, apa yang orang perlu, ha, yang itulah kita jual. Ha, alat pancing puyuh pun ada saya jual. Tak mahal, murah saja. Ha, yang tak sampai RM10 pun ada. Ha, Mak Teh nak beli pedih. Saya bagi diskaun.
2: Aduh, siap dah ha bunuh.
1: Dulu-dulu
2: ni kita duk mengai kan, pakai buluh telur kan, Cik Kiah no.
0: Betul. Mak Teh.
2: Pakai batang rembio, pakai batang kumbak.
1: Ha.
2: Umpan pula tangkap belalang, tangkap patung.
0: Itulah umpan dia.
1: Yang tu dulu. Lah ni semua mudahlah Mak Teh. Semua ada jual di kedai. Ha.
0: Umpan belalang dengan umpan patung tak apa lagi. Mau kata umpan katak dengan umpan cecin. Woi, Cik Kiah tak peraya lah. Bunuh. Ha. Geli.
1: Geli.
2: Yang tu Pak Teh hampa cukup syok Cik Kiah wei. Dia kalau mengai, dia ambil katak lah. Hei, dapat ikan ruam besar-besar betih tu Cik Kiah wei. Mak Teh tak boleh. Mak Teh serupa hang lah Cik Kiah wei. Mak Teh geli. Ha, katak dengan cecin ni tak peraya. Ayolah.
0: Dulu-dulu ni Mak Teh ingat dah orang mengai darang pakai anak ayam.
1: Ha. Pakai umpan anak ayam?
0: Hoi. Dok. Bukan buat umpan.
1: Habis?
2: Darang tu maksud dia sarang tempat ikan bertelur.
1: Oh, macam tu.
2: Ha, selalunya ikan ruan dah bertelur dalam bendang. Orang pi mengai tang sarang dia tu lah. Pasal ibu ruan duk tunggu tang tu. Ha, darang tu maksud dia sarang tempat ikan bertelur.
1: Oh, dia.
2: Selalunya ikan ruan dah bertelur dalam bendang ni, kan?
0: Ha, ya.
2: Orang pi mengai tang sarang dia tu lah pasal ibu ruan duk tunggu tang tu.
0: Ha, tu?
2: Kai jangkit umpan katok lah.
1: Macam tu.
0: Ya.
1: Habis, yang ayam tu pula dia buat apa tu?
2: Anak ayam tu orang ikat di bok satu lagi.
1: Ha.
2: Honcat-honcat tang sarang ikan tu.
1: Ha.
2: Nak bagi ikan marah.
1: Oi.
2: Ikan ingatkan burung nak makan telur dia. Ha, dia marah lah. Menangkap buak-buak. Ha. Lepas tu suar kai katak pi, dia sambak katak pula lah pun.
1: Oi, pandai.
0: Tu dia. Maksudnya Pak Teh pun biasa mengai tu. Itu kan dia ada cerita dapat ibu ikan besar itu ni korang. Lepas tu balik tu Mak Teh buat apa?
2: Balik mai Mak Teh bakar buat bantut lah Cik Kiah. Apa nak kata?
0: Sedap lah.
1: Macam tu. Kalau macam tu saya ketinggalan lah no. Pengetahuan tu tak ada. Lagipun saya bukan kaki pancing.
0: Tu dia dalam duk sembang-sembang tu. Dia tanggung bok mai dah no. Tu dia.
2: Pengingat tang mana pulak tu.
0: Ish, tu dia tu yang kata Din tu dia rajin sungguh no. Tak reti duduk diam.
2: Kalau orang kata budak-budak tu, orang kata buai lah no Cik Kiah no.
0: Oh lah Mak Teh, tak boleh duduk diam.
1: Ni buai seorang tua. Lain pula no.
2: Buah orang tua rajin nak kena tongkoi lah bun pun. Ha, bun tongkoi bagi.
3: Demikian kisah di pelanggan Pak Teh Mat kali ini. Pelakon Nur Syariza Zainuddin sebagai Mak Teh, Morini Osman sebagai Kiah dan Lim Lok Bun sebagai Abun. Skrip tulisan Nasir Awang.
4: Pelanggan Pak Teh Mat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.
5: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
6: Kedah FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Tadi kita dah ikuti pelenggak Patih Mat terbitan Iskandar Kadir seperti tadi. Dan yang terus menemani misi Relak 2.9 hingga pukul 6 nanti, teruskan beberapa minit aja lagi untuk misi temani apa semua kan. Dapat ni anda kena temani oleh DJ IQ akan bersama dengan anda dalam Santai 6.12 hashtag damankan jiwa. Setakat ini saja menemani misi dalam Relak 2.6 hashtag layan. Tapi sebelum Mizi undur diri, Mizi tinggalkan anda dengan sebuah lagu Cinta Pantai Merdeka Jimbara untuk anda semua. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Hati-hati memandu.

0: Let me see you smile. Itu dia lagu daripada Asad Mota sebentar tadi yang menemani anda. Anda bersama DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku di FM, kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi.
0: Itu dia Gen Z sekali lagi menyinari buat anda. Anda masih lagi dalam Santai 16 hashtag damaikan jiwa. Itu dia, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama DJ IQ di udara. Alhamdulillah, bertemu kita lagi di segmen Santai 16 hashtag damaikan jiwa menemani anda di hujung minggu. Okey, sebentar tadi anda ditemani dengan DJ Mizi dalam Relax 26 hashtag layan sebentar tadi. Okey, untuk jam kali ini hinggalah pukul 12.30 malam nanti, IQ akan menemani anda dengan pelbagai lagu yang menarik dan juga info-info yang terkini. Dan juga tak lupa juga, tepat 6.15 minit petang, kita akan ikuti Raudah Sakinah ulangan yang bertajuk Kemuskilan Edah yang mana dibawakan oleh Datuk Syeh Ahmad Faisal Haji Omar, terbitan Nur Syahriza Zainuddin. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama KDFM, Mesra Harmoni.

0: Hidupkan hari anda. Radio Malaysia Kedah
1: FM. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita bersama lagi. Semoga kita semua sentiasa dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung muka surat 109, tajuk merungkai kemusykilan. Ada semua saya tulis dalam buku ni 500 kemusykilan berkaitan dengan iddah. Saya mulakan dengan hak yang tak tertulis ya. Ni soalan pertama, tak masuk ini. Soalan luar. Pasangan suami isteri menikah, payah dapat anak. Ini saya nak kait dengan iddah ni. Payah dapat anak. Maka dia gunakanlah teknik perubatan moden ni. Guna kaedah bayi tabung uji. Ataupun IVF. Okey, baik. IVF ni, ni kalau ada orang perubatan, kalau silap, tolong tengok dia. Ni kita cerita cara orang tak arti perubatan. Dia kaedah dia, benih suami isteri tu pergi disenyawakan di luar. Betul tak? Lepas tu nanti dia sampai satu peringkat, dia ada tanda-tanda lah, lebih kurang tu, dia akan masuk balik dalam rahim. Lepas tu dia mengandung macam misal lah, sampai beranak dia, dia beranak macam misal lah, dia tak beranak dalam tabung uji tu. Soalan dia, soalan. Pasangan ni, mereka buat teknik tu, campur benih suami isteri tu, buat dalam tabung uji tu lah. Ini kaedah tanya doktor, dia kerti lah. Dan dalam proses duk tunggu, benih tu duk cantum elok lah, bagi dia orang panggil bentuk sel, patut nenek bawa sel tak kerti lah. Nanti akan dipindahkan masuk dalam rahim, dia akan menjalani kehamilan macam biasa lah. Betul tak? Persoalan dia, mereka proses benda tu semua. Lepas tu mereka rumah tangga tak upah keliar. Tak upah keliar, mereka nak cerai. Mereka nak bercerai. Soalan dia, kalau cerai tu kira lagu mana? Iddah lah. Ha, orang soalan, orang soalan dia. Jawab dia mudah ha. Kalau dia bercerai, pastinya perempuan ni masih duk main haid lagi lah, pasal dia nak mengandung kan. Bukan dia menopause. Kalau dia bercerai, maka iddahnya ialah 3 kali suci. Ha, ni orang soalan tanya soalan tu macam mana tu? Benih di senyawakan di luar tu. Jawab dia, di sini orang keluar, benih tu memang hak lelaki-lelaki, hak apa, perempuan sebagai lelaki bini. Orang masuk lagi dalam rahim, dah lagi. Kalau tak belum dia masuk dalam rahim, berlaku dah kehamilan, dah. Mana ada kehamilan lambut tu eh? Ada kehamilan lambut tu eh? Tak ada. Ha, tidak berlaku kehamilan. Bila tidak berlaku kehamilan, maka berlaku perceraian. Maka isteri itu hendaklah beredah dengan edah 3 kali suci. Bukan edah kelahiran. Ha, bukan edah ke, kelahiran tu menjawab soalan tu. Itu kira benih dah tak nak cerai, dah tak jadi meneruskan perkahwinan, benih tu tak buang. Dia akan jadi orang ni. Itu cerita dia. Jangan dia pergi bagi ke orang lain pula. Sekejap jadi anak tak sah sah pula. Benih tu pergi buh dalam apa nama, perempuan mana-mana pula. Itu tak boleh. Hukumnya haram. Itu cerita dia. Kita masuk soalan kita apa gini. Seorang isteri diceraikan sebelum disetubuhi, adakah dia wajib beraidah? Semua ni saya dah sebut dalam buku ni, sesi awal yang lalu. Ni kita main sesi soal jawab. Seorang isteri diceraikan sebelum disetubuhi, adakah dia wajib beraidah? Jawab dia, isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi tidak wajib beraidah. Kalau tak wajib beraidah, mana dia apa? Pasal cerai tu ada 2 hukum berkaitan tu. Nombor 1, kalau suami tu berasa menyesal nak ambil balik, kena angkat nikah. Dia tak boleh rujuk. Sebab rujuk hanya dalam tempoh haid, iddah. Kalau tak Allah silap, dia nak ambil balik, wajib nikah. Angkat nikah yang baru. Lepas tu, bila angkat nikah yang baru tu, dia melibat banyak benda lah. Kena cari wali, kena ada saksi. Lepas tu kena ada surat nikah baru.
kena bayar mas kahwin baru, belanja tu ikut juga lah. Nuri ikut juga lah. Nuri mungkin buat makan capati ya kot. Dan hukum yang kedua, kalau tidak wajib beraidah, kalau dia nak menikah dengan lelaki yang lain, boleh dia menikah serta-merta sebab dia tidak beraidah. Dalil kata seorang isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi ini tak wajib beraidah, dalilnya ialah ayat 49 surah Al-Ahzab. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, bahasa muda nikah dengan sama-sama Islam lah maksud dia tu, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya. Menyentuh situ maksud dia bersetubuh. Saya hidup faham kayu run pi sentuh tu. Menyentuh sini maksud dia bersetubuh. Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengis barang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Ayat Quran tu dia cantik kan, bahasa cepat. Tak wajib mereka beraidah perempuan tu. Oleh itu, berilah muta'ah, iaitu pemberian sagu hati. Muta'ah ni sagu hati perceraian. Berilah muta'ah kepada mereka dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Ni kalau nak cerai ni mungkinlah tak bersetubuh ni dah ada macam-macam. Kadang-kadang suami itu masalah alat kelamin tak berfungsi. Satu. Yang kedua, suami dia bukan mau kepada isteri tu. Dia tak mau lah, tapi pak dia suruh menikahnya, dia gagah menikah habis. Dia minta-minta bini dia terakah macam Dracula. Lepas tu dia cerai terus, tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Yang tiganya, isteri tu yang tak mau. Isteri tu yang tak bukan lah kelamin, lah kelamin tu doa elok. Isteri tu yang tak mau. Dia tahu aku tak mau kan. Lepas tu orang menikah apa? Dah mak aku suruh menikah? Lah. Takkan niat. Dah sekejap mak aku kata dah haka pula. Aku ni. Ni yang minta cerai. Mak aku tak kata apa cerai-cerai. Dia suruh menikah. Ni tak bersetubuh. Mak aku tak kata apa pun. Dia jenis kayu run. Nak? Jadi, kalau nak cerai, lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Ni saya nak kaya sikit. Bagi orang yang ada masalah alat kelamin, orang lelaki-lelaki, bukanlah maksud malam tu cerai ni, apa menikah ni malam tu cerai. Hatu awal sangat. Hatu awal sangat. Kalau untuk alat kelamin, dia kena tunggu satu tempoh. Kalau ikut hukum syarak, kalau orang perempuan nak minta cerai kerana alat kelamin suami tak berfungsi, duduk depan hakim syar'i atau qadi, ikut hukum lah. Qadi bagi tempoh setahun untuk berubat. Dalam kitab lah, diberi tempoh setahun untuk berubat bagi elok balik alat kelamin tu. Lepas dah setahun tu mai, lepas tu tak berfungsi juga, baru Qadi kata bercerai. Qadi tanya ataupun hakim tanya, ni setahun saya bagi tu pergi berubat lah. Berubat makan apa? Makan laksa. Pakai tak elok. Makan berubat. Tapi saya jumpa ataupun umur macam-macam, tapi dia tak berfungsi juga setahun, maka qadi ataupun hakim syar'i suruh cerai. Sebab dia ada dua lah. Kalau mati pucuk ni, boleh cerai cara biasa, boleh isteri minta fasakh. Kalau suami tak mau, tak mau cerai. Pilih lah salah satu. Kalau isteri dia dia menghadapi sukaran, suami dia tak mau cerai dah, mintalah fasakh. Atau suami berasa tak mau nak dera isteri dia, cerailah cara biasa. Ni tempoh setahun tu. Tetapi tempoh setahun itu tak wajib ikut. Diberi pilihan saja. Tak wajib ikut. Bukanlah makna pergi minta cerai atau pasal apa nama, tanya pasal apa suami alat kelamin tak berfungsi. Qadi bagilah tempoh setahun pergi berubat. Untuk pasal lah, untuk pasal. Tapi kalau suami itu berlampas, seksa dia apa ya, dia nak cerai-cerai besar, boleh ya?
Dan cerai tu nak sama dengan pasal pun tunggu setahun. Isteri kata saya minta cerai. Suami kata bagi saya masa setahun. Dia ikut macam mana hak Khudi kata setahun. Kalau setahun tak clear agak, tak apa, aku cerai hang. Ataupun suami tak nampak jalan, pasal apa dia tak nampak jalan? Sebab dia buta. Dia boleh cerai sebelum tempoh satu tahun. Macam-macam lah. Kadang-kadang orang perempuan tu dia ada orang lain. Dia ada orang lain, sebab tu dia tak serah mahkota dia kepada suami tu. Dia ada orang lain, tak payah. Ada orang lain. Maksud menyentuh dalam ayat ni ialah bersetubuh. Oleh kerana isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi tidak wajib beraidah, maka dia boleh terus berkahwin lagi selepas perceraian berlaku. Suami yang menceraikannya tidak boleh merujuknya kerana dia tidak beraidah. Dia nak rujuk kena beraidah. Tak ada aidah, rujuk macam apa? Sekiranya dia ingin mengembalikannya sebagai isteri, dia hendaklah dinikahkan semula dengan akad yang baru dengan persetujuan perempuan tersebut. Kalau dia nak balik, macam saya bangsa lah. Kalau dia tak mau, isterinya pun tak perlu tunggu lama-lama sebab dia tak ada aidah. Boleh menikah terus, tak ada masalah. Okey. Saya ada cerita dalam kuliah-kuliah dulu, saya ulang balik, takut siapa terlupa. Kebiasaannya tidak bersetubuh ni tengok umur pasangan tu. Tengok umur pasangan tu. Kalau pasangan tu masih muda, tak bersetubuh sehingga membawa kepada perceraian, sebab-sebabnya saya bahasan ni. Alat kelamin tidak berfungsi, ataupun isteri tak mau kat suami, suami tak mau kat isteri. Lebih-lebih kurang tu lah. Kalau pasangan itu sudah berumur, sebabnya lain lah. Kalau tua-tua ni subuh tu dia lugu-lugu-tu lah, tua-tua. Jadi kalau tua-tua ni tak boleh lah kata masalah alat kelamin tak fungsi apa, keinginan seks tu dah tak berapa, dia surut lah. Pasal dia teringat batu dua, dia teringat batu betul lah. Tahu lah batu dua, batu dua tahu lah. Dah betul dua daripada mula tengah kalah start ni. Tani betul tiga. Ni betul dua. Kubur tu ya. Jadi samalah dengan isteri yang berumur ni. Kalau dia nikah tua, kalau suami dia cerai dia tak bersetubuh, dia pun tak ada idah lah. Jangan kita lempak pada yang muda saja. Yang tua pun serupa. Tok Yam umur 72, Tok Pin umur 76. Nikah 4 hari bercerai. Nikah 4 hari bercerai. Lepas tu Tok Qudi tanya, ni awak saat tengah menikah? Payah eh. Awak jadi kau mana? Kita ingat nak main duduk rumah kita. Dia suruh main duduk rumah dia. Tok Qudi tanya, memanglah kita jadi bini orang. Oh payah lah. Ayam itik sepan saja. Jadi kih ayam lah, bukan kih lain. Kih ayam dengan itik Jawa. Jadi minta cerai. Lelaki pun cerai. Tanya Tok Qudi, ni Tok apa nama kena beredar? Tok pun tak tahu. Kena kot. Tok Qudi tanya, mai saya nak cek tengok. Nak cek edah? Cek edah. Tok dengan Tok Wan ni nikah 4 hari tu setubuh lah. Dia buat macam tu, dia jerah tu. Tubuh pa tu Tok eh. Buat macam tu. Betul tak tahu? Tak eh. Tak. Kalau tu Tok tak ada edah. Tok tak ada edah. Tok boleh menikah serta mata. Dia tak lagi bagus. Ada orang tua duduk bukit ada duduk nampak tu lah. Pergi. Faham lah dia bang ni. Hak ni saya cakap ni. Ramai orang tua tak faham. Dia kata kena aidah tu. Dia kalah 3 bulan. Padahal dia tak subuh mentuan tu. Tak kena ber. Boleh menikah lain. Ada setengah. Tadi ikut lah panggil ni. Ada setengah orang puan. Dia suka impun duit belanja. Lulang tu. Nikah sat tu cerai. Dapat 3,000. Lepas tu anda tak subuh tunggu tak, ada orang masuk nikah tak cerai, boleh 4,000 pula, 7 boleh lah, 18,000. Lepas tu cerai, lepas tu mampus tu boleh cari pendapatan tu, tak berkat, seniak hang tak elok. Ok, baik. Soalan nombor 2, suami mati sebelum sempat menyetubuhi isterinya, tetap cerai ni mati, adakah isteri wajib beraidah? Jawabnya, seorang perempuan yang kematian suami wajib beraidah sama ada dia telah atau belum disetubuhi. Telah disetubuhi atau belum disetubuhi.
suami dia mati. Oleh suami yang mati itu, dia wajib beraidah dengan iddah kematian. Dia wajib beraidah dengan iddah kematian. Tempoh iddahnya ialah 4 bulan 10 hari bermula dari hari kematian suaminya. Dalil wajib iddah ialah ayat 234 surah Baqarah. Wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka. Menahan diri itu, ni ayat Quran cantik, menahan diri mana sekat, jangan menikah, beraidah. Menahan diri itu jangan menikah, iaitu beraidah selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari. Jadi bezalah. Kalau kena bercerai orang buah ni, tak ada setubuh, tak wajib beraidah. Kalau suami mati, tak ada setubuh, wajib beraidah. Ada beza. Dia tanya pasal apa? Pasal itu duduk soalan nombor 3. Kenapakah isteri yang kematian suami wajib beraidah walaupun belum disetubuhi? Ada setengah-setengah orang duduk tanya. Kan saya pernah cerita, dia ada baru menikah sat. Kalau lama tak apa, dalam 2-3 hari baru menikah sat. Talan semua tu. Lepas makan nasi rumah pengantin tu, apa nama lelaki membalik, dalam minggu depan nak kenduri, balik-balik, accident, mati. Tak ada anak, tak ada anak setubuh, tak ada, rambut dia, tak ada tengok. Accident, mati. Ha, tu lagi kemas. Niat lagi kemas, pengangkat nikah, mati. Lagi kemas. Aku terima nikahnya, apa nama, Munah, dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Saksi dah sah, sah. Lepas tu tengok, mati tu. Mati tu. Bini hak duk belik tirai dalam masjid tu, kena beraidah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau aku terima, tak ada nikahnya, mati. Itu tak kena beraidah. Selesai ijab dan kabul, pergi mati. Maka wajib beraidah. Okay, ini main soalan, pasal apa kena beraidah? Tak ada setubuh. Suami mati, pasal apa? Jawab dia, walaupun belum disetubuhi, isteri yang kematian suami diwajibkan beraidah berdasarkan sebab-sebab berikut. Dia ada sebab dia. Semua ada 5. Allah.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Radio Kedah.
2: Jepa sembang apa? Sembang budaya, bahasa dan cerita unik negeri-negeri di Malaysia. Silang budaya antara Kedah FM bersama stesen radio negeri lain. Setiap Sabtu, jam 3 hingga 4 petang, Jepa sembang apa di Kedah FM.
3: Baca tak semalam dekat WhatsApp, dekat grup kita tu, pasal cerita anak mak jemah tu kena tangkap dengan polis malam sebab pecah kedai Pak Abu.
4: Eh, ya ke? Itulah, anak mak jemah tu dari dulu dah aku duk nampak sangat muka penjahat.
5: Eh, korang ni, dapat mana cerita ni? Anak mak jemah tu kan ada luar negara sama belajar. Baru minggu lepas aku ikut mak jemah hantar anak dia ke airport. Ni, tengok ni, aku siap selfie lagi dengan dia. Tak baik sebarkan berita palsu tau.
6: Sebelum nak sampaikan satu cerita, pastikan ia betul. Jangan sampai menjatuhkan maruah orang lain sehingga boleh menyebabkan fitnah. Terus setia di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Kedai FM Mesra Harmoni, anda bersama DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku. Di Kedai FM kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi. Hari ini mula esok penyina.
0: Itu dia Gen Z sekali lagi menemani anda mendunia di udara. Kita masih lagi dalam
1: Santa, Santa
0: Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia dan juga kekal bertenaga bersama IQ di udara. Okey, ha, IQ sebenarnya kan ada satu berita news lah nak share dengan hampa ni. Tiga ekor anak harimau Bengal putih tarikan terbaru di Zoo Kemaman. Tiga ekor harimau Bengal putih yang berusia 4 bulan yang mula dipamerkan kepada orang ramai hari ini menjadi tarikan terbaru di Zoo Kemaman Bukit Takar. Ketiga-tiga anak harimau jantan itu yang masing-masing bernama Rory, Bima dan Dibi merupakan hasil pembiakan pasangan harimau Bengal putih Lela Andika dan Luna Seroja sejak tahun lalu. Pasangan harimau itu yang kini berusia 2 tahun berasal daripada Cape Town, Afrika Selatan sebelum dibawa ke Zoo Kemaman pada 2024. Anak-anak harimau berkenaan membesar dengan baik bersama induknya sebelum bersedia dipertontonkan kepada orang ramai yang akan menjadi tarikan baru kepada pengunjung. Pengarah Zoo Kemaman Wan Zamir Wan Arif berkata zoo berkenaan mula dibuka kepada orang ramai sejak 2009 kini menempatkan kira-kira 380 ekor haiwan daripada pelbagai spesies. Wah, ada 3 ekor anak harimau Bengal lah nak pilih nanti dekat Zoo Kemaman lah. Oh, comel lah tengok ramai hari ni, kata hari ni lah yang dia buka tu kan. Mestilah comel kan. Dah sabarnya ingat nak pilih nanti. Okey, kita layan dulu lagu daripada Mi Uncle Hussein, lagu untukmu Kedai FM.

Itu dia lagu daripada Ara Johari yang menemani anda sebentar tadi. Kita masih lagi dalam Santai 612 hashtag damaikan jiwa. IQ akan menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih yang masih lagi kekal bertenaga bersama IQ sekarang ini. Okey, IQ nak kongsikan sedikit update ataupun info yang terkini buat anda pendengar setia Kedah FM. Kematian kanak-kanak perempuan autistik berusia 7 tahun yang dipercayai jatuh dari tingkat 13 Pangsapuri Ladang Tok Pelam dekat sini hari ini tidak melibatkan sebarang unsur jenayah. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata hasil siasatan dan laporan bedah siasat yang dijalankan pada 2.30 petang tadi mendapati kecederaan parah akibat hentakan kuat selepas jatuh dari tempat tinggi yang dikenal pasti sebagai punca kematian Nur Muazzam Aisyah Mubi. Beliau berkata polis menerima panggilan daripada orang awam kira-kira 7.50 pagi memaklumkan seorang kanak-kanak perempuan dijumpai terbaring di kawasan parkir tingkat 6 Pasapuri itu dipercayai jatuh dari tingkat 13. Allahuakbar. Kita doakan mudah-mudahan segala urusan dipermudahkan buat keluarga mangsa yang terlibat. Mungkin ini semua adalah perancangan daripada Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan yang terbaik daripadanya untuk kita semua. Baik, teruskan bersama dengan Kedah FM. Jangan ke mana-mana. Banyak lagu yang menarik menanti anda di sini.

0: ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Baiklah muslimin dan muslimat, sebentar lagi akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Zeman Dunia menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Kita dalam Santa Yana. Kita berada dalam Santai 16 hashtag Damaikan Jiwa. Terima kasih buat anda yang mana berada di RTM Klik yang sedang mendengarkan kami di mana jua anda berada. Kepada anda juga yang berada jauh di luar frekuensi 97.5, anda boleh muat turun di aplikasi Google App Store ataupun Apple App Store untuk mendengar kami secara langsung di mana jua anda berada. Betul-betul percuma kan? Nak dengarkan penyampai-penyampai radio Kedai FM yang mana ada fans, anda boleh dengarkan kami streaming secara live di sana. Okay, alright. Untuk malam ini, sembang santai kita. IQ rasa kita nak buka satu topik yang betul-betul dekat dengan masyarakat kita. Kan, daripada kecil lagi, kita pernah dengar orang tua-tua pesan macam-macam pantang larang. Ada yang kata, jangan menyanyi dekat dapur, nanti kahwin dengan orang tua. Ada yang duduk atas bantai nanti. Ada yang kata, jangan duduk atas bantai, takut nanti naik bisui. Dan juga banyak lagi lah. Jadi persoalannya, adakah Gen Z sekarang ataupun mana-mana yang lain ingat lagi ataupun masih mengamalkan pantang larang orang lama yang diwarisi tu temurun. Jadi, untuk kafe sembang santai kita malam ini, kita nak bersembang sedikit pantang orang lama, adakah hampa masih ingat. Jadi, IQ nak tengok pantang larang apa yang masih lagi segar di ingatan minda pendengar-pendengar kita di Kedai FM. Anda boleh kongsikan di talian 011-566-8630. Jadi, jangan ke mana-mana, kongsikan di udara, nanti IQ akan baca. Kita layan dulu lagu daripada Cyber, Relaku Pujuk Kedai FM.

hatimu. Itu dia daripada Ramlah Ram sebentar tadi. Bertepatan juga daripada kiriman yang IQ dapat daripada salah seorang pendengar setia kita di Kedah FM. Katanya dari seorang pejuang rezeki. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Hari ini izinkan saya kirimkan secebis doa buat insan yang paling bermakna dalam hidup saya. Selamat ulang tahun kelahiran buat isteriku tersayang. Terima kasih kerana menjadi teman di kala susah dan senang, menjadi penawar kita ketika lelah, dan menjadi cahaya yang sentiasa menerangi perjalanan hidup kita sekeluarga. Orang kata bunga akan layu apabila tiba waktunya. Tetapi kasih dan pengorbananmu semakin hari semakin mekar, menghiasi setiap detik kehidupan kami. Usiamu mungkin bertambah, namun di mataku kasihmu sentiasa muda setelus embun yang menyapa pagi. Semoga Allah Subhanahu Taala terus mengurniakanmu kesihatan yang baik, umur yang diberkati, rezeki yang melimpah, hati yang tenang serta kebahagiaan yang tidak pernah putus. Semoga kita terus dipimpin untuk bersama hingga ke syurganya. Selamat hari lahir sayang. Terima kasih kerana memilih untuk terus berjalan seiring dengan abang. Semoga setiap langkahmu sentiasa diiringi rahmat dan kasih sayang Allah daripada suamimu yang sentiasa menyayangimu. Itu dia ucapan yang cukup panjang daripada salah seorang sang suami katanya memberi kiriman kepada isterinya. Mungkin isterinya sedang mendengar sekarang ni Radio Kedah FM kan? Dan juga buat anda yang nak menghantarkan kiriman ataupun sebarang ucapan buat yang tersayang ataupun you punya crush ataupun someone yang seseorang yang duduk jauh daripada kita kan, boleh hantarkan kiriman, sebarang kiriman motivasi ataupun kiriman positif di talian 011-566-8630. Nanti IQ akan bacakan kiriman anda di udara. Mana tahu orang kita sayang dapat dengarkan kiriman itu. Kita layan dulu. Inilah juga permintaan lagu daripada pendengar itu tadi. Daripada sedetik lebih, Anwar Zain, Kedah FM.

0: Kawan Nano daripada Hafiz Suhaib sebentar tadi menemani anda. Wow, lagu-lagu malam ni cukup-cukup syahdu lah katanya. Okey, anda bersama dengan DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku di Kera FM, kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi, hari ini mula esok penyinar.
0: Sekali lagi, budak Gen Z kembali membawa mimpi mendunia bersama bersama dengan anda di udara kita dalam
1: Santa Santa.
0: Itu dia, kita masih lagi dalam Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Itu segmen yang terakhir yang mana IQ akan menemani anda yang mana duduk dalam kereta kan, berada di luar frekuensi 97.5. Anda boleh muat turun di aplikasi Google App Store ataupun Apple App Store. Muat turun secara betul-betul bercuma buat anda kan, yang mana duduk dekat, mana duduk kat Johor lah kan, mana orang kata geng-geng 02 kan, boleh dengarkan kami secara langsung di sana. Okey, tepat jam 9 minit malam nanti kita akan ikuti berita utama di Angkasa Puri, dan selepas daripada itu 9.15 inilah segmen yang ditunggu-tunggu oleh semua pendengar, iaitu Kaseho. Kita ada lagu-lagu Hindi yang akan didendangkan buat anda kan. Yang mana belum lagi duk buka radio, adik-beradik yang mana duk jauh kah, buka radio sagi 9.15 IQ nak pasang lagu Bollywood ni. Cepat-cepat semua kan. Dan juga kita akan buat siaran langsung di TikTok, live di TikTok at Kedai FM. Anda boleh bersembang, berinteraksi dengan IQ berkenaan dengan sembang santai kita malam ini, iaitu pantang orang lama, adakah ampa masih ingat kan. Berkongsi dengan IQ, nanti IQ akan bacakan kiriman anda di udara. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia dan kekal bertenaga bersama DJ IQ Kedah FM.

Dana awal 5 juta ringgit memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumiputera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumiputera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumiputera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut, Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa Afrika Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumiputera Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart Gurun Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Keperkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: Kita FM Mesra Harmoni, Kafe Santai kita mula dibuka. Anda bersama DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku di FM, kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi, hari ini mula esok menyinari.
0: Sekali lagi Gen Z menyinari menemani anda di jam 10 minit malam ini. Kita masih lagi dalam
1: Santai 6.12. Damaikan jiwa.
0: Alhamdulillah buat anda, terima kasih yang masih lagi kekal setia bertenaga bersama DJ IQ malam ini. Sebentar tadi anda telah didendangkan dengan lagu-lagu Bollywood, iaitu dalam slot Kazeho Music Express, Music Tanpa Henti, yang menemani anda jam 9.15 hingga pukul 10 malam. Ini adalah satu slot eksklusif buat anda. Hujung minggu mesti teringat DJ IQ kan, nak pasang-pasang lagu Kazeho kan. Jadi peminat-peminat Kazeho, jangan terlepas peluang untuk dengarkan lagu-lagu Bollywood yang paling terpadu, orang kata, tepat jam 9.15 hingga pukul 10 malam. Okay, jadi untuk malam ini, Kafe Santai kita bakal dibuka untuk kita bersembang tentang tema hari ini. Tema untuk malam ini, pantang larang orang lama. Adakah hampa masih ingat? Kan kita nak tengok macam mana kan, macam mana Gen Z sekarang. Mungkin ada certain Gen Z yang tak tahu kot kan. Jadi kita nak kongsikan bersama para pendengar. Okey, jadi untuk jam yang ini, IQ nak share sikit. Kita nak belanja beberapa lagu.
1: Robek hatiku.
0: Air titik ke batu.
1: Aku dah hilang. Igawan malam.
0: Igawan malam.
1: Mentari. Membara.
0: Intanku kesepian.
1: Hidup ini setia.
0: Generasiku dan banyak lagi buat anda pendengar setia di Kedai FM. Kekalkan bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi cerita menarik.

Itu dia intanku kesepian daripada Wing sebentar tadi yang menemani anda. Untuk maklumat anda juga, IQ sedang bersiaran langsung di TikTok at Kedah FM. DJ IQ dengan suara aku di Kedah FM, kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi, hari ini mula esok menyinar. Sekali lagi Gen Z mendunia menemani anda. Kita dalam Santa Yana. Masih lagi dalam Santai 612 hashtag Damaikan Jiwa. Terima kasih buat anda yang menemani IQ juga di TikTok at Kedah FM. Sekarang ini 56,000 mata mandang dekat TikTok at Kedah FM. Kita nak meraihkan semua viewers kita yang mana sedang memandu kereta kan, nak tengok TikTok, nak berinteraksi dengan DJ IQ pun boleh. Ada Akak Ri kita, Akak Amy Jo, Akak Siti Aisyah juga. Terima kasih sudi singgah, sudi pas kat hadir orang kata. Okey, untuk untuk kafe santai kita malam ni, kita nak bersembang berkenaan pantang orang lama katanya. Assalamualaikum DJ IQ, Azman daripada Jitra. Waalaikumsalam. Arwah tok saya selalu pesan, jangan duduk atas bantai, nanti naik bisui. Sampai sekarang umur dah 30-an pun, kalau nampak orang duduk atas bantai, tetap saya tegur. Kan bila duduk atas bantai ni, satgi naik bisui. Padahal IQ sendiri pun kadang duduk atas bantai juga. Oh, tu dia mengaku terus tu. Oh, duduk atas bantai kan. Duduk atas bantai kan selesa kan. Bila duduk atas, orang tu duduk atas lantai ni pedih. So, kita ambil lah bantai duduk. Dia boleh duduk lama. Tapi pantau orang lama kata, tak boleh duduk. Nanti bisoy. Sebab apa? Hantarkan kiriman ke DJ IQ di talian 011-566-86300. Ataupun nak berinteraksi dengan DJ IQ pun boleh di talian 04-771-30377. Okey, apa tunggu lagi? Sedang menunggu ni. Hoi, banyaknya masuk kiriman daripada anda. Kita layan dulu lagu permintaan daripada pendengar kita, Panji. Kasih Tak Pasti. Kedah FM.

Samudra dengan tajuk lagunya Salam Sejahtera. Lagu sungguh mengasyikkan katanya peminat-peminat pendengar kita di Kedah FM. Kita masih lagi dalam Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama DJ IQ di udara. Terima kasih juga yang mana orang kata tengah komen sekarang ni di TikTok at Kedah FM. Ramai juga pendengar-pendengar kita sekarang ni, 67,000 mata mandang di TikTok at Kedah FM. Yang mana boleh follow, boleh pakat-pakat jemaah follow. Dan juga buat anda DJ IQ, kami duduk berada luar di frekuensi 97.5. Boleh tak nak dengarkan Kedah FM? Boleh. Siapa kata tak boleh? Anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di Google App, di Google App Store ataupun Apple App Store. Boleh dengarkan di mana-mana jua anda berada. Betul-betul percuma katanya, kan? Berada di Johor ke jauh nun di sana, anda boleh dengarkan kami, penyampai-penyampai radio pilihan-pilihan anda, pilihan hati, boleh dengarkan kami secara streaming, secara live di sana. Okey, kita masih lagi dalam kafe santai, kita nak sembang. Tadi ada kiriman kita hantar. Assalamualaikum DJ. Sebenarnya tak elok lah kan duduk atas bantai, kan? Sebab nanti nak tidur pula. Orang tua-tua dulu pentingkan adab dan kebersihan. Sebab itulah mereka tak bagi duduk atas bantai. Daripada Syikin, orang langgak katanya. Terima kasih agak Syikin sudi menghantarkan kiriman. Okey, ni juga. Assalamualaikum DJ IQ. Salam Gen Z mendunia. Oi, salam Gen Z mendunia. Nurul katanya daripada Pandang, dulu masa kecil mak selalu pesan jangan duduk menyanyi dekat dapur, nanti kahwin dengan orang tua. No, sekarang ni dah kahwin, suami saya sebaya saja rupanya. Nanti IQ ingat nak menari, nak menyanyi kat dapur boleh dah. Kan, tapi marah lagi apa mau IQ, kan? Okey, kita nak layan dulu lagu daripada Iwan Amalina, Memori Daun Pisang, Kedah FM, permintaan daripada pendengar kita.

107.5 105.7 105.1 88.5 90.5 90.5

Sungguh sempurna. Itu dia wanita terakhir daripada Fatah Amin. Wow, lagu ni ditujukan kepada crush anda mungkin, ataupun orang yang tersayang kan. Mungkin ada yang pasangan kan, kau adalah wanita terakhir buatku. Amboi dia. Okey, kita masih lagi dalam Santai 612, hashtag damaikan jiwa. Terima kasih buat anda yang masih lagi tidak terhenti-henti yang masuk dalam live kita di TikTok at Kedah FM. Kita juga nak meraihkan viewers kita. Akak Siti Aisyah juga ada DJ Putri pun ada dalam live kita. Amboi, DJ. Okey, kita nak bacakan sedikit kiriman daripada pendengar kita. Assalamualaikum, DJ IQ. Waalaikumsalam. Syafiqah daripada Perlis. Ui, Perlis pun dengarkan kita. DJ IQ, nenek saya selalu pesan jangan tidur lepas subuh. Dia kata sebab nanti kalau tidur lepas subuh rezeki liat. Jadi hujung minggu pun saya cuba bangun awal. Ha, tu dia kata kan, lepas subuh ni seeloknya kan. Seeloknya lepas subuh ni kita memperbanyakkan lagi amalan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Taala kan, daripada kita tidur kan. Ada yang kata pintu rezeki tu terbuka luas lepas waktu subuh tu kan. Jadi perbanyakkan kita buat aktiviti sehat ke kan, berzikir ke, kita baca Quran ke kan. Jadi orang dulu memang hebat, mereka bagi pantang larang yang ada makna yang penuh dengan kebaikan. Ini pantang-pantang larang yang memang orang kata turun-temurun lah kan. Even DJ IQ pun lepas subuh pun IQ kadang berjoging kadang kan. Amboi, nak kata jadi imam subuh lagi orang kata amboi dia belagak baik pula. Okey, terima kasih yang buatkan menghantarkan kiriman kepada anda. Yang belum lagi menghantar, bolehkan hantar di talian 011-566-8630. Nanti IQ akan bacakan kiriman anda di udara. Kita layan dulu lagu daripada OAG.

0: Hidupkan hari anda. Radio Malaysia Kedah FM 105.7 seluruh Langkawi.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Buang. Itu dia ku yang berjuang, akhirnya ku yang terbuang. Itu dia salah satu permintaan daripada lagu ini, permintaan daripada DJ Putri katanya. Tengah galau ke tu. Itu dia. Okey, anda bersama dengan DJ

0: Bruno Mars, Risk It All. Itu dia lagu tadi tu. Memang betul-betul wow. Risk It All for you kan. Kita nak memberi yang terbaik buat pilihan hati kita. Alright, kita nak baca juga kiriman daripada pendengar kita. Agak orang kata banyak juga IQ orang kata, nak pilih, kena pilih juga ni. Banyak juga kiriman juga kita tengok. Assalamualaikum DJ IQ, salam Gen Z Mendunia. Waalaikumsalam. Oi, kita punya hashtag malam ni Gen Z Mendunia. Alright, Sarah daripada Gurun. Arwah atuk saya selalu pesan, jangan keluar waktu senja. Katanya waktu tu tak elok. Kalau keluar, kena duduk dalam rumah dan berehat. Sampai sekarang saya ingat lagi pesanan arwah tok saya. Bila keluar lagi ada benda pelik-pelik tak elok katanya kalau keluar waktu senja kan. Waktu senja ni mungkin dalam orang kata waktu peralihan waktu maghrib tu kan. Even mak IQ sendiri pun kan, mak-mak kita dia pesan, hai maghrib jangan duduk keluar. Lagi ada hak tu, lagi ada ni. Sebenarnya kan, kita bila waktu maghrib ni, kita dah prepare. Kita nak semayang maghrib kan, semayang berjemaah buat orang-orang lelaki kan. Kerana geng-geng lelaki dah standby nak ke masjid, menunaikan solat fardu maghrib untuk secara berjemaah kan. Yang mana tak boleh, orang kata tak boleh keluar. Kena duduk dalam rumah waktu maghrib ni. Ada orang kata sagi benda pelik-pelik kan, duduk ikut tak elok lah kan. Sebenarnya orang tua-tua tu mereka ada pesanan mereka yang mana memberi 1001 kebaikan buat kita kan. Alright, terima kasih buat Sarah kita daripada Gurun. Dengarkan kita. Itu dia, pantang-pantang larang daripada orang-orang lama katanya. Alright, kita layan dulu lagu daripada Zizan Fit Sona One, Dia Cintaku Tetapi hanya dari jauh.
1: Zizan Cartello, hello. Hey, Sona, sing it.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM.

Terpisah jua akhirnya daripada E. Ramli sebentar tadi. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia dan juga bertenaga bersama DJ IQ. Kita masih lagi dalam Santai 11.36 minit malam. Ha, kita mendapat juga update terkini daripada penduduk-penduduk di sekitar Bumi Darul Aman yang mengatakan ada beberapa kawasan dan juga daerah sedang diteruni hujan sebenarnya. Okey, jadi buat anda yang sedang memandu ataupun bawa motor ke sekarang ni kan, mendengarkan kami, duduk dalam kereta, jangan bawa laju sangat. Keadaan jalan, permukaan jalan mungkin agak sedikit licin, jadi jangan tekan minyak terlalu rapat. Bawalah dalam keadaan yang berhemah dan juga jangan tergopoh gapah kan. Ada orang kata tengah hujan lah ni. Oh, ni bukan nak hujan dan nak tekan nak sampai, jangan. Ingatlah yang tersayang di rumah. Okey, kita masih lagi dalam topik sembang santai kita, iaitu pantang larang orang-orang dulu. Masihkah anda ingat? Ini pada seorang kiriman kita. Assalamualaikum, selamat malam DJ IQ. Waalaikumsalam. Hanim daripada Yan katanya, arwah nenek saya selalu pesan jangan duk buka payung lah rumah, katanya nanti bawa malang. Sampai sekarang kalau anak saya buat, saya pula yang panik. Ui, lain macam ni. IQ pun terkejut juga ni. Ui, kalau buka payung lah rumah, mungkin payung tu tajam kot ujung dia kan. Kalau buka tu cucuk lah anak mata kot lah gitu kan. Sampai orang rasanya macam tu lah kan. Orang kata orang dulu kan dia mementingkan adab. Nak buka payung, buka dekat luar. Kalau ni tengah hujan, ambil payung tu pergi buka dekat luar. Ni satgi mengganggu orang lah rumah pula. Duk main payung, dah lah hujung payung tu tajam. Kena mata satgi lah anak. Ya Allah. Okey, terima kasih daripada Akak Hanim kita, daripada Ya dia menghantarkan kiriman. Alright, kita nak lagu, kita nak layan. IQ nanya nak belanja lagu untuk abang-abang pilot. Pilot-pilot darat sekarang, orang kata sedang bawa lori sekarang. Dia berkata, IQ kasih rock satu kali, boleh ke? Boleh. Kasih Laila Khalifa Kedah FM.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Kedai FM Mesra Harmoni, pilihan nombor satu terbaik di utara. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia. Namun, apakan daya tirai santai 12 hashtag damaikan jiwa akan melabuhkan tirai tak lama lagi. Tepat jam 12 tengah malam nanti, anda akan ditemani dengan GBH, Geng Burung Hantu di Angkasa Puri hingga pukul 6 pagi. So, terima kasih juga buat anda yang menghantarkan kiriman. Banyak juga gelak dan tawa yang kita kongsi semasa siaran di live TikTok at Kedah FM. Anda yang malam ini ada hati yang terluka, semoga esok hadir bersama penawar. Anda yang malam ini ada air mata yang gugur, semoga ia menjadi saksi bahawa kita masih punya hati yang mampu merasa. Sebelum kita berpisah, IQ ingin memberikan sedikit kata-kata. Ingatlah, hidup ini bukan tentang siapa yang paling pantas melangkah, tetapi siapa yang paling ikhlas dalam setiap langkahnya. Biarlah malam menjadi tempat kita berehat, memaafkan dan mengumpul semula kekuatan untuk menyambut fajar yang baru. Terima kasih buat anda semua. IQ doakan semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan, rumah tangga dipenuhi dengan kasih sayang, rezeki dilimpahkan dengan keberkatan, dan hati yang sentiasa tenang di bawah rahmatnya. IQ sayang semua. IQ mohon maaf andai kata terkasar bahasa sepanjang IQ di udara. Moga kita berjumpa lagi di lain waktu juga hari yang sama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Sama-sama dengan Rinsa untuk pemulaan hari baru hari ini. Hari Ahad pagi tarikh 26 Julai 2026. Apa khabar semua game rohan tu? Masih segar lagi ataupun dah layu? Awal lagi malam masih muda. Untuk Nasional Game Rohan tu bersama-sama dengan saya di si hari ini. Seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi. Dan terus menceriakan lagi awal permulaan hari baru anda. Untuk hari Ahad, selamat berhujung minggu semua dan selamat beri cuti. Langsung dari Angka Saburi, Kota Media Kuala Lumpur. Terus menghiburkan anda awal pagi ini. Terima kasih juga isi yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Anda bertahan hingga 12.30 malam untuk 6 jam berikutnya. Saya sambung siaran sehingga 6 pagi nanti dengan lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, lagu best untuk anda. Dan terus mendengarkan menerusi frekuensi stesen-stesen negeri Radio RTM. 34 stesen yang menyambung siaran Nasional FM. Mantap semuanya terbaik. Utara, Selatan, Timur, Barat juga Sabah, Sarawak. Apa khabar semuanya? Bersediakah belum? Kalau belum sedia, bersedia, persiapkan kopi anda. Kita layan lagu-lagu terbaik. Kita layan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Berhantu. Selamat bekerja dan selamat bertugas untuk anda yang bekerja di hujung minggu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah saya akan teman anda hingga selesai tugasan anda. Seperti biasa, untuk anda yang memandu, tidak kira ke mana saja alur tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan kita yang terbaik. Lagu yang dipublikan oleh kumpulan Wings. Ayuh, mana peminat-peminat Wings? Kita terus layan, terus berhiburan.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM.

0: misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Bersama kembali bersama-sama dengan saya Nina Sonal FM, sentiasa di hati. Pastinya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata edisi pagi ini, untuk episod 27, saya bersama-sama dengan Anaf. Untuk julung kalinya, Anaf.
2: Julung kalinya. Sebelum ini bersama dengan Fana kan?
1: Ya. Yeah.
2: Untuk Silang Budaya.
1: Silang Budaya, betul.
2: Ini untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Ya, yeah. Misteri Malam di Sebalik Mata. Buat julung kalinya, saya berkolaborasi Salam FM dan juga Nasional FM bersama dengan Anaf. Untuk episod 27 yang bertajuk Tiket ke Syurga, juga bersama dengan panel jemputan kita berada di atas talian ketika ini. Seperti biasa, kita bersama dengan Yang Berusia Dr. Matnawi bin Mat Juso selaku pensyarah akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Okay, baik. Alhamdulillah. Doktor, okey Doktor, dah mengantuk ke ataupun masih lagi steady Doktor?
2: Doktor, ini dah jadi geng BGBH. Sekejap dah berdabar manis lagi.
1: Oh, iya ke? Maaf lah Doktor, saya ni first time buat Misteri Malam Sebalik Mata ni.
2: Dia dah terbiasa dah. Okey Doktor, baik. Kita nak sambung perkongsian kita Doktor untuk episod yang ke-27 ni. Sebelum ni kita dah borak pasal ni neraka ni Azhar.
1: Betul.
2: Kita dah borak pasal neraka. Minggu ni kita nak masuk syurga. Saya, Reza, pendengar kita semua, kita nak bawa masuk ke syurga. Tapi nak masuk syurga ni ada tiket.
1: Betul.
2: Kalau kita masuk wayang, kita masuk konsert, semua ada tiket. Syurga ni jangan ingat tak ada tiket. Memang ada tiket lah cerita dia.
1: Betul. Tapi Doktor, kalau kita nak cerita mengenai tiket, seperti yang Anaf berkatakan, mengenai tiket ni, dia bukan tiket yang kena membeli. Tidak. Tapi sebenarnya dia, kalau kita fikir secara logikanya, sebenarnya dia percuma je. Jadi Doktor boleh jelaskan apakah sebenarnya hukum kita mempercayai adanya syurga dan apa yang dimaksudkan dengan syurga ni Doktor?
3: Baik, terima kasih Cik Anaf dan Reza.
1: Sama-sama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Baik, kembali kepada persoalan yang pertama ya. Bagaimanakah ataupun apakah hukum mempercayai adanya syurga? Jadi syurga ni ringkasnya dia termasuk dalam alam ghaib. Apa makna alam ghaib? Alam yang kita tidak boleh guna akal fikiran. Kecuali berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Al-Quran. Baru kita faham. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, beriman dengan hari akhirat. Dalam hari akhirat itu, kita kata perbincangan awal kita daripada alam barzakh, alam kubur, naik pada para mahsyar, titian sirat, dan penghujungnya ialah neraka dan insyaAllah ke syurga.
1: InsyaAllah.
3: Hukumnya adalah wajib. Itu panjang pusing dia. Jadi jawapannya adalah wajib. Siapa yang mengingkari percaya kepada hari akhirat atau percaya kepada adanya syurga ini, maka dia akan terjejas imannya, atau dengan cara lain maka gugurlah iman dia. Kerana salah satu syarat untuk kita beriman kepada Allah ialah percaya pada hari akhirat. Dan banyak dalam hadis-hadis, man yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang percayakan Allah dan percaya hari akhirat. Dua perkara ini sering bergandingan. Kerana percayakan Allah, dia berkait rapat dengan hari akhirat. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentuan kita, yang kita sebut tadi sebagai tiket untuk kita menuju ke dalam syurga, na'uzubillah ke dalam neraka. Bagaimana yang disebut oleh Reza ke Anam tadi, dia kata percuma. Sebenarnya kita ada tiket kita. Itu pasal Allah Ta'ala kata, inna Allah ashtara. Allah Ta'ala nak beli daripada kita. Apa benda? Masa kita, tenaga kita ni, yang kita duk celik mata ni. Allah Ta'ala beli, pinjam sekejap mata kamu, minda kamu, tangan kamu, apa saja yang ada kepada kamu, untuk ke jalan Allah, menyebarkan. Kalau konteks kita ini menyebarkan dakwah, maka Allah Ta'ala kata bi'anna lahumul jannah, ganjarannya ialah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percaya kepada syurga ini adalah syarat sahnya iman seseorang itu. Sesiapa yang mengingkari wujudnya syurga secara sengaja, terlepas maklumat itu sampai kepada dirinya, maka dia boleh menjejaskan keimanan dan mungkin boleh membawa kepada kekufuran. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maksudnya ringkas di sini, bergerombolan manusia akan menuju ke syurga Allah Dan pada ketika itu pintu pun terbuka dan diserukan kepada mereka, masuklah kalian semua di atas apa yang telah kalian korbankan semasa di dunia dahulu. Dan di sini Al-Quran jelas menunjukkan memang syurga wujud di hari akhirat nanti. Wallahu alam sebagai persoalan pertama kita.
1: Pembuka bicara kita, mukadimah dia.
2: Kita. Okey, sebagai mukadimahnya kita nak sambung soalan yang kedua seketika nanti. Kita bagi ini ruang dan juga kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Seketika nanti kita akan sambung semula. Banyak lagi kita nak kupas, kita nak kongsikan kepada pendengar kita jugalah berkenaan dengan tiket ke syurga ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di National FM dan juga Salam FM dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: jalan dunia perjalanan ke syurga. Kesinambungan topik kita pada pagi ini, misteri malam di sebalik mata untuk episod ke-27, tiket ke syurga, Anaf, untuk ya, malam ini juga. Pagi ini, malam. Biasa buat malam kan, bila pagi-pagi gitulah.
1: Okey, pada masa lagi kita bersama dengan panel kita di talian, yang berusaha Dr. Manawi Bimban Jusuf, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Dr. Baik, kita nak sambung kesian kita, Dr. Untuk saya dan juga Reza dan juga kepada pendengar kita lah, berkenaan dengan tiket ke syurga. Mungkin Doktor boleh kongsikan gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni, Doktor. Silakan.
2: Baik. Apabila kita berbicara tentang syurga, mungkin tadi kita terlepas untuk menjelaskan makna syurga itu sendiri dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah lah. Jannah ni maksudnya kebun. Tapi syarga dalam bahasa Sanskrit, saya tengok syarga. Mudah-mudahan betul lah ya.
1: Syarga tu ya.
2: Syarga.
1: Sebab tu ada lagu-lagu apa nama bekas syurga. Syurga.
2: Jadi kita banyak kita gunakan bahasa Sanskrit masuk dalam budaya Melayu kita. Mungkin ini pun salah satu syarga. Cuma dalam bahasa Arab dia panggil Al-Jannah. Jannah itu ialah syurga. Jannah itu datang, kalau kita boleh detailkan lagi, dia datang daripada perkataan jin. Jin itu kan tak nampak. Maka diakibatkan oleh syurga itu, kebunnya, dedahan pokok itu saling terlalu rapat, menjadikan tanah lantai pun tak nampak. Maka itu disebutkan sebagai syurga. Itu di segi makna

0: ciri-ciri ahli syurga ni ataupun dekat bumi ni, dekat dunia ni, kita boleh tahu seseorang itu memang akan masuk syurga? Bagi macam mana, doktor?
1: Yalah, kita jaminan untuk masuk syurga tak ada, kecuali para sahabat 10 orang yang diberikan jaminan syurga. Lepas tu pula yang disebut dengan ahli badar, mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak ada jaminan. Oleh sebab itu dalam perbincangan lepas, dalam kisah neraka, kita selalu ada rasa takut-takut kita tak terlepas daripada api neraka, disambar untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita menyebut ahli syurga, ahli jannah dan sebagainya, itu nak membiasakan diri kita. Memang ada dalam Al-Quran disebut tahiyyatun fiha salam, mereka akan ucap-ucapkan tahiyah, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Moga-moga kita berkenalan balik dengan saudara-saudara kita di dalam syurga nanti, insyaAllah. Itulah secara ringkasnya.
2: Tapi kita tak boleh jamin ahli syurga ni siapa.
0: Betul.
2: Kalau ahli neraka macam mana, doktor? Kita boleh tahu ke bakal ahli neraka ni?
1: Dia macam ni.
2: Sama juga kan?
1: Kita macam ni lah kita kata. Kalau kita boleh kenal ke macam cikgu, kita pergi pasar tu, selamat pagi cikgu, macam mana awak boleh kenal saya cikgu? Jadi cikgu dia ada penampilan diri dia, dengan rambutnya terurus sikit mungkin, baju masuk dalam, tuak kemas. Kalau yang ni tukar kebun, kita boleh tengok, oh awak ada banyak bertanam ke? Kita boleh kenal berdasarkan penampilan diri. Begitu juga dengan ahli neraka. Kalau dia buat kerja ahli neraka, dia tak sembahyang, dia tidak menutup aurat dan dia tidak menepati syariat dan sebagainya, amalan dia amalan ahli neraka. Tapi untuk kita kata awak ni adalah menempah neraka, itu tidak, kita tak boleh lah. Awak menyediakan satu tiket masuk neraka, tak boleh. Tapi amalan awak, amalan itu membawa awak ke dalam neraka jika awak tidak sempat bertaubat. Nah, itu sebenarnya. Kerana ini menjadikan kita tak adalah rasa yakin, oh saya memang ahli syurga. Tak boleh. Kita tak ada keyakinan. Betul.
2: Saja nak kongsi, doktor. Dulu sebab doktor ada sebut tentang buku 10 sahabat yang masuk syurga tu. Saya tengok buku tu, doktor, masa saya usia 8 tahun, dajah 2 dulu. Dekat rumah dulu ada buku tu.
0: Lama
2: masa tahun 90 lebih lah. Tengok dekat rumah ada buku tu, doktor. 10 sahabat masuk syurga. Kita kecil-kecil kita suka dah tengok buku kan. Betul. Sepuluh sahabat, kita dalam fikiran 10 orang jika masuk syurga ni.
0: Betul.
2: Kecil kan? Kecil, 10 orang jika masuk syurga ni. Terus kita buka buku tu, kotlah ada nama kita. Betul-betul kita fikir, kotlah ada nama aku. Ada nama aku ke? Rupanya macam, oh ni sahabat-sahabat, ya Allah. Tentulah tanya apa parents kita, ibu ayah kan. Mak ni siapa ni? Bola kita kenal sahabat dan sebagainya. Kalau nak ni, kena ada amalan begini-begini. Tapi kita punya curious, kita punya nak ingin tahu tu.
0: Betul.
2: 10 orang je yang masuk juga ni.
0: Yelah, budak-budak.
2: Budak-budak, ya.
0: Tapi kalau kesimpulan, sebenarnya kita tak boleh menentukan seseorang tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Semuanya bergantung pada penilaian Allah SWT.
1: Kita sendiri pun belum tentu.
0: Betul. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah buat tiang agama lima kali kan, lima waktu. Jadi belum tentu sebenarnya itu
1: belum.
0: Kan, kita tak tahu dosa-dosa kecil kita apa kan. Tadi
1: kita tak boleh rasa sedap hati.
0: Sentiasa beribadah kan, mana tahu tadi terlanggar siput ke apa, dah berdosa.
2: Terlanggar
0: kalau tak sengaja tak apa kan, doktor kan.
2: Okey, baiklah doktor, kita nak berehat dulu seketika. Nak bagi ruang untuk doktor berehat dulu seketika. Dan juga sahabat mendengar, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: Masih lagi bersama-sama dengan kami untuk Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan Salam FM. Episod 27, Tiket ke Syurga, Reza dan juga Anaf serta bersama dengan panel jemputan kita yang berusia Dr. Maknawi bin Mak Jusos selaku pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, tadi Doktor dah terangkan kepada kita gambaran Al-Quran dan Hadis terhadap syurga ni dan juga hukum mempercayai adanya syurga. Jadi kalau kita nak cerita, Doktor, nama-nama syurga ni sebenarnya antara yang sering kita dengar adalah syurga Firdaus. Jadi pendapat Doktor, ada lagi ke nama-nama syurga yang disediakan Allah ni dan juga gambaran dia bagaimana, Doktor?
1: Baik, terima kasih Anaf dan Reza. Baik, syurga berbeza dengan neraka. Masing-masing ada nama. Nama syurga, nama neraka kita dah kupaskan. Sekarang nama neraka pula, nama syurga. Terbabas kat kita. Nama syurga. Surga yang pertama sebagaimana disebut tadi ialah syurga Firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ini dalam surah Al-Kahf. Bagaimana Allah Taala kata, ganjaran orang beriman dan beramal soleh, dua perkara, bukan susah mana pun. Iman lepas tu buat baik, itu saja tiket untuk masuk dalam hotel. Nuzula ni sebenarnya hotel dalam bahasa Arab, nuzul. Ini hotel. Hotelnya ialah Firdaus, nama syurga yang pertama, dan itulah yang tertinggi, khususnya bagi mereka yang jaga solat, jaga amanah dan selalu menepati janji. Yang kedua, syurga juga bernama Adni. Syurga Adni, syurga ini diciptakan dari intan putih, diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu lil-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtil anar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Kalau siapa yang dapat syurga ini, itulah kemenangan yang amat besar. Syurga Adni ini bagi orang yang bersabar. Yang ketiga, syurga Naim. Syurga ini dipenuhi dengan pelbagai kenikmatan. Naim itu sebenarnya datang daripada perkataan nikmat. Syurga itu penuh dengan kenikmatan, khususnya kenikmatan lahir dan batin. Kita nampak cantik saja, nak kenikmatan batin, rumah besar, sedap mata mandang. Tapi nak juga hati sanubari kita selesa. Firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh, kita kata itu masuk syurga kita ialah dengan rahmat dari Allah. Jadi kenapa ada bezanya Firdausnya, Adninya, Da'imnya dan sebagainya ini? Ini berasaskan kepada amalan kita. Siapa yang beramal lebih, dia akan naik tingkat syurga. Siapa yang amalan dia kurang, akan duduk tangga bawah sikit daripada syurga. Syurga yang keempat ialah syurga Ma'wa. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Sajdah. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu hotel. Saya sebut tadi nuzulan hotel. Hotelnya ialah jannatul ma'wa, syurga Ma'wa bagi orang yang berjaya menahan nafsu dan takut kepada Allah. Dia tahan nafsu dia, tak ikut sangat kata nafsu dan takut kepada Allah. Kata kunci untuk dia masuk kepada syurga Ma'wa. Dan syurga yang kelima ialah syurga Darussalam. Ini dalam firman Allah suratul An'am, lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Syurga Darussalam ini untuk memberikan kepada kita ketenangan, keselesaan. Maksud salam itu sejahtera. Seterusnya yang keenam, kita ada lapan semua, syurga Darul Muqamah. Ini dalam firman Allah suratul Fatir, wa qalu alhamdulillahi alladhi azaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladhi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Dalam syurga Darul Muqamah ini penuh dengan kenikmatan, tak ada rasa penat, tak ada rasa letih, tak ada rasa lesu, semuanya indah-indah segala-galanya. Seterusnya ialah syurga Al-Maqamul Amin. Maqamul Amin ini disebut dalam surah Ad-Dukhan yang saya bacakan tadi, innal muttaqina fi maqamin amin. Itu syurga bagi orang yang memperolehinya ini penuh dengan ketenangan, kesejahteraan, jauh sekali daripada keburukan dan macam dunia akhir syurga khuldi. Kul azalika khairun am jannatul khuldi. Ini sebut jannatul khuldi lati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira, sebagai ganjaran kepada penat lelah mereka. Diciptakan Allah syurga ini kekal, dicipta daripada marjan merah kuning, dihuni oleh mereka yang taat menjalankan perintah Allah. Semua lapan ini, neraka ada tujuh, tapi syurga Allah Ta'ala top up satu lagi jadi lapan semua. Rebutlah fastabiqul khairat untuk kita peroleh yang mana satu yang kita nak masuk. Semuanya adalah terbaik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut, kalau nak minta, mintalah yang terbaik, iaitu syurga Firdaus. Kalau tak dapat pun tak apalah, bawah pun okeylah. Wallahu a'lam.
2: Dulu kecil-kecil kita ingat syurga neraka satu tempat saja.
3: Betul.
2: Rupanya ada banyak pintu.
3: Banyak sebenarnya.
2: Maknanya maksudnya untuk ke semua pintu ni, macam neraka atau syurga, kita cerita tentang syurga lah. Neraka cerita takut sangat. Syurga macam ada 8 pintu tadi doktor. Maksudnya untuk orang yang sombong akan masuk, orang yang tidak sombong dan sebagainya akan masuk dekat pintu ini. Orang yang sabar semua akan masuk dekat pintu. Maknanya dia ada pecahan doktor macam tu.
1: Ada, dia berdasarkan amalan kita. Kita kata tadi masuk syurga bukan amalan kita, tapi untuk mendapat tahap kedudukan. Kalau dalam tempat duduk ada yang mahal, ada yang kurang mahal, itu berasaskan kepada amalan. Orang yang banyak amalannya, maka dia akan duduk tempat yang special. Kalau amalan dia pun kurang, sembahyang sunat dia pun kadang-kadang terlepas dan sebagainya, duduk bawah sikit. Yang mana amalan tu asal sangat, basic sangat, dia duduk tempat yang rendah sikit lah. Itu dalam surah Al-Waqi'ah jelas ya, dia bagi orang yang ashabul yamin, kumpulan kanan, tak sama dengan as-sabiqun. As-sabiqun ni golongan VIP. VIP ni memang mereka special, akan dapat banyak lebih daripada apa yang ada. Sampai disebut oleh Rasulullah, semasa mereka masuk dalam syurga, dia tengok bintang-bintang di langit, dia kata itu syurga mesti untuk para nabi dan para rasul. Kami ni rendah sangat, ibarat macam itulah. Dan syurga Firdaus jauh di langit sana dengan penuh bergemerlapan sebagaimana kita duduk di dunia melihat bintang. Itulah syurga untuk mereka. Macam kita tengok itu planet, itu matahari, itu bulan. Orang yang syurga bawah ni dia boleh nampak orang tinggi-tinggi. Macam itulah gambarannya. Wallahu a'lam.
3: Gambarannya menarik nama sebenarnya. Kita tak boleh nak ungkap dah sebenarnya syurga ni. Yang boleh yang selalulah yang saya selalu dengar kan. Kan doktor, saya nak tanya doktor sendirilah. Benarkah di syurga Allah itu ada bidadari? Kan itu yang selalu
2: yang kita dengar adalah kalau dekat neraka ada bidadari ke?
3: Macam mana doktor?
1: Dia bidadari. Ini persoalan kan.
3: Persoalan jugalah sebenarnya, betul ke?
1: Persoalan jugalah. Selingatlah persoalan Dia sebenarnya hurul ain, ain tu mata. Hur tu dia punya mata putih, dia terlalu putih. Itu Allah Taala gambarkan bidadari. Tapi ada orang kata hurul ain bidadari ini berbentuk apa saja yang kita suka. Itulah dia bidadari. Ada orang dia suka memancing, itu bidadari bagi dia. Ada orang suka bola, bola tu lah bidadari bagi dia. Ada orang suka perempuan, perempuan tu lah bidadari. Itu kita buat secara umum lah. Tapi kerana kita manusia laki khususnya, dia sukakan perempuan, maka bidadari itu diterjemahkan sebagai
3: perempuan,
1: perempuan yang cantik, indah, elok dan sebagainya.
2: Okey, baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, mungkin ada sedikit sambungan berkenaan dengan kita punya syurga ni doktor. Benarkah syurga ni ada tahap-tahapnya ataupun tingkatan-tingkatan syurga ni doktor? Silakan.
1: Okey. Ya, betul. Syurga mempunyai beberapa tingkat dan tahap sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang kita kata yang tertinggi sekali adalah syurga Firdaus. Oleh sebab itulah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَسْأَلُهُ فِرْدَوْسَ. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَعَلَى الْجَنَّةِ. Kerana dia adalah syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Oleh sebab itu, di sini yang kita sebutkan tadi, ada tingkat-tingkatnya. Bagi orang yang membaca Quran contohnya, dalam satu hadis, يُقَالُ لِسَحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ وَرَتَكِ وَرَتِّلْ kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Bagi orang yang suka membaca Quran, rutinnya membaca Quran, dikatakan kepada mereka, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tertib sehingga engkau membaca dunia, sehingga kedudukanmu di akhirat nanti naik. Bermakna orang yang menjadi rutin membaca Al-Quran, dia boleh naik dari pangkat dia dalam syurga. Naik dan naik dan naik. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, inna fil jannah mi'ata darjah. Dalam syurga itu ada 100 darjah. A'addah Allah lil mujahidin fi sabilillah. Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Ma baina darajatain. Dan di antara dua darjah itu, bainas sama'i wal ardh, jaraknya di antara langit dan bumi. Maksudnya syurga ada 100 darjah. Beza di antara satu-satu darjah itu, bezanya di antara langit dan bumi. Sebab kita sebut tadi ni, bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bagi orang membaca Quran, bagi orang yang menghafaz Al-Quran, dia pun ada. Bagi orang yang ikhlas dalam melakukan amalan, juga tempatnya berbeza-beza. Ini semua adalah Allah Ta'ala tentukan. Oleh sebab itu, kalau saya refer balik kepada surah Waqi'ah tadi, as-sabiqun, as-sabiqun, orang yang ini VIP, special. Sabiqun bermakna orang ini ke depan. Apa saja, solat yang dia pertama, zakat dialah orang pertama, buat baik dialah pertama, bercakap benda baik dialah pertama. Tak ada orang lain, orang lain follow belakang dia. Orang yang mengepalai amalan baik ini, Allah Ta'ala bagi special di akhirat nanti, iaitu as-sabiqun, as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Mereka ini menjadi orang terpilih. Tapi kalau duduk belakang-belakang, dia tak buat jahat, buat jahat, tapi dia adalah kadang-kadang ada sikit-sikit lah, maka tergolong dalam golongan ashabul yamin. Dia bawah sikit, ashabul yamin dia bawah sikit. Itulah gambaran. Jadi tak apalah, kita mana-mana pun tak apa, yang penting dapatlah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu, kalau boleh saya selitkan sikit,
3: boleh,
1: kata Abu, Abu Nawas, saya biasa dengar dalam nasyid-nasyid, ilahi lastuli firdaus ya Allah, wahai Tuhan, aku firdaus ni aku tak layak, wala aqwa ala nari jahim, aku tak mampu masuk dalam neraka. Ada orang salah faham, dia kata syurga tak nak, neraka tak nak. Awak nak duduk kat mana sebenarnya? Sebenarnya kita tidak ada dua di antara dua darjah. Sama ada syurga atau neraka. Ke syurga Firdaus, memang aku tak layak. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi, orang kata kecil tapak tangan nyeru ku tadakan. Maksudnya gembira sangat. Tapi daripada lubuk hati, aku tak layak, wahai tuanku. Tapi kalau bagi, saya gembira saja. Dan nak masukkan neraka, memang aku tak mampu menahan seksa azabmu. Itu itu bahasa berlapis sastra lah, simbolik. Sebenarnya dia memang nak kepada syurga Firdaus, tapi berlapis lah. Janganlah dengan amalan kita, berapa sangat kita sembahyang, kita baca Quran, kita buat baik, memang tak layak untuk keistimewaan yang selalu hebat yang Allah Ta'ala sediakan kepada penghuninya. Wallahu'alam.
3: Wallahu'alam. Itu antara tahap-tahapnya syurga Allah ni sebenarnya. Dia ada tahap dia mengikut pada kadar amalan kita. Jadi kita sebagai umat Islam ni rebutlah syurga Firdaus Allah. Mudah-mudahan. Okey doktor, kita break seketika. Sebentar lagi kita akan sambung semula, dan juga semuanya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Ke Syurga Nasional FM dan juga Salam FM, Reza dan juga Anaf masih lagi bersiaran pada sama-sama dengan anda. Juga panel jemputan kita pada pagi ini yang berusia Dr. Matnawi bin Mat Jusoh selaku pensyarah akademik APG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur.
1: Ya, yeah, Dr. Sebelum kita nak pergi dengan soalan ni, Dr., saya nak tanya. Biasa kita dengar syurga di bawah tapak kaki ibu. Syurga di bawah tapak kaki suami. Apa maksudnya tu, Dr.?
0: Sebenar-benarnya lah. Sebab kita kecil-kecil kadang kan, bila buat salah dengan ibu tu, sanggup jilat kan tapak kaki ibu tu.
2: Yalah, konsepnya ialah itu bahasa kiasan ya. Kalau tunggu sehingga kucing bertanduk, memang tak ada tanduk pun. Satu benda yang mustahil berlaku. Sama juga syurga di bawah tapak kaki ibu. Tak ada syurga pun bawah tapak kaki itu. Bermana hormat kepada mak ayah, tiket untuk kita masuk dalam syurga. Seorang sahabat, dia melebihkan isteri dan mengakibatkan ibunya sakit hati. Bila dia nak hujung usia nazar, dia tidak dapat mengucap. Maka dipanggil Nabi SAW. Maka Nabi berkata, dia ada ibu tak? Ada. Dan akhirnya dia pun jumpa dengan ibunya. Relakanlah di atas sakit hati kamu itu. Di atas apa yang dilakukan oleh anaknya tadi. Tapi ibunya tak benarkan. Ibunya tidak mahu. Yang akhirnya sehingga Nabi arahkan para sahabat, ambil kayu api, bakar. Dia hidup-hidup. Akhirnya barulah ibunya memaafkan kesilapan anaknya tadi. Maka dia dapatlah mengucap. Dan itu cerita. Konsepnya, ibu baik, ayah baik, hormat kepada mak ayah. Wala takul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kata, oh pun tak boleh. Apatah lagi, mungkin marah. Terutamanya kalau mak ayah tu dah sampai usia, ialah uzur kan. Kadang-kadang orang tua dia akan kembali balik macam budak-budak.
1: Betul.
2: Nah, mak ayah kita masa budak-budak tu lah kena banyak sabar. Oleh sebab itu banyak bertuahnya orang yang dapat menjaga mak ayahnya sampai ke hujung usia. Dan memang sabar. Orang yang melakukan saja tahu, faham. Betul. Perti penjagaan mak ayah ni. Itulah ganjarannya syurga. Itu sebenarnya.
0: Itu je sebenarnya. Kalau kita cerita nak jelaskan telapak apa, syurga di bawah telapak kaki ibu ni, sebenarnya bahasa kiasan orang tua sebenarnya.
1: Ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Kan, supaya kita menghormati ibu bapa kita, itu yang paling penting. Dan doktor, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi ini, siaran ringkasnya lah doktor, apakah sebenarnya yang kita boleh gambarkan ataupun kita ungkapkan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga ni, selain yang doktor berkata kepada kita, iaitu bidadari.
2: Bidadari perbahasan kita khusus nanti. Ini kita bagi cerita secara umum lah dulu ya. Nikmat-nikmat yang ada dalam syurga sudah semestinya ialah pertama, nikmat secara fizikal. Kerana badan kita ni fizikal. Maka mata, telinga, apa saja itu fizikal. Dan satu lagi ialah kenikmatan dari sudut rohani. Manakala fizikal ni seperti malega yang indah, istana, siapa yang membina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu istana di dalam syurga. Itu dia, konsep dia macam itulah. Pakaiannya, kita apa yang kita paling suka? Ya, sutera lah. Saya tak pernah pegang lah kain sutera. Yang betul-betul, yang original betul. Allah Ta'ala bekalkan pertata emas, makanan. Apa makanan yang paling lazat? Itulah Allah Ta'ala sediakan. Tapi berbeza dengan apa di dunia. Nama mungkin sama, rupa mungkin sama, tapi rasanya berbeza. Lepas tu kesihatan badan kita, tidak ada rasa penat, tua, dah tak ada pergi hospital lah. Tak payah fikir-fikir kencing manis, darah tinggi, dah tak ada dah.
0: Semua tak ada
2: pun, tak ada dah. Di akhirat tak ada. Jangan kata mana nombor 999, dah tak ada dah. Semua kita berseronok makanlah kepala gajah sekalipun. Contoh macam itulah.
0: Memang unlimited dah dekat sana, doktor.
2: Dia tak kenyang. Makan untuk seronok, bukan untuk kenyang. Sebab itulah nasi biryani tak ada. Nasi Allah tak ada, nasi lemak tak ada. Dia punya kehebatan dia. Kita tengok burung terbang, aku nak rasa nak makan daging burung. Terus ada daging burung kat depan. Itu dia konsep dia. Ini baik, kalau boleh saya ringkaskan. Dia ada 30 jenis nikmat ni. Saya kumpulkan di sini. Kalau boleh saya kita sebut sikit lah ya. Pertama, usia kekal muda berumur 33 tahun. Inna insya'na insya'a. Siapa umur 50 dan macam tua, undur gustan balik 33 tahun. Ingat satu cerita, orang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doa aku masuk syurga. Dia sudah tua. Rasulullah kata, kamu tak boleh masuk syurga, kamu sudah tua. Maka dia pun patah balik menangis, orang tua tadi. Rasulullah panggil dia, sini, sini, sini. kenapa menangis? Ya Rasulullah, aku minta kamu doakan aku. Tapi kamu kata aku tak boleh masuk syurga. Tak, dalam syurga tak ada orang tua. Semua orang muda. 33 tahun. 33 tahun ni masa kita bersanding tau. Cantik indah. Wajah kita cantik mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni cantik. Kita tak pernah tengok Nabi Yusuf cantik macam mana. Cuma gambarannya tangan orang boleh dihiris-hiris tapak tangan memandang Nabi Yusuf tu macam satu aura yang dia tak perasan dia telah melakukan satu benda menghiris tapak tangan. Akbar nahu wa qatta'na aydiyahum. Saiz tubuh badan macam Nabi Adam, tinggi 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Dikurniakan 10,000 wildan mukalladun. Ada pembantu kita, 10,000 orang pembantu. Bukan sekadar escort, kita duduk baring, mereka datang berlari-lari bawa minum, makanan dan minum. Allah.
0: Allah, dahsyat betul.
2: Memiliki kenderaan, katil terbang. Arikah, dia panggil arikah. Halal araik. Araik ni katil, tapi dia ada tayar, dia ada roda. Roda, kita di kanan. Surga diterangi tanpa matahari dan syurga tak ada matahari. Kerana bila ada matahari, maka ada siang dan malam. Sebenarnya matahari tak ada, apa tak ada. Terang benderang itu kerana pasir di dalam syurga itu bagaikan waktu duha. Ada mengatakan, wa asrakatil ardh dubi nuri rabbiha. Hasil daripada nur Allah itu terang benderang. Penglihatan kita begitu jauh. 1,000 kilometer, 1,000 jarak mata. Memandang macam kita melihat tapak tangan. 1,000 kilometer. Jauh, 1,000 kilometer.
0: Jauh
2: tu. Macam, tak payah pakai teropong. Macam kita tengok dapat tangan kita.
0: Allah.
2: Buah-buahan tetap ada sepanjang masa. Tak pernah putus. Ini diceritakan surah Waqi'ah. Setiap pokok batangnya daripada emas. Wow, gila perempuan ni. Berguling-guling atas batang pokok ni. Setiap kali ingin meniup pokok akan menghasilkan bunyi yang begitu merdu. Bila ada angin bertiup, wow, macam bulu perindu bunyinya. Mempunyai pokok yang besar berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai satu pokok besar dan daunnya. Dan ahli syurga ini spesialnya mereka sentiasa berzikir wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Bila dia nak order, dia bukan tekan loceng, dia sebut alhamdulillah, benda ada kat depan mata. Dan mereka sentiasa bertasbih. Yang penting juga mereka bercakap bahasa Arab. Bercakap bahasa Arab. Tak payah belajar di dunia, nanti masuk syurga pandai sendiri bahasa Arab.
0: Memang akan cakap bahasa Arab. Dan itulah bahasa Arab. Itulah sebenarnya keindahan syurga-syurga Allah ni. Tak boleh nak terungkap lah sebenarnya. Kalau kita
1: Speechless.
0: Memang itulah betapa hebatnya syurga Allah ni. Okey doktor, kita telah sampai di penghujungnya. Terima kasih doktor di atas perkongsian. Ya, sambung minggu depan insya-Allah.
1: Minggu depan kita nak kongsikan berkenaan mengenai alam syurga. Iaitu ke pintu syurga ke?
2: Menuju ke pintu syurga
1: dan nafas
2: Ilham kan. Ini tiket.
1: Kita nak terus dekat ke pintu syurga nanti insyaAllah. Baik doktor, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor untuk perkongsian pada minggu ini, minggu yang ke-27. Kita doakan semoga doktor sentiasa diberikan kesihatan panjangan, sentiasa untuk diberikan kuatan untuk terus berdakwah kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia ni insyaAllah. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: taala wabarakatuh. Itu dia Reza. Ya, dengan doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi Reza.
0: InsyaAllah Hanaf, depan mungkin dengan Bang Manis kot.
1: Masuk dah. Lama tak jumpa dia.
0: Lama kan?
1: Itulah.
0: Hari ini hari jadi beliau.
1: Oh ya. Ilah Allah.
0: Sebab tu dia tak berkunti, tak apalah, dia boleh menyambut bersama keluarga dia kan.
1: Oh memang cuti sebab ni
0: Yelah kan. Tapi tak apa, walaupun ini buat julung kalinya saya bersama dengan Anaf.
1: Anaf,
0: terima kasih di atas perkongsian juga bersama-sama mengenai topik kita pada pagi ini, tiket ke syurga.
1: Dan pastinya perkongsian ni untuk bukan sahaja untuk kita berdua, tapi untuk keseluruh pendengar Salam FM dan juga National FM. Baik, terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa jam 1 pagi dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Jelam kasih di Taman Hayat baru saja menghiburkan kita awal pagi ini. 2.17 minit pagi, selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Untuk Nasional Geburu Hantu, pemulaan hari baru edisi hari ini. Hari Ahad 26 Julai 2026. 11 Safar 1448 Hijri. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Menjadi pagi yang terbaik. Jadi sama-sama kita kekalkan momentum kita. Kekal senyum, kekal berfikiran positif. Walaupun kita kadang-kadang stres dalam hidup kita. Biasalah manusia, ada kadang kita berada di bawah, kadang kita berada di atas. Kehidupan kita ni sebagai roda. Bukan roda impian, tapi kita jadikan itu impian dalam hidup kita. Semoga kita dapat gapai apa yang kita impikan. Mudah-mudahan insyaAllah. Juga kita kena sentiasa ingat sebenarnya di dunia ini adalah pentas. Kita sebagai lakonan ataupun pelakonnya, dan seperti kita tahu penulis skrip dan pengarahnya adalah Allah SWT. Untuk sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM dari utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, dari Alur Gajah melaporkan di salam, salam DJ. Waalaikumsalam, apa khabar? Selamat pagi. Juga hari ini juga adalah hari ulang tahun untuk Abang Manis kita selaku anchor utama untuk Nasional Game Buruh Hantu. Sama-sama kita doakan supaya beliau diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan serta dimurahkan rezeki selalu. Amin. Semoga panjang umur buat Abang Manis ya, dan sihat selalu. Mantap. Okey, juga bersama dengan Princess Q. Jangan stres Abang DJ, sentiasa ceria betul. Dalam hidup kita ni, kita hidup sementara. Janganlah kita kusam je selalu. Kita kena sentiasa ceria walaupun ada beribu masalah dalam hidup kita. Yang pastinya kalau kita ada masalah, kadang-kadang kita tak perlu cari manusia. Kita cari Sang Pencipta, Allah SWT. Kita luahkan kepadanya kerana dia adalah pencipta segalanya. Untuk sahabat kita yang berada di Facebook yang telah mengirimkan ucapan serta perkongsian awal pagi ini bersama-sama dengan sahabat kita. Ramai sebenarnya. Kita bersama-sama juga antara sama dengan Tantari, Ramladi, Nur Isa. Assalamualaikum, Reza serta sahabat pendengar. Walau di mana juga anda berada ketika ini. Bertugas kita sampai pagi, layan Nasional Game Burung Hantu. Princess Su.

Itacho dari Ipoh juga ke Melaka. Semoga semuanya selamat sentiasa berhati-hati ketika memandu. Fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, bereaksi ketika di tempat yang selamat. Razak ada bersama layan kita untuk Nasional Gemerung Hantu. Di doa semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya serta di samping menjalankan tugas untuk sahabat kita yang bertugas awal pagi ini. Dayang Meda, Assalamualaikum Gemerung Hantu. Jom layan kita terus hingga 6 pagi. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi kita. Ada yang berperang di dapur ketika ini makcik-makcik kita, kakak-kakak, ibu-ibu kita untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi nanti Selamat berperang. Ketuk-ketuk kuali tu. Janganlah, dengar sampai sini. Bau sambal nasi lemak tu sampai sini juga ya. Semoga sedap apa yang dibuat tu Juga semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sahabat-sahabat kita yang mana berada ke lapangan, hari juga bersama-sama dengan saya berinteraksi di TikTok Nasional FM, di TikTok Live. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian yang ingin dikongsikan hujung minggu ni, hadir bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Hai team, Assalamualaikum bang dari Pulau Pinang. Mantap, terima kasih dari Pulau Pinang. Okey, untuk hiburan yang seterusnya, saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM. Tidak kira di mana juga anda berada, ketika ini kita terbang ke bumi Bollywood. Tadi tiket ke syurga, kali ini tiket Nasional FM ke bumi Bollywood. Kita layan terus, Mendy Laga Kirakna untuk anda, Nasional Gemerung Hantu.

0: warisan seni Tan Sri Berambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hai Jad mencipta
0: sertai uji bakat Bintang Pirambi 2026 Zon Tunga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Pirambi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Berambi. Bintang Berambi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Adakah kau setia? Sebab lagu cerita anda daripada Lan Laga menghiburkan kita awal pagi ini. Dipublikan oleh Kumpulan Sting 2.47 minit pagi dengan dedengan lagu-lagu yang penuh dengan menggambil nostalgia kita awal pagi ini. Semoga awal pagi ini menjadi awal pagi yang terbaik. Adakah engkau setia? Jadi kita tepuk dada, tanya selera. Setiakah kita? Untuk anda yang punya bujang lah ya, belum berkahwin, yang belum ada pasangan dan sebagainya, yang ada pasangan tu kenalah setia kan. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM. Apa khabar semua? Selamat datang, baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini, pagi yang indah ini anda diserikan dengan kesyaduan lagu-lagu yang menggambil nostalgia kita. Lagu-lagu yang teringatkan kita tentang kisah lama, membawa kita kembali ke detik yang lama yang penuh dengan makna. Sama-sama itu juga dengan perkongsian aktiviti sahabat pendengar kita di TikTok Nasional FM. Ada pagi ini juga yang memandu abang-abang lori kita secara khususnya, abang-abang healing kita ataupun sahabat-sahabat kita yang memandu, yang pulang ke kampung dan sebagainya lah ya. Bersiasia di hujung minggu bersama keluarga maupun rakan serta suami dan isteri, kekasih dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kalau berasa mengantuk, berehatlah seketika ya. Kita layan dahulu kesyaduan lagu-lagu terbaik untuk Nasional Game Burung Hantu awal pagi ini bersama-sama dengan saya. Antara sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok, antaranya kita bersama dengan Laksmana, Princess Cute, Ita Rosaya, Lena Adam, Putri Haisal, Duras juga bersama dengan Pep Guardiola. Bukan Pep Guardiola, tapi Pep Guardiola. Aino Putih, terima kasih juga follow. Marsa Saleh, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat tugas ya. Terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat kita yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya serta dipermudahkan rezeki selalu kita pada pagi ini. Kita baru saja bercerita, berkongsikan kepada anda bersama dengan tetamu kita tadi untuk misteri malam di sebalik mata tentang tiket ke syurga. Jadi sebenarnya syurga Allah ni ada banyak . Jadi apapun kita berdoa, tetap kita ingin masuk ke syurga Firdaus, antara syurga yang paling tertinggi. InsyaAllah mudah-mudahan kita sebagai umat Islam semuanya, kita kejar ibadah kita, memperbanyakkan ibadah supaya kita ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman, para syurga Firdaus dan juga semuanya lah, para-para Rasulullah, sahabat-sahabat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan. Selamat pagi, apa kata Nuras? Indreza Witras. Masa Salih katanya baru hadir, mantap semuanya . Dan juga sedikit pada kongsian untuk anda bersempena dengan kesinambungan siaran radio televisyen Malaysia, di mana apabila kejayaan Momentum menyiarkan saluran siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan jayanya, serta RTM terus bertindak sebagai penyiar rasmi untuk temasya sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan berlangsung sehingga 2 Ogos ini. Jadi untuk perkongsian untuk anda semua, secara keseluruhan untuk pengutan pingat setakat 8.30 minit malam semalam Sabtu 25 Julai, Malaysia telah memiliki satu pingat gangsa dan membawa keseluruhan satu pingat. Untuk Australia sekarang ini mendahului kedudukan di tempat yang pertama, 6 emas, 2 perak, 5 gangsa dan juga membawa keseluruhan 13 pingat. Malaysia berada kedudukan 9, yang tempat yang ke-9. Jadi sama-sama kita doakan ke semua para atlet kita, tidak kira apa jua sukan yang dimainkan, yang dipersembahkan. Anda boleh terus tonton melalui Sukan Plus RTM ataupun melalui siaran MyTV 111 ataupun muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik. Muat turun, bukan saja untuk World Cup, kita terus layan untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth edisi tahun ini. Mantap Arif Ben, terima kasih hadir. Mantap katanya. Jangan lupa Malaysia menang juga untuk Piala Hyundai 2026. Malaysia telah memenangi perlawanan bertemu dengan Myanmar pada petang tadi, 6 petang waktu Malaysia. Malaysia telah memperoleh kemenangan yang pertama 2-1 dengan keputusannya. Dan sama-sama kita menyokong kesemua atlet-atlet kita untuk Piala Hyundai 2026 serta Sukan Commonwealth Glasgow 2026 supaya kemenangan berpihak kepada kita, insyaAllah mudah-mudahan. Sedikit perkongsian yang dikongsikan untuk anda, info sukan. Dan pagi ini juga kita masih lagi teruskan dengan kesyaduan, menjadikan lagi awal pagi kita dengan dedangan lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an serta awal 2000 .
untuk hiburan kita, menghilangkan mengantuk. Kadang-kadang kita teringat kisah lama. Ayuh kita teruskan hiburan kita. Lagu ciptaan daripada Jeffrey MD, sebuah lagu yang dipublikan oleh kumpulan Headwind untuk anda. Memori Luka. Teruslah ya.

Masih lagi sama-sama dengan saya untuk National Game Buruhan 2 edisi pagi ini. Selamat pagi semuanya, 3.15 minit pagi jam yang ketiga. Terus menyediakan lagi awal pagi anda. Selamat pagi dan semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih lagi kekal mendengarkan National FM, secara khususnya untuk National Game Burung Hantu yang masih lagi menjadi burung hantu pada pagi ini . Yang masih lagi segar mata, selamat pagi semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda semua yang makin lama makin layu. Kepala dah mula terantuk ke meja yang mana bekerja tu kan. Tenang-tenang, rehatkan diri anda. Ambil dahulu sekawan kopi, dua cawan maupun tiga cawan terus. Ataupun air Red Bull, ataupun air isotonik bertenaga terus. Sehingga selesai tugasannya pada pagi ini . Untuk sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok, selamat pagi buat kata sahabat kita, kupu-kupu beracun. Kupu-kupu beracun nama ni . Apa yang dimaksudkan dengan racun tu . Kadang-kadang kan sebenarnya nama kita ni ataupun nama seseorang itu membawa satu perwatakan sebenarnya berdasarkan nama. Contoh Reza, kenapa nama ni Reza? Ibu dan ayah kita sebenarnya, kedua orang tua kita sebenarnya memberikan nama kepada anak-anak mereka sebenarnya ada maksud dan asbabnya . Kenapa dinamakan anaknya beliau sekian-sekian-sekian. So maknanya perwatakan itu berkaitan dengan nama kita sebenarnya. Jadi tepuk dada, tanya selera, tanya diri anda. Betul ke perangai kita kena dengan nama Ahmad Nurul Amri, waalaikumsalam. Apa nama tajuk lagu tadi Reza? Oh, tadi kita baru saja berhibur sebuah lagu daripada kumpulan Santana, Maria Maria. Lagu Santana juga popular pada tahun awal 2000 tak silap saya . If I'm not mistaken lah . Jangan marah kalau saya salah. Biasalah manusia kan, tak pernah lari dengan kesilapan. Cik, tanya je lagu apa kan, tiba-tiba pula lah. Baik, saya ingin keudarakan ucapan daripada sahabat kita yang telah menghantarkan ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook. Abang Songkok juga ada. Terima kasih bang. Abang Songkok ni salah satu orang kuat ya untuk di stesen-stesen radio. Antara orang kuat juga Abang Songkok. Terima kasih Abang Songkok. Kerana Abang Songkok lah saya dapat bersiaran ketika ini secara langsung dari terus Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Terima kasih terbaik Abang Songkok. Juga sahabat kita yang kekal menonton di TikTok, terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan anda awal pagi ini dan sentiasa diberikan rezeki selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan serta perkongsian dedikasi ucapan serta perkongsian aktiviti yang telah dikongsikan menerusi ruangan komen di Facebook. Sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusof, ada terus untuk Game Burung Hantu. Assalamualaikum Reza dan semua rakan pendengar. Selamat pagi, moga sihat selalu dan ceria selalu. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah buat kita. Disulami dengan senyuman, berfikiran positif. InsyaAllah semua kita diberikan kesihatan yang baik sehingga ke penghujungnya. Kemboja Putih, assalamualaikum DJ, selamat pagi. Dari Besut, mantap, terima kasih dari Besut. Besut Terengganu, mantap, terima kasih. Kasut dah buruk, minum dulu Reza. Kena air panas sebentar nanti . Sebentar nanti saya akan ambil secawan kopi. Kita layan dulu lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Ucapan yang seterusnya, Virginia Vanessa. Sambil kita mengopi, sambil kita mengeteh ya pagi ni, sambil kita layan National FM. Sama betul kan Reza? Untuk segmen National Game Burung Hantu, pengemudi kapal Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti terbaik. Terima kasih Virginia. Ada bersama Mona Rahim, sama betul Gonti. Hadir dari Cemong Perak. Oh, mantap orang Perak. Hadir. Mantap cong. Nizam Pining juga. Apa khabar? Selamat bertugas. Khabar baik, alhamdulillah. Buat Abang Handsome kita, Reza, moga bersemangat hingga ke akhir tugas. Hadir support dari Kepala Batas Pining. Buat geng malam yang bertugas pada malam ini, moga kalian sukses dan terus menemani DJ kita sehingga ke penghujungnya. Selamat malam minggu, mantap terbaik kita. Abdul Jalil dari Endau, Johor. Sambil kita layan santai malam minggu, sambil kita berhibur National FM. Dari Sumanda, kita Rosaya seperti biasa. Mamex Luncur, assalamualaikum morning Reza dan Game Burung Hantu. Abang Lori hadir pon katanya baru nak gerak ni dari Bandar Instik ke Singapura. Perjalanan yang agak jauh dari

Nak instik Negeri Sembilan, tak silap saya, sehingga ke Singapura. Singapura di mana? Di Tuas ataupun di Woodland dan sebagainya. Perjalanannya agak jauh, perjalanannya agak panjang. Jadi untuk abang kita, abang lori kita, Mamex, semoga selamat sampai. Berehat seketika kalau letih, kalau mengantuk bang. Semoga semuanya selamat, abang-abang lori kita yang memandu jauh melebihi dua marhalah tu. Semoga baik-baik saja untuk anda. Semoga anda kekal segar sehingga pagi nanti. Caja juga sama pagi. Ahmad Nurul, Ahmad Nurul Amri. Waalaikumsalam. Ada lagu tidak bermana, tidak bermana. Apa nama tajuk lagu Reza? Apa tu? Itu lirik lagu ke apa? Jurong Jalan Buroh. Oh, Singapura. Ya, baik. Singapura antara tempat jalan-jalan juga. Kalau dulu pada tahun 80-an, ini perceritaan daripada kisah bapak saya sendiri. Kalau tahun 80-an, geng-geng bell bottom, ketika itu geng-geng skinny semua, zaman-zaman tu lah kan, semua akan membeli belah di Singapura, di Bugis Street. Zaman tu murah lagi. Tapi sekarang dah currency dah berbeza. Jadi semuanya orang Singapura pula yang berbalik kepada Malaysia, ke Johor, ke Plaza Angsana untuk membeli belah. Dah terbalik. Dulu zaman tu, zaman Levi's, Dot Mart semua akan beli dekat situ lah, kat Singapura kan, zaman 90-an. Saya juga antara peminat Dot Mart sebenarnya. Sedikit lah perkongsian. Kak Anita, cabang 3 Terengganu baru siap goreng kuih sambil ditemani JB. Mantap. Kuih aja, kopok-kopok tak ada ke? Kalau ada, hantar lah. Nak rasa juga kan, orang getih kepuk. Oh, pure ganu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang terus kekal layan Nasional FM di Facebook maupun di TikTok Nasional FM. Kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan ini yang mengimbau non saja kita. Sebuah lagu ciptaan daripada Andy Rahman dan juga Pak Long, yang akan terus menghiburkan serta menceriakan lagi awal pagi kita. Terus layan untuk anda, Cinta Pantai Merdeka.

0: Abang Sudi Berambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hai Jad mencipta
0: sertai uji bakat Bintang Pirambi 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Pirambi Angkasa Puri Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa mana surat anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo dan Sri Puramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Datuk Hassan, kalau tanya mahling Aisyadu terus menceriakan lagi. Awal pagi kita pada pagi ini 26 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Selamat pagi sahabat-sahabat kita semua. Masih lagi terus on, terus layan kita. Setiap alunan yang diputarkan, setiap alunan yang disajikan menerusi Nasional Game Roh Hantu. Hiburan yang bukan seakan membuka helaian kenangan, malah membawa kita ke lembah yang lama yang tersimpan rapi dalam gitar hati kita, berbagai cerita, berbagai kenangan yang menusuk jiwa kita. Itulah dedikasi yang disampaikan lagu-lagu nostalgia yang terus menjadikan lagi awal pagi kita. Sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM masih lagi ada, katanya saya ada tapi dah nak membuta katanya, masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Tapi mata ni makin lama makin kuyu je. Biasalah tu kan, waktu-waktu ni memang waktu orang kata diambang mengantuk ni. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bangkit dari tidur, baru saja celik mata. Salam tahajud juga untuk anda. Kasut dah buruk, masih ada lagi layan lagu hiburan kita pada pagi ini. Baiklah, saya ingin menyapa sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Antaranya sahabat-sahabat kita bersama-sama dengan itara saya, Pak Guardiola, Mizi 85, Nuran. Terima kasih untuk tempi-tempinya. Marsa Saleh, Zalina Rahman 55, Kemboja Putih, Sabaria Awang turut hadir dan dihiburkan juga Abi Hashim, Zan Kumang Kuning, Bulat Juraida 72, Siti Khadijah, Putri Haizal, Dila, Adam, Adam Daud, Azman Arifin, Su Adnan, Cik Numa, Manja Matahari, Lisa Muhammad, Aida Abdul Jamil dan 979, Amok Shah juga bersama Muhammad Syukri, Muhammad Syukri Hanafiah, Mai Raihan Creatures, Muhammad Mahanun, Mahanum Kali, Anik Asih, Only One, Fatin, hadir bersama Shima, Su Alimun, Itmi Izara, Nurfisha Jaffa dan ramai lagi sahabat kita. Terima kasih menonton. Kubu-kubu beracun Mek Kelatih hadir. Terima kasih Mek Kelatih. Siti Khadijah juga yang masih lagi tapping terus. Ijah Chomi yang bagi gift, semoga diberkahi rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan anda. Di awal pagi ni, di hujung minggu ni, kita kena sentiasa ceria, kekal positif. Hujung minggu kan cuti-cuti kan, takkanlah kita nak stres, takkan kita nak sedih kan. Hujung minggu ni lah waktu untuk kita meluangkan masa bersama keluarga maupun suami isteri, sahabat-sahabat dan sebagainya. Baik, sehubungan dengan itu juga perkongsian untuk anda, di mana sukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan segala ucapan tahniah kepada petarung Muay Thai negara, iaitu Ahmad Nur Iman Alif Rakib atau lebih dikenali sebagai Alif Rakib, di atas kejayaan beliau melakar sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Menurut beliau juga, kejayaan Alif bukan sekadar mengharumkan nama negara kita, nama negara Malaysia, malah membuktikan bahawa anak muda Malaysia memiliki keupayaan serta keberanian dan iltizam untuk bersaing serta mencipta kejayaan di persada dunia. Tahniah diucapkan kepada Alif Rakib menjadi rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Itu kebanggaan buat kita. One Championship ni bukan senang kita nak bertanding. Ia adalah peringkat antarabangsa yang telah berlangsung di Bangkok baru-baru ni. Tahniah diucapkan. Kita harus berbangga sebagai rakyat Malaysia. Seharusnya saya, orang muda, bangga Rakib membina nama negara di persada dunia dalam sukan Muay Thai. Juga kita terus menyokong para atlet kita untuk saingan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Boleh tonton di saluran Sukan Plus, RTM sebagai penyiar rasmi. Itu antara perkongsian untuk anda mengenai sukan lah. Sikit perkongsian juga, informasi dan hiburan terbaik disajikan untuk anda menerusi Nasional Game Roh Hantu. Untuk yang masih lagi berperang di dapur, membungkus dan sebagainya, belum siap lagi, ataupun yang baru saja bangkit, baru saja bermula untuk membungkus dan sebagainya, semoga dipermudahkan untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi esok. Juga yang masih lagi bertugas, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, antaranya Muhammad Faris katanya, salam dari Proton Tanjung Malim. Saya tahu abang dari Proton City bang.
terbaik bang. Terima kasih yang membuka Nasional FM di kilang, di ofis dan sebagainya, di pejabat, di hospital serta di klinik. Tak kira apa jua urusan anda, apa jua tugasan, jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada hikmah serta nikmat yang terbaik yang hadir untuk diri kita. Salam dari Tenom Sabah Farini, Sabah Sarawak juga yang terus layan, terus dengarkan. Mama Faiz katanya request lagu Jiwang lagi boleh. Saya akan sulami lagu Jiwang, lagu antarabangsa seperti hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM terbang ke bumi Bollywood semula. Kita layan sebuah lagu daripada Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Pastinya hiburan terbaik Nasional Geng Burung Hantu.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: kan.
1: Kita payah mana kan, berkira dengan Allah Ta'ala. Ya? Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Malahan ingat Nabi sebut, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Siapa yang banyak masalah dalam hidupnya, kau sedekahlah malam ni. Selesai masalah. Faham ya? Faham. Okay. Kemudian yang kelima, ada masalah hati. Ada je benda tak betul. Masalah hati. Tamak. Aduhai. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham tak orang membuat? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Orang membuat jawab lah. Aku tanya ni. Faham tak?
0: Faham.
1: Setuju tak? Apa tu? Tak setuju. Degil tetap degil. Maksud saya kongsi ni kongsi rezeki. Saya tak sebut kongsi suami. Ada orang yang terasa apa, sangka buruk tak habis hidup ni. Kan orang cakap masalah hati tu. Fikir bukan. Walaupun datangnya daripada mulut Syamsul. Ingat tak? Tak semestinya itu tau. Jangan tamak. Kedua, buang haram hati ni, sombong. Jangan belagak. Okey? Masalah hati. Buang perasaan sombong. Tak ke mana pun. Betul tak? Tak ke mana pun sombong kita. Nak sombong dengan penyanyi sampai masa tak daya nak nyanyi lagu. Pelakon. Mula-mula jadi hero. Lama-lama pelakon jadi bapa. Yang seorang tu pernah jadi heroin. Tiba-tiba pelakon jadi orang gaji. Gila tu watak tu. Sampai masanya kena timah kikat. Kan? Ada pelakon tu bayar RM5,000, ada bayar RM1,000. Tiba-tiba ada yang bayar RM200. Nampak macam mana? Penceramah ni pun, jangan main-main. Ada penceramah tu tak bayar RM5,000, dia tak datang. Ada. Oh, mesti RM5,000. Hotel kena siapkan macam-macam ni. Ada, tuan-tuan. Ada. Saya tak adalah sampai tahap tu. Saya dapat. Dapat satu rumah tamu dekat sini pun jadilah. Dengan lot parking yang khas. Kan, jadilah kan. Saya okey je kan. Kita nak sombong ke mana? Tak ke mana pun. Tak ke mana. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Buang penyakit alam hati ni. Dengki-dengki dengan orang. Dengki ni, simple aja. Dengki ni kalau kita tak nak dengki, kita faham betul-betul maksud dengki. Maksud dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu aja. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Ne? Kemudian yang keenam, kenapa dia rezeki ni tiba-tiba menjadi tidak berkat? Kerana takbur dan riak akan diri sendiri. Takbur, belagak, riak. Simple ya tuan-tuan. Dengar kata-kata ni. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Nah tadi, yang riak tadi masuk kepada seburuk-buruk. Seburuk-buruk perkara adalah terpesona dengan diri sendiri. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, dia rasa dia baik. Ha, silaplah orang tu. Eh? Jangan kita rasa seronok sangat. Sebab kata orang kena belajar menendahkan diri. Ha, ya? Ha. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jagalah hadap. Ya? Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Togah dek budi dengan bahasa. Kena jaga budi bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab. Togah bersantun. Macam itulah. Ya? Apa lagi? Kemudian tak jujur dalam pekerjaan. Itu pun juga boleh menghilangkan keberkatan dalam rezeki. Menipu. Tak jujur, tipu claim, tipu overtime. Ingat, mileage dan overtime itu bukan tambahan pendapatan. In fact, adalah merupakan nak cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Mileage, mana dah cover semua?

0: Contohlah kita pergi khusus seminar, dia suruh kita siapkan penginapan sendiri. Contoh, kelayakan kita ikut grade kita, lodging, rumah tumpangan dan hotel, kan? Dia kata rate 44, 48, berapa? RM120. Contoh, tak silap saya lah, tak tahulah yang terbaru, kan? RM120, tapi hotel mana dapat RM120 yang bagus-bagus, kan? Yang katil yang berbunyi, katil berirama mungkin dapat, itu dapat RM120 malam, kan? Ataupun bilik yang tak ada tingkap tu, contoh, kan? Golap, kan? Ya. Nah, bilik yang bagus-bagus 200 lebih ke atas. Boleh tak ambil tu? Boleh. Tapi kita hanya boleh claim setakat RM120 aja. Contohlah. Adalah figure lebih tepat lagi, tanyalah, kan. Nah, tapi macam itulah. Dia bukan menambah pendapatan, dia cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Kemudian apa? Melakukan pekerjaan yang tak diridai oleh Allah. Buat benda-benda yang maksiat, buat benda-benda yang tak baik. Saya baru aja berceramah untuk saudara baru. Jadi jumpa dengan saudara baru, antara cabaran saudara baru yang masuk Islam, mereka sebelum ni bekerja dekat kelab-kelab malam kadang-kadang, yang pernah kerja dengan pekerja yang mungkin dekat tempat pusat judi mungkin. Jadi bila dia dah masuk Islam, cabaran dia ada segi ekonomi, dia nak bekerja macam mana. Jadi dia terpaksa tinggalkan. Dan saya yakinkan mereka, insyaAllah bila dia niat kerana Allah, Allah akan mudahkan dia untuk cari rezeki selain benda tu. Percaya cakap saya, ada rezeki Allah akan bagi. Saya kata yang tu. Semalam pun saya dapat makluman, alhamdulillah ada seorang lagi daripada Sabah. Dia kata dia minat betul dengan Samsul Debat, dia kata. Dan alhamdulillah dia telah pun mengucap 2 kalimah syahadah semalam, dah masuk Islam. Saya kata saya sibuk, jangan tunggu saya, cari je imam dekat sana, mengucap dulu, masuk Islam dulu. Kemudian saya nasihatkan dia pergi ke Masjid Bandaraya KK. Masjid Bandaraya KK dia ada kelas, dia ada kuliah dia, untuk terus guide dia untuk berada dalam Islam. Kesembilan punca hilang berkat dalam rezeki kita adalah suka merungut. Allahu Akbar. Komplain aja. Jangan komplain. Panaslah surau ni. La ilaha illallah. Jangan komplain. Just share je. InsyaAllah. Kipas lepas tu sampai. Macam tu lah. Nampak kipas tengah tu. Mahal tu. RM25,000 tak kurang. Kan? Saya tahulah. Dia ada yang besar lagi tu. Itu kalau yang besar lagi tu, tak boleh, dia kena ramai. Kalau tak ramai, tersingkapkan imam tu, dia kena ramai. Kan? Sebab yang ni memang dia punya ni, tapi dia akan rasa macam angin-angin luar. Itu yang bagus ni. Wah, itulah insyaAllah. Tengok muka semua, muka macam ragat-ragat, steady-steady. Yang paling kaya yang sana kat dinding tu, sana dinding tu. Common lah kalau bagi sikit, apa benda ya. Kan? Ada rasa penyesalan tak duduk tepi dinding tu, kan? Tengok orang perempuan dengan style-style, kan? Bagi RM45,000 selamba je. Macam tu.
1: Allahumma

0: Lepas congkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Ulumul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya, wujudkan rumah Allah mesra umat. Wow, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus. Pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar, kan bagus. Ha, ni bila saya cakap ni, AJK Masjid jangan terasa. Tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik, okey? Okey, baik. Yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma. Sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah, punyalah kaya. Duit-duit ni buka kaunter wakaf, siap-siap. Diorang cari wakaf, subhanallah. Dan apa laku? Mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Masa suka hati dah apa? Tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insya Allah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor, masjid mesra umat. Saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling saya pergi, dan Masjid An-Nur, subhanallah, mereka sediakan penterjemah, mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur, subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM. Aktif 6:10, hashtag rancak berbisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Mas?
2: Sihat, alhamdulillah.
3: Kita bersama dengan rakan yang berikan siaran yang terbaik juga untuk hari ini. Sebelum kami berdua, saya Nazri Mat Nasir
2: dan juga saya BZZ Bas Masira Baharum akan temani anda edisi hari ini 26 Julai 2026, bersamaan 11 Safar 1448 Hijriah. Pertemuan kita di hari Ahad.
3: Baik, rakan mereka siaran yang terbaik untuk hari ini bersama dengan Husaini dan juga Farida hari ini.
2: Ya, dan juga maksudnya waktu solat pada subuh sebentar tadi tepat pukul 6 pagi bagi di daerah Kota Star, Kubang, Pasir, Pukul Sena, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat pada subuh kepada semua pendengar setia Kedah FM.
3: Okey, insyaAllah banyak lagi kita akan kongsikan kepada anda insyaAllah seketika nanti di tajuk-tajuk akhbar untuk, ya, hari ini, okay?
2: Semuanya di aktif 6:10,
3: hashtag rancak berbisa. Sun.

0: Hayati, Alunan Irama Nasyid, hanya
1: di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Seorang yang ingin menjadi orang yang hebat, ya, perlu mengikuti orang yang hebat. Seorang yang ingin jadi seorang yang berdisiplin, maka perlu mengikuti seorang yang berdisiplin. Maka yang paling hebat dan yang paling disiplin, yang paling akhlak, yang paling mulia adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau sekecil sunnah, seperti cara makan, cara tidur, cara duduk dan

0: Yatif 610 hashtag rancak berbisa.
1: Baik, untuk anda waktu ini insyaAllah kita akan kongsikan kepada anda lah apa perkongsian kita pagi ni di Dada-Dada Akhbar. Baik, nak kongsi dulu ke Jena?
0: Ya, saya kongsi dulu. Okey, sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengalaman, pengorbanan dan juga penderitaan rakyat. Bukan semata-mata berdasarkan perspektif ataupun naratif yang ditinggalkan bekas sejarah. Dan juga, aku tengok Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran ataupun naratif yang salah. Dan juga sebenarnya kita boleh menghidupkan semula memori ini dan menggunakannya untuk menanam kefahaman serta mendedahkan generasi muda kepada sejarah kita sendiri. Disebabkan apa? Disebabkan kita nak masuk dah bulan kebangsaan.
1: Bulan Merdeka.
0: Bulan Merdeka.
1: Okey, dah kibar jalur gemilang. Alhamdulillah. Yang tak kibar lagi, kita carilah jalur gemilang. Okey, baik, okay. Untuk anda. Seterusnya berkenaan dengan sedikitlah maklumat terkini Sukan Commonwealth Goslo 2026 secara rasminya 23 Julai yang lalu di Scotland, dan juga kontinjen Malaysia diwakili oleh 59 atlet dan pegawai memburu sasaran 5 pingat emas. Dan juga untuk pengutahan pingat awal negara disumbangkan oleh jaguh angkat berat Paralimpik negara Bonnie Boyong Gustin yang meraih pingat gangsa dalam kategori lightweight. Itu yang dipancarkan kepada kita juga. Okay, jadi kita akan nakkan lagi keputusan yang terkini untuk anda berkenaan dengan Sukan Commonwealth tersebut 2026, dan insyaAllah atlet negara kita sedia memburu pingat untuk kali ini. Okey.
0: Okey, itu dia lah. Lagi berkongsi lepas ni bersama dengan kami di Aktif 610.
1: #rancakberbisa.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45.

0: 6.10.
1: Okey, baik, aktif 6.10 hashtag Rancak Berbisa.
2: Ada lagi perkembangan? Ada. Lepas ni, untuk ada semua yang orang kata apa ni, suka sukan Muay Thai. Dan juga kami di Kedai FM mengucapkan tahniah lah kepada adik ataupun saudara Alif Rakib, muncul sebagai rakyat Malaysia pertama bergelar juara dunia One Championship selepas menewaskan Sam A. Nama dia tu payah sikit nak sebutkan. Menerusi knockout pada pusingan kelima di Stadium Lumpini, Bangkok baru-baru ni. Tahniah kami ucapkan. Okey?
1: Dan seterusnya ada lagi tu berkenaan dengan sukan. Jadi 3,500 penari meriahkan Citra Warna 2026 sempena dengan apa yang berlaku di Dataran Merdeka ya. Semalam menampilkan kepelbagaian seni, budaya dan juga warisan ya. Di 13 negeri serta 3 wilayah persekutuan sempena kempen melawat Malaysia 2026 BM 2026. Jadi untuk acara Citra perarakan, ada juga di situ yang mengintegrikan persembahan muzik, kemudian tarian, busana tradisional dan juga pelbagai pertunjukan kebudayaan lah yang mencerminkan identiti masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Adalah Citra Warna 2026 ni dianjurkan oleh Tourism Malaysia dengan sokongan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Warisan Kuala Lumpur, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN, Istana Budaya serta Museum Tekstil Negara. Kan senang tengok perarakan yang mereka tunjuk apa semua tu. Oh, memang menarik lah. Dan juga menarik lebih 700 pelancong antarabangsa untuk kau tersebut.
2: Itu dia. Banyak lagi perkongsian lepas ni.
1: InsyaAllah.
2: Bersama dengan kami di Aktif 6.10.
1: Hashtag Rancak Berbisa.

0: Ya, selamat pagi untuk anda semua yang memandu. Hati-hati dalam permanduan. Semoga selamatlah sampai ke destinasi yang dituju. Ada yang bercuti, selamat bercuti untuk anda semua.
1: Okey, baik. Minggu ni juga minggu yang dikatakan minggu penghujung lah untuk bulan Julai. Mm-hmm. Jadi untuk anda juga yang kita tengok di sini lah untuk perkabaran yang boleh kita kongsikan bersama dengan anda di awal pagi ini. Dua pusat pemindahan sementara PPS dibuka di daerah Melaka Tengah dan juga Jasin setakat 3 petang susulan hujan lebat yang menyebabkan beberapa kawasan terjejas banjir. Ni yang berlaku di Melaka tau. Jadi Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara Negeri Melaka maklumkan PPS di Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri Pantai Kundur di Melaka Tengah dibuka 11.32 pagi dengan menempatkan 15 orang daripada 7 keluarga. Manakala PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat di Jasin pula dibuka 1.25 minit tengah hari dan masih dalam proses pendaftaran mangsa. Itu apa yang dimaklumkan. Kita tengok di sini pun hujan. Macam mana hujan?
0: Memang dua hari hujan.
1: Dua hari hujan.
0: Hari Jumaat, lepas tu Sabtu. Tadi taklah hujan sangat. Cuma dia gerimis. Yeah. Jalan licin. Dan untuk anda semua yang mandu, hati-hati. No? Okay. Jangan ikut rapat sangat. Lepas tu ceklah brake anda. Kok-kok sekali kalau rapat, dah terkena orang depan pula sekali kan.
1: Oh, yang tu kita tak mau.
0: Satu lagi, jangan orang kata apa ni, kalau boleh elakkan lopak tu kan, lopak ayak yang pun semua tu, kalau orang naik motor dan sebagainya tu, dia akan menyusahkan orang lain. Jangan duk pilanggak pula, kadang-kadang orang peniaga-peniaga duk peniaga tepi tu duk pilanggak lopak ayak tu.
1: Dia pun tak nampak tu, angkat tu tak pesan.
0: Itulah pasal. Okey, untuk anda semua, hati-hati semuanya ya.
1: Okay.
0: Terus bersama dengan kami di Aktif Now 10
1: #rancak berbisa.

0: Okey, baik, aktif 610 hashtag rancak berbisa.
1: Ya, dan untuk anda semua menghampiri 7 pagi, kita nak ke utama 7 pagi, lepas tu kembali bersama dengan kami. Tapi ada lagi perkongsian untuk anda semua yang Bas nak bagi tahu, iaitu program Wayang Pacak. Ha, wayang siapa pacak. Yang kata dulu-dululah Bas masa kecil-kecil luar, Bas selalulah bawa pi tengok wayang pacak ni dekat Bendang dululah kan. Ha, tapi mungkin sekarang ni budak-budak sekarang ni pun dah tak tahu dah apa dia wayang pacak sebenarnya. Tapi inisiatif yang dibuat oleh Jabatan Penerangan Malaysia Japan terus diperluaskan sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem, selain menjadi platform penyampaian maklumat berkaitan inisiatif serta dasar kerajaan kepada penduduk setempat. Dan juga Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil katanya peningkatan berkenaan bolehkan kerajaan berinteraksi secara lebih dekat lah dengan rakyat dalam suasana yang santai dan juga lebih mesra. Macam tu kan, kalau habak saja dia tak apa nak faham. Kalau dia tayang macam ni wayang pacak dan sebagainya ni, mungkin menarik minat orang nak dengar, orang nak tengok, macam tu.
0: Ya, okey, dia kalau nak buat wayang pacak ni apa, dia kadang-kadang tu dia kena join juga penerangan, Jabatan Penerangan kan, dia ajak dah DJ-DJ ni pergi sekali. Bolehlah jumpa dengan pendengar-pendengar tu. Tu menarik. Sebut saya wayang pacak ni kan, kita ni dulu ingat lagi di tempat saya tu dia buat main gambar, tunjuk cerita gambar Jabatan Penerangan ni buat gambar Minah Manja. Waktu tu tahun 1980-an ingat waktu tu 80 berapa tu, tu atas padang bola tu. Ramai lah pakat pi dulu kan, ada TV sangat macam ni lah. Okay, baik, satu lagi untuk anda juga. Wilayah tentera keempat Thailand bakal membina pagar kawat berduri sepanjang 99 km di kawasan sempadan Thailand Malaysia yang dikenal pasti mudah dicerobohi. Ini lapor Thai PBS World. Dan juga Panglima Wilayah Selatan Lieutenant General Naratip Poinok berkata pembinaan itu merangkumi kawasan dari daerah Tok Bai melalui Sungai Golok hingga ke daerah Weng di Naratiwat. Dan juga langkah berkenaan ya, tuan-tuan dan puan-puan ya, bertujuan menghalang pergerakan suspek pemberontakan dan juga penyedupan yang menggunakan laluan sempadan antara kedua-dua negara. Dan juga ketika ini hanya sebahagian kecil kawasan sempadan di Naratiwat dilengkapi pagar sistem pencahayaan dan kamera litar tertutup CCTV. Kita tengok memang mudah lah kalau kata di Sungai Golok tu, kita nak lintas-lintas macam tu saja. Kalau kata musim kering ni, jalan kaki ya pergi sana ke Thailand. Itu yang mudahkan untuk macam-macam lah aktiviti-aktiviti yang sihat. Alhamdulillah lah. Tapi kalau nak rentas sempadan memang tak sihat lah. Okay?
1: Yeah. Jom. Okay, jom kita nak ke utama 7 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan kami di Aktif 610.
0: Hashtag Rancak Berbisa.

0: Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat, dan teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
0: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
1: 2 minggu yang lalu selesai dijangka bagi arahan TNB akan sebaik saja dapat surat sementara apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu, dan kalau ada 1-2 kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya, itu kita saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
0: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar, draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah, dan lembaga pengarah sebaik diluluskan, saya akan segerakan untuk kelulusan jemaah menteri dan akan dibentangkan di parlimen, dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah, kerana kalau Felda dan kerajaan persekutuan dan pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh kerajaan negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jin Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu mempadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Melaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat ke-4 dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengarkan
1: Radio Malaysia Kedah FM. Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidup.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
0: Ya, jam kedua kami bersama-sama dengan anda di Aktif 610 hashtag Rancak Berusaha. Nah, pagi 10 pagi. Terima kasih Faridah dan juga Cik Husin yang memberikan siaran terbaik untuk anda semua. Okey?
1: Okey, baik, untuk hari ni kita nak sambung lagi ya. Waktu ni ya, mungkin anda dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja ataupun yang nak balik dari tempat kerja dah lepas pukul 7 ya, touch dah nak balik dah. Selamat dalam perjalanan anda. Tapi jangan lupa bila balik sampai di rumah atau pas sampai kat pejabat sekejap lagi, buka RTM Klik. Yeah. Tengok TV 1 sekejap lagi. Pasal apa? Pasal Ibas dia nak masuk TV hari ni. Selamat pagi Malaysia. Kita nak combine bersama dengan Sarawak dan juga siapa satu lagi tu?
0: Terengganu
1: FM. Ha, jadi kita tiga stesen ni, Kedah FM, Sarawak FM dan juga Terengganu FM, kita akan kongsikan lah cerita-cerita daripada khabar dari negeri Kedah ni. Untuk hari ni, insyaAllah penerbit Hamdan Da'in dia nak bawakan berkenaan dengan Temasya Orang Kedah Tok 2026 ni.
0: Okey, yang tu semuanya untuk anda 8:30 minit pagilah eh.
1: Ya.
0: Kita akan ke Selamat Pagi Malaysia seleksi konti untuk anda semua. Tapi sebelum tu, pada 29 Julai nanti, hari ni 26 kan, 29 Julai nanti merupakan Hari Harimau Sedunia. Kalau Sumi kan dia sukalah kongsi haiwan-haiwan zoo, apa mini zoo Sumi. Kadang-kadang bas pun seronok juga layan kan berkaitan dengan apa menatang tu, menatang ni, menatang tu macam ni kan. Tapi pada 29 Julai 2026 ni merupakan sambutan Hari Harimau Sedunia. Dan Mbah nak kongsi dengan anda semua, ramai yang tak tahu sebenarnya, ramai yang tak tahu harimau Melaya kita kini kurang daripada 150 ekor. Yang tu makna kata kita kena ambil tahu juga kan. Kita duduk di tempat yang okey, tapi dalam hutan tu kan harimau Melaya kalau kita tengok makin pupus
1: habitat dia kan. Kita tengok sebab apa, mungkin juga hutan dan sebagainya, itulah penyebab utama tu.
0: Ya, okey. Dan ada lagi perkongsian.
1: Okey, ada lagi perkongsian kita nak tengok kan berkenaan dengan cerita daripada kita juga. Kalau sekejap lagi dah kita nak pergi kan ke Sabri Kuala Lumpur, nak bawa semua sekali tu. Jadi anda semua kenalah ramai-ramai buka RTM Klik. Kalau duduk di luar, kalau duduk di rumah, buka TV 1. Tengok. GE dan juga bas kami nak masuk TV 1. Okey. Yeah. Kalau tadi bas kongsi berkenaan dengan sukan dalam antara 6 hingga 7 pagi tadi, untuk satu lagi ini penalti bantu Harimau Melaya atasi Myanmar. Untuk keputusan tersebut semalam ya, keputusan skuad Harimau Melaya membuka kempen Piala ASEAN 2026 dengan langkah kanan meskipun bergelut menumbangkan Myanmar 2-1 pada aksi pertama kumpulan B di Stadium Tuna sebentar tadi ataupun semalam. Jadi kebangkitan pada babak kedua jelas menyelamatkan anak buah Tan Cheng Ho selepas mereka jelas hilang arah untuk menangani corak permainan Myanmar pada minit pada 45 minit pertama. Jadi pada aksi terbabit, Malaysia mula garang dan menguji gawan tuan rumah seawal minit ketiga menerusi tandukan Muhammadu Sumareh yang diselamatkan Zin Yi Yin Au dan juga sekali lagi diuji selepas itu. Itulah Syafiq Ahmad, namun penjaga gol Myanmar itu cemerlang memastikan

0: menjaringkan gawang tidak bolos. Di minit yang keberapa tu barulah kita dapat menjaringkan gol tersebut. Dan kemenangan juga penalti membantu Harimau Melaya atasi Myanmar semalam. Petang semalam itu keputusannya.
1: Itu dia. Okey, banyak lagi perkongsian lepas ni bersama dengan kami. Di mana? Di Aktif Now 10.
0: Hashtag Rancak Berbisa. 7 pagi kita akan ke Met Malaysia. 7.30 minit pagi.
1: Kita akan ke Met Malaysia Negeri Kedah. Okay. Untuk mengetahui keadaan cuaca hari ini. Okey?
0: Okey.
1: Semuanya di sini, di Kedah FM.
0: Seharmoni.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Ya, 7.31 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Kami setia lagi menemani anda di Aktif 610 hashtag Rancak Berbisa.
2: Okey. Baik, untuk anda kita nak ke Map Malaysia hari ini bersama dengan siapa, Ibas?
1: Bersama dengan Cik Aizuddin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sihat, Cik Aizuddin, eh?
3: Alhamdulillah.
1: Okey, kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ini. Silakan.
3: Okey, terima kasih kepada DJE dan Bas. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi keseluruhan negeri Kedah selama 12 jam bermula 8 pagi ini. Cuaca dijangka ribut petir di kebanyakan tempat pada waktu pagi dan petang, manakala senja tiada hujan. Suhu minimum dianggarkan 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 31 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat laut selaju 40 hingga 50 km sejam. Keadaan laut ombak bergelora setinggi 2.5 hingga 3.5 meter. Sekian laporan daripada Bilik Operasi Meteorologi Negeri Kedah. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Aizuddin, eh. Selamat tugas. Okay. Kita dah tahu dah keadaan cuaca hari ini macam mana. Masih lagi hujan dan nanti dalam berita tempatan Kedah FM pun pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat menasihatkan anda semua supaya kalau boleh ada niat nak pergi mandi terjun ke ataupun aktiviti dekat sungai dan sebagainya tu kena berhenti sat. Sebabnya hujan sekarang ni ada trend menurun. Takut-takut sat lagi jadi kepala ayak susah.
2: Okey. Kita tengok kalau ikutkan minggu ni pun ada juga topik itu kita nak sembang, tapi itulah kita tengok macam mana. Dah ada topik khas dah penerbit dah berikan kepada kami. Okey, sementara tu juga untuk anda jangan lupa hari ni saat lagi kita 8.30 minit pagi insyaAllah. Kita akan kongsikan kepada anda melalui saluran TV1 dalam Selamat Pagi Malaysia saat lagi. Temasya Orang Kedah Tok 2026 yang akan berlangsung di Negeri Kedah Darul Aman. Sebut pasal Tok ni kan, banyaklah aktiviti-aktiviti dia. Untuk waktu ni juga ramai anak-anak kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Sharifah Roziah ni.
1: Ya, selamat mendengarkan kami buat cikgu-cikgu juga. Bukan setakat sekolah Tun Sharifah Roziah tapi sekolah-sekolah lain pun yang mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Kedah FM sebagai peneman hari-hari anda, okey?
2: Ya, untuk hari ni sebab apa? Sebab depa ramai hari ni depa nak main nak terima orang kata apa? Anugerah cemerlang mereka lah di auditorium Kedah FM. Penuh di bawah tu untuk hari ini. Yeah. Selamat datang adik-adik kita ke Radio Malaysia Kedah FM.
1: Betul. Dan juga 7.45 minit pagi nanti kita akan ikuti sentuhan duha. Tajuknya kawan dan api. Ambil manfaat. Jangan jangan apa ni panjang sangat pula dah. Jangan apa entah. Nanti kita tanya penerbit dia lah.
2: Sama-sama kita tunggu dengar lah sekejap lagi.
1: Okey, dan juga 8 pagi berita tempatan Kedah FM yang disunting oleh Fakrul Razi Ismail.
2: Disampaikan oleh Basirah Baru.
1: Okey, semuanya untuk anda di
2: Aktif 610
1: #rancak
2: berbisa.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.

0: Johan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sedang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada orang yang kata kalau nak pilih kawan, pilihlah seolah-olah kawan itu macam toke minyak atar atau minyak wangi. Paling tidak pun wap wangi dia akan sampai kat kita. Ada juga orang kata kalau kita nak pilih kawan, jangan pilih kawan dengan penempa besi. Dia duk katok besi yang panas itu, kalau merecik, tak kena tang dia, kena juga tang kita. Kalau kena tang dia, kena juga tang kita. Berlubang juga baju-baju kita. Itulah sebab ada orang kata, kawan ini, dia akan membentuk kita punya jiwa kita, kita punya peribadi kita. Sebab itu ada ahli psikologi pendidikan kata, yang mengubah perangai kita ada dua. Yang pertama kawan, yang kedua makan. Makan pun kena pilih makan-makan hak elok-elok, kerana makanan hak elok-elok ni akan membawa kepada berfikir macam mana gaya berfikirnya kita, gaya bertindaknya kita. Makan benda haram, benda syubhah ni, dia akan membawa kepada hati keras, susah terima nasihat. Dia akan bawa hati kita jadi orang yang susah untuk tak melakukan sesuatu yang baik. Susah nak semayang, malah nak melakukan amal kebajikan. Dan ada juga orang mengatakan, berkawanlah dengan manusia seperti mana engkau berkawan dengan api. Ambil manfaat dia sahaja. Tapi sangat kena berhati-hati. Takut nanti dia akan membakar kita. Artinya, pilihlah orang-orang yang baik, pilihlah orang-orang yang soleh, pilihlah orang-orang yang bijak pandai. Yang mereka ini boleh memberi manfaat yang baik pula kepada kita. Dia memantulkan segala kebaikan itu mai kat kita. Tapi hati-hatilah seperti yang disebutkan dalam kata-kata ni. Ambil manfaat je. Tapi kena jaga betul-betul. Kerana kalau berkawan manusia seperti kita berkawan dengan api, maka manfaat kita ambil, jaga. Jangan sampai terbakar diri kita. Jangan sampai merosakkan kehidupan kita. Pilih kawan yang baik, kerana kawan dapat menjadikan kita ini orang yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai renungan kita, sebagai panduan kita, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Hatta makanan, benda yang kita rasa benda tu biasa, masuk dalam perut macam tu saja. Tak, baginda Nabi menunjukkan cara semuanya. Cara dibasuh tangan terlebih dahulu. Kemudian membaca basmalah. Ini menyertakan setiap apa yang kita makan tersebut dengan basmalah. Sebahagian para awliya Allah Ta'ala, Al-Imamul Ghazali mengatakan bahawa lebih baiknya, afdal untuk seorang tadi, setiap kali dia mengambil makanan, dimasukkan ke dalam mulutnya, disertakan dengan nama Allah. Dibaca bismillah, ambil bismillah, dan selepas selesai alhamdulillah, ambil bismillah. Macam tu, bukan hanya sekali aja waktu mula-mula. Jadi maknanya setiap perjalanannya, setiap apa ni, kunyahan yang dikunyah olehnya di dalam mulut, dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.